0: Demokrasi dan Pemasyarakatan, kami sampaikan bahwa Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian tersebut. Belum diputuskan mengenai siapa yang akan menggantikan tugas tersebut, karena tugas keseharian masih bisa dijalankan tentunya oleh Bapak Menteri ya.
1: Pemerintah menyampaikan keprihatinannya atas kasus yang menjerat pejabat. Kendati demikian, pemerintah menghormati segala proses hukum yang berjalan di KPK.
0: Pemerintah menghormati proses hukum. Izinkan kami juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh aparat penegak hukum yang terus bekerja keras luar biasa untuk sama-sama kita bersama-sama memerangi tindak-tindak pidana korupsi.
1: Sementara itu, Ketua KPK Setyo Budianto mengatakan Silmi ditetapkan tersangka terkait dugaan pengurusan izin tempat tinggal warga negara asing untuk periode 2022 hingga 2026 saat menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi. Diduga Silmi menerima jatah secara ilegal secara rutin Rp100 juta per minggu.
2: Yang setiap pekan di hari Jumat, salah satunya kepada saudara SK ini, diperkirakan menerima jatah sekitar Rp100 juta per minggu. Uang tersebut digunakan oleh para pihak untuk kepentingan pribadi, pembelian aset, maupun kegiatan usaha seperti mendirikan ada perusahaan towing.
1: Sebelumnya KPK menggelar operasi tangkap tangan OTT dan rangkaian penyelidikan pada tanggal 2 hingga 3 Juni 2026 dengan mengamankan 18 orang. Selanjutnya KPK menetapkan 8 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing di Indonesia. Salah satunya adalah Silmi Karim. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masih terkait dengan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan berinisial SK sebagai tersangka terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing periode 2022-2026. Kita bergabung ke gedung KPK, disampaikan oleh rekan saya Hairul Umam.
4: Para pihak di Direktorat Jenderal Imipas ya, atau sebelumnya di Kementerian Hukum dan HAM itu menerima uang secara langsung ya, baik tunai maupun transfer, baik yang melalui layering atau perantara.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS Silmi Karim sebagai tersangka terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing periode 2022-2026. Dalam perkara ini, KPK juga menetapkan 7 pejabat Direktorat Jenderal Imigrasi lainnya sebagai tersangka, di mana kasus ini dikembangkan dari perkara RPTKA Kemenaker tahun 2025 serta temuan transaksi keuangan mencurigakan hasil analisis PPATK. Ketua KPK Setyo Budianto menduga bahwa praktik pemerasan dilakukan secara sistematis dari tingkat pusat hingga daerah. Saat menjabat sebagai Dirjen Imigrasi, Silmi Karim diduga meminta bagian pengurusan izin tinggal WNA melalui anak buahnya. Dalam penyelidikan, KPK juga menemukan penggunaan rekening nomine untuk menampung dana hasil pengurusan izin tinggal. KPK menduga total penerimaan ilegal yang diterima para pelaku selama periode 2022 hingga 2026 mencapai sedikitnya Rp145,5 miliar rupiah.
4: Jadi selama periode 2022 sampai dengan 2026, para pihak di Direktorat Jenderal Imipas ya, atau sebelumnya di Kementerian Hukum dan HAM itu menerima uang secara langsung ya, baik tunai maupun transfer, baik yang melalui layering atau perantara, sekurang-kurangnya nilainya nominalnya adalah 145,5 miliar. Uang tersebut dibagikan kepada para oknum, ada pihak-pihak di Direktorat Jenderal Imigrasi yang setiap pekan di hari Jumat ya, salah satunya kepada saudara SK ini, diperkirakan menerima jatah sekitar Rp100 juta per minggu.
5: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menyatakan keprihatinannya atas kasus hukum yang tengah ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
6: Ya, saya selaku Menko Bidang Hukum HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan dari kemarin secara intens memantau dan mengikuti perkembangan kasus Pak Silmi Karim dan beberapa pejabat imigrasi di Jakarta Barat yang sudah ditahan oleh penyidik KPK sejak tadi malam sampai ke pagi ini, dan kami semua sudah melakukan koordinasi. Tadi juga saya bicara agak panjang dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Pak Agus Adrianto, dan kami sampai pada kesimpulan memang kita semua sangat prihatin dengan terjadinya peristiwa ini.
5: Setio juga menyatakan bahwa untuk menyamarkan pembagian uang, para tersangka menggunakan sejumlah istilah khusus. Salah satunya adalah kode malaikat yang merujuk pada distribusi uang kepada pejabat tinggi di lingkungan imigrasi. Selain itu, KPK juga menyita berbagai aset senilai sekitar 17,5 miliar rupiah, di mana barang bukti tersebut berupa 7 mobil, 15 sepeda motor, 11 sepeda, saldo rekening bank, aset kripto, emas, serta mata uang asing. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama. Kedelapan tersangka juga dijerat pasal 12 huruf E tentang pemerasan dan atau pasal 12 B tentang gratifikasi. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kali ini kita menuju ke evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 2026, yaitu bagaimana arahan terhadap persiapan haji tahun depan. Bergabung bersama kita ada rekan saya Syariful Alam. Alam.
8: Ya benar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, pemerintah Indonesia mulai menyiapkan langkah-langkah perbaikan penyelenggaraan ibadah haji tahun depan. Sejumlah evaluasi hasil pelaksanaan haji 2026 dibahas bersama pemerintah Arab Saudi untuk meningkatkan kualitas layanan bagi jemaah haji Indonesia. Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan hal itu dibahas dalam pertemuannya dengan Wakil Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi Fatah Al-Masyad di Mekah. Menurut Dhanil, pemerintah Arab Saudi menyampaikan berbagai rencana perubahan dalam tata kelola haji, termasuk sistem layanan yang akan diterapkan pada musim haji mendatang. Salah satu pembahasan utama adalah upaya mengurangi kepadatan jemaah di Mina saat puncak ibadah haji. Dhanil mengatakan pemerintah Arab Saudi mendorong optimalisasi skema tanajul atau pemindahan sebagian jemaah dari Mina. Skema tersebut dinilai dapat menjadi solusi untuk mengurangi kepadatan mengingat keterbatasan pada kapasitas areal Mina. Berikut keterangan dari Haji Dhanil Anzar.
9: Kami surprise ya, dalam perhajian itu biasanya menteri atau wakil menteri itu jarang datang ke kantor kita. Jadi selama teman-teman yang ngurus tentang perhajian itu, menteri atau wakil menteri itu jarang datang ke kantor misi haji. Nah, kali ini beliau tadi datang langsung ke kantor misi haji kita. Beliau menyampaikan tentu tadi banyak perubahan yang radikal, misalnya itu perubahan yang radikal. Kalau kemarin Pak Menteri menyebutnya existential leap, kalau beliau tadi menyebutkan perubahan-perubahan yang radikal. Mulai dari yang biasa teman-teman sebutkan nusuk, visa, kemudian dan banyak hal lah. Jadi perubahan itu pertama. Kemudian kedua, tadi kami bicara tentang rencana obstacle yang kami hadapi, obstacle di Arusta, di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Dan Kementerian Haji dan Umroh melalui Pak Wakil Menteri Haji dan Umroh tadi, Dr. Fatah Al-Masyad, beliau menyampaikan kalau bisa di Tanah Zul kan misalnya di Mina, karena biasanya yang paling crowded itu kan Mina. Itu kalau bisa di Tanah Zul kan 50%, mereka akan mempertimbangkan.
8: Dan pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya selain itu kedua negara sepakat memperkuat kerjasama sejak awal dalam mempersiapkan penyelenggaraan haji tahun 2027. Pemerintah Indonesia juga akan memperketat pemeriksaan kesehatan atau istitoha bagi calon jemaah guna menekan angka kematian saat berhaji. Sementara itu, rencana revisi tata kelola keuangan haji terus dorong agar lebih transparan dan mampu mendukung berbagai kebutuhan penyelenggaraan haji di masa mendatang. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita bergeser ke Cirebon, kloter KJT-6 menjadi gelombang pertama pemulangan jamaah haji asal Majalengka melalui Bandar Udara Internasional Kertajati dengan skema langsung ke daerah. Disampaikan selengkapnya oleh rekan saya Sekar. Sekar.
10: Baik, jemaah haji asal Kabupaten Majalengka yang tergabung dalam kloter 6 KJT dijadwalkan menjadi rombongan pertama dari daerah Majalengka yang tiba di BJB Kertajati pada Jumat 5 Juni 2026 sekitar pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Kloter utuh tersebut berjumlah 445 orang yang terdiri atas 437 jemaah dan 8 petugas. Sekaligus menandai dimulainya fase pemulangan jemaah haji asal Majalengka dari Arab Saudi pada musim haji tahun ini. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Majalengka, Haji Abu Mansyur, menyampaikan bahwa pemulangan jemaah haji asal Majalengka tahun ini terbagi dalam 4 kelompok terbang. Berikut pernyataannya.
11: Terus untuk Majalengka, itu di kloter 6 landingnya 5 tanggal A. Sampai hari ini pukul 10.15 ya. Yang kalau terbuat 3 18 di pukul 4.30 yang KJT 29 22 Juni pukul 15.10 kemudian KJT 39 tanggal 29 pukul 13.20. ini alhamdulillah kerja keras semuanya, terutama Pak Kanwil Haji Kementerian Jawa Barat, Kementerian Haji Jawa Barat. Tapi ini jemaah tidak ke asrama haji dulu, ya. Tetapi dari penyerangnya langsung dari BIPP ke daerah hasil itu luar biasa. Ya, mungkin mungkinlah kita jadi terima kasih. Mungkin luar biasa tentunya jemaah.
10: Lebih lanjut, Abu Mansyur menambahkan pola pemulangan tahun ini memberikan kemudahan bagi jemaah karena tidak. Setelah tiba di BJB Kertajati, mereka tidak diarahkan lagi ke embarkasi haji dan langsung dipulangkan ke daerah masing-masing untuk mengikuti proses penyerahan kepada keluarga. Kebijakan tersebut dinilai lebih efektif karena mampu memangkas waktu perjalanan hingga sekitar 6 jam. Sementara proses pemulangan melalui embarkasi Kertajati sendiri telah dimulai dengan kedatangan kloter KJT-1 yang membawa jemaah asal Kabupaten Indramayu pada Senin 2 Juni tahun 2026. Sekian laporan dari saya Sekar Damayanti dari Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Sekar Damayanti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Selain itu di Surakarta, sebanyak 5 kloter jamaah haji Indonesia asal embarkasi Solo sudah tiba di tanah air. Kita bergabung bersama rekan saya Joko Putra. Joko.
12: Ya baik, pendengar, dapat kami laporkan hingga hari ini Asrama Haji Donohudan sudah menerima kepulangan 5 kloter jemaah haji Indonesia asal keberangkatan embarkasi Solo dengan total 1.782 jemaah. Kelompok terbang atau kloter-kloter yang sudah masuk Asrama Haji Donohudan tersebut kemudian setelah menjalani beberapa proses di Gedung Musdalifah langsung diberangkatkan kembali oleh pihak PPHD Embarkasi Solo menuju daerah masing-masing. Selain 5 kloter yang sudah tiba pada pukul 9.10 waktu Indonesia Barat nanti, juga diinformasikan bahwa Asrama Haji Donohudan kembali menerima kepulangan kloter 6 yang dijadwalkan tiba di tanah air pada pukul 7.40 waktu Indonesia Barat melalui Bandara Adi Sumarmo Solo. Dapat kami informasikan juga pendengar bahwa 5 kloter yang sudah lebih dulu tiba diinformasikan berasal dari daerah Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Brebes, dan juga Surakarta. kami juga tadi sempat mewawancarai Kasih Humas PPH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amalia. Mewakili petugas PPH Debarkasi Solo, dirinya sangat mengucapkan syukur atas kedatangan para jemaah haji setelah menjalani prosesi ibadah di Tanah Suci dan pulang kembali ke tanah air dengan kondisi sehat dan selamat. Meskipun begitu, dirinya tetap menghimbau kepada para jemaah haji yang sudah tiba di rumah atau daerah masing-masing, jika mengalami kurang enak badan, bisa disampaikan langsung kepada tim medis pendamping. Serta bagi jemaah yang masih berada di Tanah Suci, juga turut dihimbau untuk tetap mematuhi aturan dan tidak membawa barang-barang yang dilarang agar tidak mengganggu proses kepulangan menuju tanah air.
13: Kepada seluruh jemaah haji yang mungkin belum sampai di tanah air ya, untuk menaati peraturan-peraturan yang sudah disampaikan petugas, baik petugas dekar, petugas kloter, agar proses pelaksanaan kepulangan itu berjalan dengan lancar. Silakan untuk tidak membawa barang-barang bawaan terlarang, mungkin contohnya seperti zam-zam yang dibungkus dengan lakban, itu jangan dilakukan karena itu akan menghambat proses untuk kepulangan. Dan demi keamanan barang bawaan yang ada di koper bagasi masing-masing, karena proses X-ray di Tanah Suci memang terpantau ketat ya. Dan apabila jemaah haji nanti ketika di rumah ataupun perjalanan dalam pulang ke daerah atau kabupaten kota masing-masing mengalami kurang enak badan, silakan segera sampaikan kepada tim medis pendamping dari masing-masing kabupaten dan kota, seperti itu.
12: Pendengar, dapat kami informasikan juga selama masa haji tahun 2026 ini, Embarkasi Solo sudah memberangkatkan 81 kloter dengan total 29.039 jemaah dari daerah-daerah di Jawa Tengah. Dan juga dalam data berjalan hingga hari keempat masa pemulangan haji, PPH Debarkasi Solo mencatat ada sebanyak 31 jemaah yang meninggal dunia dalam perjalanan maupun menjalani ibadah haji di Arab Saudi. Terkait jemaah yang meninggal di Tanah Suci sendiri, semuanya langsung dimakamkan di Arab Saudi tanpa dipulangkan ke Indonesia. Demikian yang bisa kami laporkan dari Asrama Haji Donohudan Boyolali. Joko Putro Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: kasih telah mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah mempercepat pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di beberapa kota di Indonesia. Kami hadirkan laporan khusus bersama Saada Tudaren.
1: Laporan khusus. Nah ini yang kita lagi mematangkan langkah apa. Di antaranya teknologi-teknologi yang dikembangkan anak bangsa yang bisa segera menghilangkan itu, terutama metan ya, gas metan itu ya kita kerjakan gitu.
2: Pemerintah meluncurkan tonggak baru pengelolaan sampah nasional berlandaskan Perpres nomor 109 tentang penanganan sampah perkotaan melalui pengelolaan sampah menjadi energi baru terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan. Alhasil, pemerintah mempercepat implementasi program pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan sebagian proses PSEL tahap awal ditargetkan mulai groundbreaking pada Juni 2026 di 5 wilayah, yakni Kota Bekasi, Kota Yogyakarta, Bogor Raya, Denpasar Raya, dan Bandung Raya.
1: Transisi ya, yang bisa memastikan metan-metan itu berkurang tanpa harus nunggu mesin itu jalan. Gitu. Karena kan sampah nggak bisa nunggu. Kalau itu 2 tahun lagi jalan, nah selama sekarang sampai 2 tahun ini ngapain? Nah ini yang kita lagi mematangkan langkah apa. Di antaranya teknologi-teknologi yang dikembangkan anak bangsa yang bisa segera menghilangkan itu, terutama metan ya, gas metan itu ya kita kerjakan gitu.
2: Ditambahkan Staf Kepresidenan Muhammad Kodari, melalui PSEL pemerintah menargetkan pengurangan sampah hingga 33 ribu ton per hari atau sekitar 22,48% dari total nasional pada 2029 mendatang.
3: Atau kesatuan wilayah fungsional yang menggabungkan satu wilayah dengan daerah penyangganya. Ini tepatnya persisnya ini nanti 1, 2, 3, 4 kabupaten digabung jadi satu untuk penanganan sampah khususnya untuk PSEL. Yang ditargetkan mampu mengurangi timbunan sampah hingga sekitar 33 ribu ton per hari atau setara 22% dari total timbunan nasional pada 2029.
2: Ditegaskan pula oleh anggota Komisi 12 DPR RI Toto Daryanto. Dia menuturkan pemerintah menargetkan pengelolaan sampah nasional mencapai 100% pada 2029 nanti sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2025 tentang RPJMN.
4: Itu inisiatornya nanti dari Danantara. Nah, dengan program baru ini, maka perusahaan sampah nanti akan menjadi tuntas, tidak seperti sekarang ini. Karena semua akan diolah, terutama akan ditujukan menjadi waste to energy. Jadi ini dari limbah akan jadi energi.
2: Diketahui keseluruhan PSEL akan diterapkan pada 30 lokasi atau aglomerasi yang mencakup 61 kabupaten kota se-Indonesia. Sebagai langkah strategis dalam mengatasi persoalan sampah nasional sekaligus mendorong transisi energi dan juga ekonomi sirkular. PSEL tidak hanya berfungsi mengurangi volume sampah, tetapi juga menghasilkan energi listrik berbasis energi terbarukan, serta produk turunan seperti biogas dan refuse derived fuel. Setiap fasilitas PSEL berkapasitas 1.000 ton per hari diperkirakan mampu menghasilkan listrik hingga 25 MW. Demikian, Saada Tudaren, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Apa tanggapan masyarakat terkait proyek pengelolaan sampah energi listrik di Indonesia? Berikut kata mereka.
5: Saya mendukung proyek pembangunan PSEL ini karena banyak manfaatnya, yaitu mengurangi tumpukan sampah yang selama ini tidak berguna, yang merusakkan masyarakat, itu menjadi lebih bermanfaat lagi karena dapat menjadi energi listrik yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat juga.
6: Masih banyak sekali sistem pengelolaan sampah yang jauh lebih murah daripada membangun PSEL. Seperti misalnya desentralisasi pengelolaan sampah, di mana sistem pengelolaan sampah ini sesuai dengan Undang-Undang Pengelolaan Sampah nomor 18 tahun 2008 dan sesuai dengan kaidah lingkungan. Dengan sistem ini, masyarakat bisa memilah sampah dan dapat menjadikan sampah yang sudah mereka pilah menjadi bahan baku ekonomi, baik itu sampah organik maupun sampah anorganiknya. Dengan begitu, sampah juga akan menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
0: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik terkait sampah jadi energi, langkah baru menuju kota yang lebih bersih. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan oleh Rudy Zain.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Publik patut mendukung penuh kesungguhan pemerintah dalam merombak tata kelola sampah yang selama ini menjadi bom waktu di berbagai kawasan perkotaan di Indonesia. Ledakan jumlah penduduk, arus urbanisasi, dan masifnya aktivitas ekonomi telah membuat volume sampah terus meroket. Sementara, kapasitas tempat pemrosesan akhir atau TPA kian kritis dan berada di ambang batas kemampuan. Komitmen nyata mengatasi krisis ini sebenarnya telah ditegaskan pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, potret darurat sampah di depan mata kita bukanlah isapan jempol. Tengok saja Jakarta yang setiap hari harus membuang 7 hingga 8.000 ton sampah ke TPST Bantar Gebang. Di Surabaya, TPA Benowo dipaksa menampung 1.500 hingga 1.600 ton sampah per hari. Sementara di Semarang, TPA Jatibarang dijejali lebih dari 1.100 ton dan Bandung Raya menyumbang 1.800 hingga 2.000 ton sampah setiap harinya. Gunungan sampah yang melebihi kapasitas ini jelas menjadi ancaman laten. Tidak hanya mencemari lingkungan dan merusak kesehatan masyarakat, tetapi juga memperparah emisi gas rumah kaca serta mengintai kita dengan resiko kebakaran dan longsor sampah. Oleh karena itu, kita tidak bisa lagi menggunakan cara-cara konvensional. Diperlukan terobosan modern dan radikal agar volume sampah yang berakhir di TPA bisa ditekan hingga ke titik terendah. Hadirnya fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL menjadi angin segar yang dinantikan, dan teknologi ini tidak sekedar melenyapkan tumpukan sampah, tetapi juga mengubahnya menjadi sumber daya baru berupa energi listrik yang bermanfaat bagi masyarakat. Inilah paradigma baru yang kita butuhkan, mengubah bencana lingkungan menjadi berkah ekonomi. Sebagai langkah konkret, pemerintah menargetkan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek PSEL pada Juni 2026 ini di 5 wilayah krusial, yaitu Kota Bekasi, Kota Yogyakarta, Bogor Raya, Denpasar Raya, dan Bandung Raya. Pemilihan kelima wilayah ini sangat strategis, mengingat status mereka sebagai produsen sampah akut yang sudah sangat mendesak membutuhkan solusi berkelanjutan. Kita tentu berharap proyek PSEL ini tidak sekedar menjadi seremonial di atas kertas. Pembangunan PSEL harus menjadi hulu dari terciptanya lingkungan urban yang bersih, sehat, dan mandiri energi. Yang tidak kalah penting, teknologi yang diterapkan wajib berbasis ramah lingkungan agar solusi yang dihadirkan benar-benar tuntas tanpa menyisakan masalah baru bagi generasi masa depan. Sekian editorial. Selamat pagi.
0: Kita ke berita internasional. Kali ini timnas, sedikitnya 9 warga Palestina tewas dan beberapa lainnya terluka akibat serangan udara Israel di kota Gaza yang menargetkan kawasan pemukiman. Sementara tim penyelamat masih melakukan pencarian korban di bawah reruntuhan. Serangan dan operasi penghancuran juga dilaporkan terjadi di berbagai wilayah di Gaza, termasuk di Khan Yunis, dan upaya evakuasi penyelamatan terhambat karena keterbatasan alat berat dan krisis bahan bakar.

Demikian informasi yang kami sampaikan. Silakan Anda mengikuti @rri.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan kegiatan Anda di hari Jumat ini.

0: 101 RRI Mataram. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang luhur yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemahri pahlaw jinawi tata tantem ketara harja berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Oke, pendengar Prasata Rati Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi kita di Opini Publik dan Klarifikasi untuk pagi hari ini dengan topik hindari pungutan liar berkedok sumbangan di penerimaan siswa baru. Ini sudah ada telepon lagi yang masuk. Tadi ada beberapa komentar yang masuk juga, nanti kita bacakan. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, dengan siapa di mana?
1: Dengan Pak Aris di Bagai Polak.
0: Pak Aris di Bagai Polak, silakan Pak Aris.
1: Baik, mengomentari tentang bab ini, saya sendiri aku di salah satu SMA negeri di Mataram. Di adanya BPP itu, kami merasakan bahwasannya beberapa kegiatan yang tidak bisa cover dengan dana bos, dengan operasional sekolah, yang mana yang selama ini digunakan atau dialokasikan dengan bantuan BPP atau SPP dari siswa itu. Nah, salah satunya...
0: Oke, terputus Pak Aris tadi ya. Jadi Pak Aris tadi mengakui bahwa dia mengalami ada penarikan BPP. Ini alasannya untuk mengcover kegiatan-kegiatan sekolah yang memang tidak bisa dicover oleh dana bos. Dan di ujung telepon pendengar kita sudah terhubung dengan narasumber kita untuk pagi hari ini yang mudah-mudahan nanti bisa memberikan jawaban atas banyak komentar, pertanyaan-pertanyaan yang masuk juga di ini ya, di Opini Publik dan Klarifikasi pagi hari ini. Sudah terhubung dengan Bapak Didin Septa Rahmadi MPD, juga beliau juga adalah seorang dosen UNU NTB. Halo, selamat pagi Pak Didin.
2: Selamat pagi Mbak Sari.
0: Selamat pagi, apa kabar pagi ini Pak Didin?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Pak, di Opini Publik dan Klarifikasi pagi hari ini memang topiknya sedang hangat dibicarakan yang berkaitan dengan pungutan dan juga sumbangan yang dari pihak sekolah gitu, yang selalu terjadi isunya nih setiap tahun, setiap penerimaan siswa baru. Dan dari tadi itu sudah ada banyak sekali komentar yang masuk ke RRI Mataram. Ada yang mengatakan bahwa barusan bahkan Pak Aris di Bagai Polak juga mengatakan bahwa dia mengalami ini, bahwa dia harus ada apa istilahnya ya, ada pungutan atau mungkin sumbangan BPP ini untuk mengcover kegiatan-kegiatan yang pendanaannya itu tidak bisa dicover dengan dana bos. Ada juga tadi yang mengatakan bahkan sampai saat ini tuh masih ada pembayaran atau mungkin siswa-siswi diwajibkan untuk membayar SPP. Dan bahkan ada juga yang berkomentar ini di akun TikToknya RRI Mataram. Ada salah satu sekolah di KLU, itu bahkan ada siswa yang masih, yang tidak boleh, tidak bisa mengambil ijazah karena masih belum melunasi pembayaran SPP selama 2 bulan. Nah, Anda melihat fenomena ini seperti apa, Pak Didin? Silakan.
2: Baik, terima kasih, Mbak Sari. Jadi, ini sudah, apa ya, informasi ini banyak sekali sih terdengar di bawah juga ya. Jadi, kalau melihat fenomena ini, tentu ini kita miris sekali mendengarnya kalau ada sumbangan, padahal pemerintah kita kan wajib belajar 9 tahun, terus sekarang ketemu di rancang itu kan sampai SMA, jadi artinya pungutan-pungutan yang berkedok sumbangan begini itu tidak terjadi. Tapi karena apa ya, karena ini menyangkut juga ya kepercayaan publik terhadap lembaga pendidikan itu, ketika sumbangan yang seharusnya sifatnya sukarela, namanya aja sumbangan yang sifatnya sukarela, berubah, seolah-olah berubah, bergeser menjadi sebuah kewajiban yang mengikat. Nah, maka praktiknya itu, ini kan berpotensi juga kan menjadi bentuk pungutan liar dan bertentangan dengan prinsip pelayanan pendidikan yang memiliki integritas gitu. Nah, ini kita sayang sekali ya mendengar kasus-kasus seperti ini, Mbak Sari.
0: Oke, baik. Nah, balik lagi tadi Pak ya, kalau misalnya Bapak sendiri, menurut analisa Anda sendiri Pak Didin, apa sih kira-kira yang menyebabkan ekosistem ini masih begitu subur begitu ya? Padahal kan di Permendikbud nomor 75 tahun 2016 kalau saya tidak salah, itu jelas sekali perbedaan makna istilah atau makna term dari pungutan itu apa, sumbangan itu apa. Tapi kok kayaknya kesannya ini masih, apa istilahnya ya, di ini tuh masih subur terjadi di satuan pendidikan kita terhadap kasarnya tuh praktek manipulasi istilah ini, Pak. Apa kira-kira yang menyebabkannya? Apakah karena memang ada ini ya mentalitas kita sendiri yang bermasalah, atau karena memang ada pembiaran terstruktur gitu, Pak Didin?
2: Dua-duanya ada itu. Yang pertama sih, yang perlu kita lihat ini adalah faktor penyebabnya itu, pertama itu, lembaga pendidikan itu memiliki terbatas ya, dalam anggaran itu. Karena kita lihat sekolah itu sering menghadapi keterbatasan dana operasional untuk mendukung berbagai pengembangan. Ketika kebutuhan sekolah ini meningkat, sementara sumber pendanaan terbatas, ini yang menyebabkan munculnya mencari sumber dana alternatif melalui kontribusi dari masyarakat atau orang tua. Yang selanjutnya, ini ada budaya permisif ya dalam masyarakat kita juga ya. Banyak sebagian masyarakat kita menganggap memberikan dana kepada sekolah sebagai hal yang wajar gitu ya. Dan tidak mempertanyakan mekanisme dan dasar hukumnya apa gitu. Nah, budaya permisif ini membuka ruang bagi praktik pungli yang terus berlangsung gitu, Mbak. Terus juga di sini kita lihat faktor yang lainnya, kurangnya transparansi ya dalam pengelolaan keuangan di sekolah, di satuan pendidikan ini. Jadi ada ketidakjelasan penggunaan dana yang dikumpulkan, itu menyebabkan masyarakat, orang tua siswa tersebut sulit membedakan mana sih sumbangan yang sah gitu, mana pungutan yang melanggar aturan. Jadi karena laporan ini yang lemah, laporan keuangannya lemah, ini yang membuka dan atau memperbesar potensi penyalahgunaan dana tersebut. Selanjutnya nih, pengawasan juga yang paling penting itu adalah pengawasan. Jadi di sekolah itu kan ada komite gitu kan, ada dinas, terus juga masyarakat gitu kan. Terkadang ini perannya belum optimal gitu. Ini berarti buat pungli-pungli yang ada ini terus berlangsung tanpa adanya mekanisme kontrol ya dari masyarakat kita yang efektif itu. Nah, itu sih faktornya.
0: Oke, jadi menarik ya Pak ya. Tadi salah satunya juga saya bisa bilang mungkin dalam tanda petik ini ada ketergantungan dana begitu. Jadi sekolah bisa dibilang ya, meskipun tidak semua ya, saya harap sih cuma 1-2 sekolah ini seolah berlindung di balik kalimat dana bos dari pemerintah itu tidak cukup untuk mendanai program unggulan mutu sekolah. Karena tadi juga ada beberapa juga dari penelpon kami juga mengatakan hal yang sama. Jadi tadi ada juga dari Pak Aris di Lombok Barat juga mengatakan hal yang sama. Alasannya itu memang tidak tercover oleh dana bos. Nah, Anda sendiri sebagai seorang akademisi, apakah memang melihat argumen bos tidak cukup ini valid secara indikator ekonomi pendidikan begitu Pak, atau sebenarnya karena memang ada ya hanya karena akibat dari tata kelola anggaran sekolah yang tidak transparan tadi Pak?
2: Saya kira apa ya, tata kelola dari transparan tadi yang menyebabkan, kalau kita lihat kontribusi bantuan operasional sekolah ini, bos ini ke sekolah itu kan dihitung berapa jumlah siswanya kan. Saya nggak tahu persis berapa nilainya, 1 juta sekian nilainya itu untuk satu siswa, sehingga itu yang dibayarkan berdasarkan jumlah siswa kan dihitungnya gitu. Jumlah siswa yang aktif itu. Jadi kalau lembaga pendidikan betul-betul itu menggunakan data bosnya, saya kira sekolah itu akan sehat gitu ya. Cuman kembali lagi ya, memang sih dana bos ini kalau kita melihat dalam pelaksanaannya, tentu ada juknisnya juga ya, bagaimana sekolah itu menggunakan dana bos, seperti tidak boleh menggunakan dana bos itu dalam membangun sekolah itu ya, misalnya pembangunan gedung dan lain sebagainya, kan dana bos itu tidak boleh, ada skema-skema yang lain kan itu. Jadi namanya saja operasional, jadi untuk membangun gedung mungkin itu menjadi permasalahan mungkin ya, permasalahan sekolah itu, sedangkan kita dapat dana bos tapi tidak bisa kita gunakan untuk membangun gedung dan lain sebagainya gitu kan, sehingga sekolah juga gelisah terhadap hal itu, sehingga praktik-praktik pungutan liar ini terjadi gitu. Tapi sebenarnya kalau misalnya apa namanya, seperti kembali tadi, sekolah itu harus bikin aturan, gitu, aturan main yang jelas, mensosialisasikan, mengundang orang tua siswa, bersepakat dulu, gitu, dengan komite dan lain sebagainya. Kira-kira kita ada apa nih, gitu kan? Dirapatkan dulu, dimusyawarahkan dulu dengan orang tua siswa, misalnya kalau ada sumbangan, gitu ya. Tapi dengan rapat itu kan jadi transparan jadinya kan, gitu, menarik dana ke siswa sehingga tidak terjadi apa namanya ketimpangan seperti ini, apa namanya masalah-masalah seperti ini, itu Mbak.
0: Oke, berarti apakah boleh begini Pak? Tadi kan ada yang mengatakan bahwa oh, ini sudah disepakati bersama dengan komite sekolah mengenai misalnya penarikan sumbangan atau pungutan ke pada siswa dan juga ke orang tua murid. Tapi kemudian ada juga ini yang komentar atau mungkin pertanyaan yang masuk dari Abu di Mataram, ini salah satu pendengar kami, penonton kami juga pendengar, ini ada yang mengatakan, beliau mengatakan bahwa Dinas Pendidikan ini perlu turun ke lapangan, memantau perkembangan, jadi para siswa yang masih membayar SPP, itu banyak SPP yang masih dipungut kepada siswa di beberapa sekolah. Ada juga kemudian yang juga melaporkan, ini salah satu kasus di Lombok Utara nih, ada salah satu satuan pendidikan yang ijazahnya, salah satu siswa itu yang ijazahnya ditahan karena belum lunas bayar SPP. Ada lagi mungkin ini juga pertanyaan yang juga selama ini juga menjadi pertanyaan kita ya. Kalau misalnya pungutan yang ditarik itu untuk misalnya membangun sekolah gitu nih, apakah ini masuk dalam pungutan liar atau diperbolehkan ini Pak Deden? Karena tadi ada juga penelpon kami yang menyampaikan juga pengalamannya gitu. Dulu mungkin tahun 2000-an awal itu ada mungkin pungutan untuk bangunan sekolah karena saking banyaknya siswa yang tertarik kepada sekolah tersebut, sekolah kekurangan ruang belajar, akhirnya sekolah bersama dengan komite itu bersepakat, oh menarik dana sumbangan dari para orang tua untuk membangun sekolah. Tapi kalau sekarang kan ini abu-abu dia Pak, apakah ini boleh begitu Pak? Apakah dia masuk dalam pungutan liar atau boleh diperbolehkan Pak? Kalau misalnya penarikannya untuk pembangunan gedung sekolah itu.
2: Kalau misalnya keputusan penarikan itu sekolah dengan komite yang memiliki sepakat, tentu masyarakat juga harus dilibatkan di sini ya, gitu kan. Artinya orang tua siswa harus diajak juga dalam rembuk dalam hal itu supaya apa namanya tidak terjadi hal semacam, kalau misalnya orang tua siswanya dengan patokan nilai itu sepakat misalnya membangun sekolah gitu, apalagi di sekolah swasta, kita bisa sekolah swasta kan gitu. Dan itu jadi apa, kalau orang tua siswanya sepakat dengan hal itu dan dibuktikan dengan surat pernyataan untuk menghindari kejadian-kejadian hukum selanjutnya kan, itu bisa saja gitu kan.
0: Boleh-boleh saja begitu.
2: Ya, orang tua siswa yang akan dibebani dalam hal ini setuju dengan misalnya kita membangun sekolah gitu. Apalagi sekolah swasta kan untuk biaya pembangunan gedung itu kan apa namanya tidak seperti di sekolah-sekolah negeri yang sudah disiapkan dananya gitu kan. Sekolah swasta kan perlu perlibatan dari masyarakat, tapi tentunya harus orang tua siswa itu harus dilibatkan dalam rembu, dalam rapat, dan disosialisasikan juga gitu. Itu cara efektifnya sehingga menghindari apa namanya pertanyaan-pertanyaan di masyarakat gitu kan, pertanyaan-pertanyaan di masyarakat dan menghindari apa namanya ini
0: asumsi-asumsi itu tadi ya. Oke Pak Deden, kita terima dulu penelpon. Ini ada penelpon yang masuk. Halo, opini publik dan klarifikasi. Selamat pagi. Halo.
3: Selamat pagi.
0: Iya, selamat pagi. Dengan siapa di mana, Pak?
3: Halo.
0: Iya, silakan Pak. Dengan Bapak siapa di mana, Pak?
3: Dengan
0: Iya, halo.
3: Iya.
0: Ya, dengan siapa di mana ini, Bapak? Terputus. Nanti bisa dicoba lagi pendengar. Masih ada waktu 7-8 menit lagi di opini publik dan klarifikasi. Halo, Pak Deden. Iya, ini ada lagi komentar yang masuk di akun TikTok kami dari Guteres. Besarnya dana BOS tergantung jumlah siswa. Kalau jumlah siswa sedikit, maka dana BOS juga sedikit. Insya Allah kalau di Lombok Barat tidak ada pungutan SPP, tidak ada pungutan di sekolah. Jika ada itu, maka termasuk pungutan liar bagi sekolah negeri. Oke, terima kasih informasinya Pak Guterres. Kita coba terima telepon lagi Pak Deden. Halo.
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Sapiudin di seputaran Jatisile.
0: Pak Sapiudin di Jatisile, ya. Silakan Pak Sapiudin.
3: Menanggapi hal tadi, sebenarnya kalau menurut kami kebetulan penyandang disabilitas ini wajar-wajar saja sebenarnya. Cuman yang seperti

0: Ya, Mbak.
1: Oke, nah ini ada lagi yang masuk komentar juga ini dari Ayi di Mataram. Komite itu harusnya diisi oleh unsur orang tua murid, tokoh masyarakat dan pakar yang tujuannya mengawasi dan membantu sekolah secara sukarela. Tapi faktanya di lapangan komite sekolah itu seringkali dicap masyarakat berubah fungsi menjadi tameng legalitas atau bahkan juru tagih pihak sekolah untuk memuluskan pungutan. Oke, kenapa hal ini bisa terjadi? Terima kasih narasumber. Silakan Pak Deden.
0: Iya, untuk komite sekolah ya. Apa namanya? Berada fungsi komite ini ya pengawas juga.
1: Pengawas.
0: Apa namanya dia? Pelibatan komite ini kan orang dari bukan apa namanya masyarakat ya, perwakilan dari masyarakat yang ada untuk ikut ya dalam sekolah tersebut. Tapi fungsi komite ini sebagai pengawas, untuk mengawasi prosesnya dan sebagainya. Dan sampai komite juga apa namanya dalam menentukan biaya untuk sumbangan. Penarikan ke orang tua siswa itu tanpa apa namanya tanpa mengundang melibatkan orang tua tadi gitu. Tidak bisa, itu harus disosialisasikan ke orang tua gitu, disepakati dulu gitu. Jadi kalau tentu ya ini sampai si fungsi komite itu berubah gitu kan.
1: Harusnya khawatirnya begitu
0: ya, anu gitu.
1: Oke, terus bagaimana kita memutus mata rantai ini, Pak? Gitu, ini ada pertanyaan lanjutannya ya. Di beberapa kasus orang tua kritis di dalam rapat komite justru seringkali dimitigasi, bahkan anaknya diintimidasi secara psikologis. Bagaimana sosiologi pendidikan memandang ini, Pak? Apa yang harus, apa yang bisa dilakukan oleh orang tua kalau misalnya menemukan kasus serupa ini, Pak Deden?
0: Kalau misalnya, kalau untuk memutus terjadinya ini, tentu orang tua lebih apa namanya, sering-sering bertanya lah ke sekolah supaya ini meningkatkan transparansi ya.
1: Kadang-kadang yang sering bertanya itu yang ya, dikucilkan.
0: Nah, dan jangan takut lah masyarakat itu kan dengan itu juga kita kan bebas dalam berpendapat, apalagi masyarakat yang memang diminta biaya itu dan tidak apa-apa bertanya saja gitu kan, apalagi sudah terbuka sekarang itu kan, karena ini untuk menjaga transparansi keuangan sekolah ya. Sehingga sekolah juga sebenarnya harus juga melaporkan penggunaan dana yang bisa dapat diakses orang tua gitu. Apalagi setiap semester itu undanglah orang tua siswa itu.
1: Nah,
0: bicara masalah dana gitu kan, untuk laporan keuangan gitu kan, diundang di sekolah swasta tentu gitu.
1: Dan
0: kan
1: orang tuanya juga harus datang.
0: Datang
1: betul sekali.
0: Karena anaknya untuk dididik gitu, dan orang tua punya konsekuensi untuk berani membiayai anak itu, tapi tentu sekolah juga harus laporkan itu biaya itu orang tua gitu kan.
1: Intinya adalah transparansi berarti ini Pak Deden, transparansi itu penggunaan anggaran itu. Oke, ini waktunya udah mepet sekali ke jam 9 pagi, Pak Deden. Terakhir, yang pasti kita tidak ingin diskusi ini hanya sampai di diskusi aja gitu, di tataran mengeluh. Yang pasti kita butuh jalan keluar yang konkret, dan di NTB sendiri kan juga sempat ada moratorium BPP, tapi ternyata ya ada kebocoran juga gitu ya. Menurut Anda kira-kira format ketegasan apa yang bisa dilakukan oleh Dinas Pendidikan, untuk maupun Satgas Saber Pungli juga agar ada efek jera yang nyata dan kasus-kasus serupa tidak lagi terjadi di masa depan. Pak Deden, silakan terakhir.
0: Tugas pemerintah dalam hal ini pengawasan ada apa namanya, apalagi ini berkaitan dengan dana BOS, pengawas melibatkan inspektorat dan lain sebagainya dalam audit yang berkala gitu kan, yang dilakukan. Dan apa itu yang pemerintah ya, dinas dan lain sebagainya. Terus paling penting itu kan kasih orang tua siswa itu edukasi ya, yang mana sih haknya, kewajibannya gitu. Itu kan penting itu dalam menyelenggarakan pendidikan.
1: Pendidikan.

0: sekolah juga harus terapkan ya sistem pengaduan yang mudah diakses gitu kan. Apabila ditemukan indikasi, terbuka juga gitu indikasi, misalnya pertanyaan-pertanyaan supaya tidak liar informasi ini, sekolah juga harus membuka ruang pertanyaan itu gitu, harus siap untuk jangan sampai menutup diri gitu kan. Yang paling penting itu adalah bangun budaya integritas.
1: Bangun budaya integritas. Oke, baik. Terima kasih sekali insight-nya pagi hari ini, Pak Deden. Selamat kembali beraktivitas.
0: Terima kasih, Bu.
1: Ya, pendengar Prosatara Rati Mataram, luar biasa tadi perbincangan kita pagi ini bersama dengan Pak Deden Septa Rahmadi. Yang pasti memang benang merah yang bisa kita tarik adalah pendidikan berkualitas ini memang membutuhkan biaya, tapi integritas dan kepatuhan terhadap hukum tidak boleh digadaikan atas nama mutu. Sumbangan harus kembali pada khitahnya, yaitu sukarela, tanpa paksaan dan tanpa diskriminasi. Saya Sari Wisudawati, pendengar, menutup opini publik dan klarifikasi pagi hari ini. Terima kasih. Saya beserta dengan tim kerabat kerja yang bertugas pamit undur. Sampai jumpa lagi dalam dialog-dialog kita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ketua Presidium Mavindo Septiaji Eko Nugroho menyatakan unggahan mengenai Presiden Prabowo menetapkan kondisi darurat adalah tidak benar. Video yang diunggah akun YouTube kajian online itu ramai diperbincangkan setelah tersebar luas melalui media sosial. Septiaji mengatakan narasi video dibuat seolah Presiden Prabowo sedang mengumumkan kondisi darurat kepada masyarakat Indonesia. Dalam tayangan tersebut, terlihat sejumlah pejabat mengikuti pertemuan bersama di sebuah meja bundar besar. Menurut Septiaji, pihaknya telah melakukan penelusuran terhadap video berdurasi sekitar 11 menit yang beredar tersebut. Ia menjelaskan video tersebut sebenarnya merupakan dokumentasi rapat ratas Presiden Prabowo di Hambalang Sabtu 2 Mei 2026. Ia menyebut rapat tersebut membahas sejumlah isu strategis nasional untuk memastikan arah kebijakan pemerintah tetap berjalan baik. Pembahasannya meliputi aspirasi serikat pekerja daerah serta pemanfaatan perguruan tinggi membantu pembangunan berbagai wilayah Indonesia.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: merajut pangan Bumi Gora. Dialog seputar pertanian menuju swasembada pangan untuk Indonesia Emas 2045. Hanya di Program 1 RRI Mataram.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, senang berjumpa dengan Anda dalam Dialog Merajut Pangan Bumi Gora atau MPBG edisi Jumat 5 Juni 2026. Dan tentunya kami menghadirkan narasumber yang berkompeten pada bidangnya untuk topik yang menarik hari ini. Kami ingatkan pendengar untuk bergabung bersama kami di 0370646521 atau di 0818020560000. Pendengar dapat bergabung ataupun bertanya dengan narasumber kami langsung yang hadir di studio. Dan kami ingatkan juga pendengar, kami live di RRI Mataram Official. Topik kami hari ini adalah pengembangan produk pangan lokal untuk capaian kedaulatan pangan. Dan di Nusa Tenggara Barat pendengar, kita memiliki potensi bahan pangan yang sangat besar. Tidak hanya beras, masih ada istilah tidak makan kalau tidak makan nasi. Namun identik kata-kata itu mungkin harus di garis bawahi, karena kita di Nusa Tenggara Barat memiliki banyak potensi pangan yang dapat menggantikan beras dengan banyak vitamin, kemudian kandungan mineral yang sangat bermanfaat bagi tentunya bagi tubuh. Dan pendengar juga dapat melakukan diversifikasi pangan dengan komoditas pangan dengan keanekaragaman yang kita miliki. Dan ini menjadi salah satu alasan kami mengangkat topik pengembangan produk pangan lokal untuk capaian kedaulatan pangan. Ya pendengar, kami ingatkan kembali di 0370646521 atau di 0818020560000. Pendengar dapat berkomentar pada kolom komentar juga di RRI Net, maksud kami di RRI Mataram Official. Pendengar, langsung kita sapa dua narasumber kami yang berkesempatan memberikan waktunya langsung untuk hadir di RRI Mataram pada Dialog Merajut Pangan Bumi Gora. Langsung kita sapa pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada narasumber kami pertama dengan Ibu Bai Yulvia Yanuartati yang merupakan dosen Fakultas Pertanian Universitas Mataram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak.
1: Iya, tampak segar sekali hari ini.
2: Terima kasih.
1: Iya, tentu fit ya, kondisi baik.
2: Alhamdulillah Mbak sehat
1: juga. Iya, dengan kondisi cuaca yang beberapa hari terakhir dingin, kemudian tentunya ada asupan-asupan khusus ini untuk stamina lebih fit ini. Mungkin ada tips berbagi dengan pendengar kami?
2: Tidur yang cukup saja. Dan makan makanan yang bergizi yang seperti Mbak sampaikan tadi.
1: Iya, jadi diversifikasi pangan. Dan narasumber kami kedua juga yang menyempatkan waktu hadir. Terima kasih Bapak, dengan Bapak Hari Irawan Johari yang merupakan dosen Pasca Sarjana Ilmu Lingkungan Universitas Muhammadiyah Mataram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak ini.
1: Tentu fit sekali, itu udah kelihatan. Ada berbagi tips ini juga agar beberapa hari ini cukup dingin, kemudian ada panas juga. Ada tips biar tetap segar
3: kan
1: ini,
3: ada
1: Bapak?
3: Perubahan iklim yang luar biasa yang terjadi di NTB dan Pulau Lombok. Yang perlu kita perhatikan olahraga.
1: Olahraga. Ibu Bai Yulvia, tidur yang cukup, kemudian makanan, ditambah lagi dengan olahraga, itu merupakan 100% dah akumulatif biar pendengar RRI Mataram khususnya di Nusa Tenggara Barat dapat tetap sehat tentunya. Ya, topik kita hari ini adalah pengembangan produk pangan lokal untuk capaian kedaulatan pangan. Saya langsung ke Bu Yulvia. Sebenarnya produk pangan lokal kita apa saja ini yang menjadi komoditas bernutrisi dan dapat menjadi peralihan sebenarnya dari beras?
2: Ya, baik. Terima kasih banyak Mbak Yuni. Jadi sebenarnya kalau dari basic keilmuan, saya lebih ke pengembangan masyarakat, tetapi berdasarkan pengalaman saja, ya. Jadi kita memang selama ini beras adalah atau nasi adalah makanan pokok ya bagi masyarakat gitu. Saya teringat suatu hari teman saya dari Vietnam juga bilang, orang Indonesia itu kalau makan nasi itu porsinya gede-gede gitu. Sementara kita tidak kunjung swasembada ya kayaknya, karena mungkin masyarakat kita semakin banyak, kemudian lahan kita semakin sempit untuk menanam padi seperti itu. Saya rasa sekarang kalau misalnya mungkin sebenarnya Bapak yang lebih lebih banyak pengetahuannya, karena kan di daerah di luar bidang pertanian itu banyak yang bisa kita kembangkan ya, misalnya dari ubi, jagung, itu kan sama seperti beras lah sebenarnya ininya, sama-sama karbohidrat gitu. Kemudian ada porang, yang saya lihat itu porang adalah salah satu komoditi yang mungkin ada di kehutanan ya, banyak seperti itu, dan memiliki kandungan nutrisi yang lebih sehat dan menyerupai nasi lah seperti itu, bisa diolah menyerupai nasi. Itu salah satu. Kemudian sebenarnya lebih ke ininya juga sih, mungkin supaya masyarakat secara psikologis juga merasa bahwa ini makan nasi gitu ya. Bagaimana mengolah sumber karbohidrat itu menyerupai beras pertama. Yang kedua juga campaign, karena kebetulan saya juga sedang membimbing mahasiswa yang melihat bagaimana pola makannya dari anak muda sekarang, pola konsumsi mereka seperti itu.
1: Iya, kalau produk yang bisa dihasilkan dari bahan pangan lain selain beras ini, mengolahnya seperti apa sebenarnya agar lebih bisa diterima sebenarnya ke masyarakat?
2: Kalau singkong yang saya tahu itu pernah dalam satu proyek tahun 2014 itu mokaf. Dan saya rasa sekarang juga mokaf itu menjadi produk olahan dari singkong yang sudah dikomersilkan. Waktu tahun 2014 itu dengan Prof. Rinan Dayani justru di tahap penelitian dan uji coba waktu itu. Dan banyak yang suka. Sebenarnya kan kita makan singkong olahan itu kan enak sebenarnya ya, dan tidak harus bentuknya manis gitu. Yeah. Jadi ada dicampur apa, dicampur lauk dan sebagainya gitu.
1: Saya beralih ke Pak Hari ini. Bagaimana ini supply kita sebenarnya? Selain beras kita sudah swasembada pangan. Bagaimana dengan produk lain yang dapat menggantikan beras? Seperti apa sebenarnya supply atau yang kita miliki di NTB?
3: Baik Mbak, kebetulan dari 2009 tuh konsen untuk jagung sama kasava,
1: iya,
3: sama rumput laut. Tiga produk ini kan juga menjadi andalan komoditi di NTB. Ya, sekarang yang sangat berkembang pesat itu adalah jagungnya. Nah, cuman kasava sama rumput laut ini meskipun nilai ekonominya sangat tinggi, kalau untuk skala industri itu ada kewalahan kita di supply bahan baku.
1: Yeah.
3: Supply bahan bakunya yang kewalahan. Kalau dia levelnya kita naikkan ke level industri, tapi kalau level pengolahannya diarahkan kepada pengolahan skala rumah tangga atau UMKM, maka nanti dia bisa masuk untuk menjadi komoditi andalan pangan NTB. Nah, beberapa lahan yang coba kita gunakan itu adalah lahan-lahan yang awalnya lahan tambang. Contoh misalnya di Lombok Timur itu digali batu apungnya itu.
1: Iya.
3: Nah, lahan-lahan kosong itu kita konservasi dia, kita kembalikan dia ke bentuk ini penanaman kasava, ubi, kalau bahasa ini Ambon Jawa ya.
1: Ambon Jawa. Yeah.
2: Ambon Jawa. Singkong.
3: Singkong. Bahkan pada saat itu kita datangkan bibitnya dari luar daerah untuk meningkatkan jenis varietas yang ada di Pulau Lombok. Nah, alhamdulillah pada saat itu cukup berhasil. Cuman ketika levelnya kita naikkan ke level skala industri, itu agak kewalahan kita di bahan baku. kalau di levelnya rumah tangga mungkin cukup ya untuk support atau mensuplai bahan baku yang ada di tingkat lokal. Beberapa tempat misalnya Lombok Utara itu cukup maju pada saat itu, okay? Nah sekarang ini saya kurang ini, apakah dilanjutkan tidak dulu pengembangan untuk komoditi singkong ini di Lombok Utara, Lombok Timur, Lombok Tengah, hampir semua wilayah Pulau Lombok ini kita coba. Kalau rumput laut dulu kita coba di KSB sama di Tano rumput laut, dan di Teluk Ekas yang di Lombok Timurnya. Nah, alhamdulillah produk-produk ini sebenarnya memiliki nilai ekonomi yang luar biasa pada saat itu, bahkan ekonomi masyarakat terutama masyarakat petani nelayan itu cukup terbantukan dengan adanya aktivitas itu. Sekarang kalau kita lihat perilaku anak-anak di dalam mengkonsumsi makanan, tidak lagi sebenarnya makan nasi. Kalau kita lihat anak-anak kan lebih seneng, cuman ini perlu pengarahan ini aja, lebih baik aja, lebih seneng pada junk food.
1: Betul sekali.
3: Jadi apa, makanan-makanan cepat saji, dan biasanya makanan-makanan cepat saji itu bahan baku utamanya itu adalah bukan bahan baku beras. Jadi bahan baku utamanya justru dari bahan-bahan yang tadi gitu, yang bisa digunakan apa untuk menggantikan beras tadi. Nah ini perlu juga pengembangan ke depan kita, bagaimana caranya konsisten sebenarnya. Kata kuncinya konsisten. Bagaimana dinas bersama masyarakat ini bisa konsisten di dalam memproduksi bahan-bahan yang memang sudah tersedia dan bisa menjadi sesuatu yang bernilai ekonomi di NTB, di masyarakat. Jangan kita latah. Kan kebanyakan kita latah nih. Sekarang misalnya di tempat lain, ini sedang berkembang, kita ikut-ikutan. Padahal di tempat kita banyak umbi-umbian. Misalnya pernah porang menjadi komoditi andalan juga. Itu di Lombok Barat, Lombok Utara itu juga porang produksinya luar biasa, tetapi tidak ditindaklanjuti lagi. Cukup sebentar aja gitu, begitu tidak masuk di skala industri berhenti. Ngikut lagi, apalagi produk berikutnya. Nah kalau bisa saja kita konsisten terhadap produk-produk kalau bahasa kehutanan HHBK, hasil hutan bukan kayu, ini luar biasa sumber pangan yang ada di NTB, luar biasa banyaknya. Tinggal kita mau nggak konsisten untuk mempertahankan budidaya itu, mau nggak kita konsisten mempertahankan jumlah suplai produksinya, sehingga nanti UMKM itu bisa bergerak secara terus menerus. Nggak seperti sekarang. Kalau kita lihat nih, lebih banyak lompat ini sesuai dengan yang sedang ngetren gitu. Kan itu sangat bahaya. Kita tidak siap untuk keberlanjutan pangan, konsistensi suplai untuk bahan baku keberlanjutan pangan yang ada di kita. Padahal sumbernya sangat banyak. Sangat banyak.
1: Kita tahan dulu Bapak. Kita akan tanya tentang solusi atau benang merah sebenarnya agar produksi pangan ini dapat terus berlanjut, jangan sampai hanya FOMO jadinya ya. Pendengar, kita tahan dulu, kita akan jeda dengan yang berikut ini.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
5: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
4: Emangnya nggak capek, Bu?
5: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
4: Emang ngaruh, Bu?
5: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
4: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
5: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh, nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
4: Okay deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
5: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
4: Waduh, ibu mau jatah juga.
0: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
6: Lihat deh, kulit gue belang banget kayak gini. Kira-kira apa penyebabnya ya?
7: Wah iya, itu belang banget. Itu mah kamu kebakar sinar matahari, Di. Kamu selalu pakai sunscreen gak?
6: Emang itu penting ya? Aku sih jarang banget pakai sunscreen, Phil.
7: Nah itu masalahnya. Kamu harus sering pakai sunscreen, apalagi kamu sering beraktivitas di jam 11 ke atas. Itu berbahaya banget loh, karena sinar matahari sendiri di jam 11 itu udah mulai ngeluarin UV yang tinggi. Jadi bisa bikin kulit kita kebakar tahu, dan bisa bikin kulit kita belang loh.
6: Jadi sinar matahari yang bagus itu cuma di pagi hari sampai jam 10 pagi aja ya, Phil? Dan kita juga harus selalu pakai sunscreen.
7: Iya bener, Di. Oh iya, jangan lupa juga selalu pakai pakaian lengan panjang ya.
6: Oke deh, Phil. Makasih ya infonya.
0: Waspada dampak sinar matahari yang berbahaya yang mengakibatkan kanker kulit. Sel-sel yang ada di kulit menjadi lebih cepat rusak bila sering terpapar sinar matahari yang berlebihan.

0: Kembali pendengar di topik pengembangan produk pangan lokal untuk capaian kedaulatan pangan pada dialog merajut pangan Bumi Gora. Ya, sempat terhenti tadi, ada pertanyaan khusus ini. Bagaimana sebenarnya untuk dapat mencari benang merah atau solusi dari tadi disebutkan juga ketika ada FOMO lah. Semua melakukan satu hal tapi ternyata produksinya tidak mencukupi. Apa yang perlu ditarik sebenarnya ini, Bapak? Pak Hari langsung.
1: Kalau dari perspektif saya di awal sebagai pelaku soalnya, yeah, pelaku aktivitas itu, kita perlu data yang akurat dulu tentang kebutuhan kita. Mm-hmm. Kebutuhan kita, lalu kemudian ketersediaan lahan. Ketersediaan lahan yang akan kita pakai, yang akan kita gunakan untuk mensuplai bahan baku kalau misalnya kita membuat sebuah usaha besar. Tapi kalau usaha kecil kan tidak terlalu detail kita butuhkan seperti itu. Ketika kita sudah mendapatkan data real tentang ketersediaan lahan yang cukup, kemudian ketersediaan pasar yang bisa sebenarnya kita ciptakan, kalau pasar, ketersediaan modal, ini nanti butuh support dari semua pihak, terutama di situ adalah petaninya. Terutama adalah petaninya, karena sekarang menjadi petani itu juga ini ya, orang nggak suka jadi petani kayaknya. Orang lebih suka mengganti pakaian menjadi yang berseragam. Petani itu bukan pekerjaan, padahal itu adalah sesuatu yang bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa besar. Nah, di situ ketika SDM petaninya sudah siap, kemampuan petani sudah siap, teknologi sudah siap, lalu pasar sudah siap, modal sudah siap, bagaimana kemudian support dari pemerintah terkait dengan kebijakan yang yang tentunya mendukung aktivitas pangan tadi. Jangan sampai nanti aktivitas peningkatan ekonomi pangan ini ke kiri, kebijakannya mengarah ke kanan misalnya. Kalau misalnya, kalau NTB kan komoditi utamanya yang sekarang sedang ini masih in, kita jagung, rumput laut masih lah. Nah, terus nanti yang ingin kita kembangkan misalnya porang. Atau sorghum lah misalnya yang baru. Kalau dianggapnya oleh pemerintah ini kurang tune in sekarang, ini bisa jadi itu agak susah untuk berkembangnya. Nah, ini yang perlu di awal, harus komitmen bersama semua pihak. Petani sudah siap, pemodal sudah siap, pasar sudah siap, lalu pemerintah juga sudah siap dengan apa? Dengan regulasi. Nah, begitu dia ketemu titik ininya, semua itu insya Allah industri pasti berkembang. Nah, ini yang tidak selama ini ya, yang selama ini terjadi, kadang-kadang gak balance ya, antara kebutuhan pasar dengan supply bahan baku yang kita punya, itu kadang informasinya gak nyampe. Gak nyampe ke siapa, gak nyampe ke pihak industri, gak nyampe juga ke petani. Bisa juga di situ ada pemain, ada pemain tanda kutip di situ yang tidak senang juga kalau misalnya sesuatu usaha itu berjalan dengan baik.
0: Iya.
1: Nah, sehingga perlu sangat memperhatikan sebenarnya berapa sih kebutuhan kita, kemudian kita bisa memproduksi berapa banyak, kira-kira ini bisa berjalan berapa lama sehingga industri itu bisa berkelanjutan.
0: Iya.
1: Jangan sampai nanti aktivitas kita di dalam memanfaatkan atau produksi ini juga berdampak nggak bagus.
0: Iya, kita tahan dulu Pak Hari, ada penelpon kita. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Iya, dilanjutkan Pak Hari.
1: Iya, nggak bagus karena sebagai contoh misalnya kita ingin mengembangkan komoditi jagung yang sekarang luar biasa ngetrennya nih. Bahkan harga, kalau dulu di harga 2.000 sekarang harga 5.000.
0: Iya.
1: Wow, udah hampir 150% naiknya harga itu pun sekarang dianggapnya kurang ini ekonomis sama masyarakat. Cuman dampaknya karena tidak memperhatikan kondisi lingkungan, produksinya itu menjadi nggak sehat karena ada perusakan. Nah, padahal di dalam keberlanjutan usaha itu kan kita perlu melihat continuity. bukan hanya supply jumlah, tapi juga kontinuitas dari bahan baku itu, ketersediaannya itu juga harus benar-benar kita perhatikan.
0: Kita tahan dulu Pak Hari. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Dengan Bapak siapa dan di mana?
2: Ini Pak Rahim, ini Pak Eri.
0: Diulang Bapak?
1: Pak Rahim.
0: Silakan Pak Rahim.
2: Pak Rahim.
0: Silakan Pak Rahim.
2: Jadi begini, mungkin solusinya orang yang bisa merajut tentang makanan orang-orang Indonesia termasuk kita di NTB. Padahal makanan yang bergizi itu cukup banyak, bukan hanya beras. Jadi selain beras ada umbi-umbian, ada jagung dan lain sebagainya. Seperti sayuran itu yang dipasak dengan istilah pasak itu kan serak manis gitu. Itu yang membuat orang segar betul. Saya sudah betul-betul memanfaat yang namanya serak manis gitu.
0: Ya, kelak manis.
2: Yang namanya daun kangkung, daun tajar, daun kebiri, daun teror, dan yang lain-lain itu cukup menyegarkan kita. Contohnya kita makan sarapan pagi pakai daun-daun manis itu, apalagi istilahnya manis itu serut baiknya, itulah enaknya. Panas sekali kita kenyang daripada kita makan sayur daging-dagingan yang sudah disekap lama, sudah nggak punya gizi. Ya, sekarang kita makan, sekarang kita kenyang, sebentar lapar. Itu akibatnya makan yang apa namanya disekap lama itu, seperti ikan-ikanan, daging-dagingan. Kalau sayur dan gizi itu, sekarang kita makan, sekarang kita kenyang, sampai besoknya kita masih merasakan itu. Nah, coba ini mindset ini kita orang yang bisa ini terapkan kepada semua kita dengan kata gitu kan. Biasanya marah istilah dengan tak pinter gitu kan, para madilah itu yang banyak kuahnya itu yang dia kenyum. Ya, saya yang banyak kuahnya yang bisa menyegarkan untuk lama. Lagu doyannya itu dengan sasak itu selalu makan yang enak-enak saja, tapi tidak banyak berkahnya itu. Barangkali ini oleh pemerintah sekarang coba ini diterapkan ini kepada kita orang sasak ini, lebih-lebih sasak ini kan suka minum air kandok yang itu ya. Nah, itu kayaknya cukup lama barangkali itu. Sekedar umat-umat dari tiang,
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Rahim di KLU, langsung ditanggapi Bu Yulvia.
3: Ya, baik.
0: Karena ini berkaitan dengan nutrisi juga ini. Silakan.
3: Iya, baik. Saya sebelum menanggapi Pak Rahim, saya ingin menyambung dulu dari Pak Hari. Ya. Jadi kita berbicara, ya, apa yang disampaikan oleh Pak Hari itu sebenarnya tentang value chain ya. Jadi value chain itu ya mulai dari produsen sampai ke konsumen. Jadi itu kan ada aspek pasar, ada aspek distribusi, ada perubahan bentuk nilai gizi dan sebagainya. Jadi kita kalau kita berpikir tentang bagaimana mengembangkan suatu komoditi yang sebagai bagian dari bentuk diversifikasi pangan itu, sebenarnya kita berbicara tentang hal yang kompleks. Jadi ketika kita berbicara tentang produsen tadi, kita berbicara tentang pasar. Orang tidak akan memproduksi sesuatu kalau pasarnya tidak ada jaminan, seperti itu. Ketika pasar sudah terbuka, supply-nya yang gak cukup gitu. Gak cukup karena kita kan perlu kontinuitas. Tapi produsen tidak mungkin dari segi lahannya tidak mendukung jumlah, taulah kita itu kalau di sini itu kan satu hektar sudah sangat luas, sementara makin turun menurun makin terpecah-pecah lahan kita. Jadi rata-rata kita tuh sekarang tuh petani gurem. Jadi untuk Jadi pemilik satu lahan itu bisa pemiliknya banyak sekali. Untuk membuat petani bisa berproduksi yang sesuai dengan kebutuhan pasar, itu struggling sebenarnya. Itu dari segi rantai supply dari produk-produk pangan. Belum lagi dari segi pengolahan. Pengolahan ini tujuannya apa? Kalau untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sendiri gitu, kan banyak yang tidak punya passion untuk bertani seperti yang disampaikan Pak Hari tadi. Tapi kita juga ada pasar lain yang membutuhkan. Tetapi ketika kita misalnya menjual, sekarang kan trennya apa-apa serba instan, mau jadi seperti itu, COD. Grab, maksudnya online food seperti itu ya. Jadi kayak semua lifestyle itu juga perlu menjadi menjadi pemikiran kita. Jadi semua bidang itu adalah pasar sebenarnya. Mm-hmm. Gitu. Kemudian belum lagi tadi tentang lifestyle. Mungkin angkatan-angkatan tua dengan kearifan lokalnya, keinginan kembali tetap mempertahankan, kemudian anak-anak muda yang sudah terekspos dengan junk food, yeah, dan kemudian makan di kafe segala macam gitu. Jadi tidak terkontrol kualitas makanan ini. Kalau kita pergi ke kafe kan jarang ada, pun kalau ada kentang goreng yang sudah dibekukan, yeah, seperti frozen itu ya. Jadi makin mahal, makin tidak bergizi seperti itu. Akan tetapi kita mungkin kalau melihat dari segi negatif akan banyak sekali negatif, tapi sebenarnya banyak juga kelompok-kelompok anak muda yang sudah maksudnya kalau kita lari ke Udayana itu kan banyak anak-anak lari. Kebiasaan olahraga biasanya diikuti oleh makanan yang sehat juga, gitu, biasanya seperti itu. Minum-minuman yang sehat, makan-makanan yang sehat, sebenarnya ini juga potensi pasar untuk pengembangan itu. Asalkan permasalahan yang ada di rantai pasok ataupun rantai nilai itu kan kita tidak tahu kemana kita harus lihat, kemana pangsanya dan sebagainya. Kemudian yang lain juga adalah saya mungkin karena berkecimpung di bidang pengembangan masyarakat pedesaan sudah cukup lama, 20-an tahun lebih. Jadi itu yang sekarang itu menjadi pembelajaran saya itu, untuk sesuatu yang kecil itu kita perlu mulai dari untuk sesuatu yang besar kita mulai dari yang kecil. Tadi mungkin kita sering mengatakan bahwa pemerintah harus begini, pemerintah harus begitu. Saya terus terang hopeless sebenarnya kalau saya seperti itu. Mohon maaf pemerintah, bukan apa-apa. Maksudnya kan mereka keterbatasan budget, seperti itu ya, pergantian figur-figur kepemimpinan dan sebagainya, itu kan beda-beda kebijakan. Kadang-kadang hal yang sudah lancar itu tidak berlanjut seperti itu. Program bagus tidak berlanjut, program bagus juga tidak, kadang-kadang juga merugikan beberapa aspek lainnya. Pengembangan jagung, kita tahu bahwa pengembangan jagung di NTB ini sangat pesat, tapi kita tahu bahwa dampak lingkungannya juga sangat buruk seperti itu. Jadi ini yang perlu menjadi perhatian khusus kita gitu, seperti itu. Jadi Saya sangat meng-encourage suatu hal yang kecil, asalkan kita networking itu juga penting. Jadi misalnya dari satu proyek kecil, kita kembangkan sesuatu hal yang bagus, mau rumput laut, mau porang, mau apa. Supaya dia continue, saya berpikir tentang sustainability itu, kita harus merangkul pentahelix istilahnya. Pentahelix itu ada masyarakat, of course, kemudian ada pengusaha, tadi tentang value chain, kemudian kita berbicara tentang media, tentang campaign atau kampanye, tentang pola hidup sehat, tentang makanan-makanan yang selain beras, diversifikasi pangan dan sebagainya. Itu kita sosial media sekarang sudah sangat populer. Ada apa lagi? Akademisi, penelitian-penelitian. Kemudian yang terakhir tentu pemerintah juga, karena bagaimanapun intervensi kita, kalau kita tidak mendapatkan, karena pemerintah ini ya menjadi regulator, ya menjadi memastikan bahwa mereka itu kan punya sumber budget yang kontinu ya, seperti itu, ada seperti itu pos-posnya, sehingga kalau misalnya pendekatan dari pihak-pihak ini bagus, maka akan agenda kita tentang apa pangan yang beragam itu insya Allah akan lebih continue. Tapi memang kita harus mulai dari kecil-kecil, tidak harus rely on satu hal, tapi misalnya yang satu project kemudian nanti akan datang lagi project-project kecil lainnya, tapi kita fokus kepada hal itu sampai dia punya dampak yang besar, seperti itu. Saya sih seperti itu. Iya. Biasanya gitu.
0: Sekaligus ini menanggapi Pak Rahim, citra pangan lokal yang memang dianggap sebagai pangan tradisional dan akan diubah menjadi produk modern yang diminati masyarakat terutama kalangan muda, ini apa yang harus dilakukan sebenarnya para UMKM maupun para petani juga ini?
3: Iya, kalau belajar dari pengalaman saya mendampingi adik-adik KKN ya, sebenarnya kan ide mereka tuh sangat besar, ide mereka tuh bagus-bagus, bagaimana mengolah, kan mereka tuh harus cari program kerja ya, jadi yeah. mereka itu cari exploring. Salah satu contoh itu dulu bikin keripik dari apa namanya itu Jepang itu apa sih, labu siam. Iya, labu siam gitu. Mereka mendatang ke narasumber bagaimana cara mengembangkan labu siam itu menjadi makanan yang komersil seperti itu. Sampai ke arah cara membuat keripiknya, kemudian meskipun saya tahu sih keripik sebenarnya kurang sehat sih tergantung dari bagaimana cara pengolahannya ya. Terus kemudian kemasan gitu ya, kemasan, dan ada perizinan. Jadi kalau sudah penampilannya enak, kan FOMO tadi. Yeah. Jadi kemudian sebenarnya strategi-strategi promosi atau mensosialisasikan makanan-makanan sehat itu kan tergantung. Karena kita lihat bahkan sampai anak kecil di desa pun sudah sangat familiar dengan platform-platform online, apa, social media seperti itu ya. Jadi kalau kita bisa mengemasnya, tidak harus mengajak influencer yang kan mahal ya kalau influencer mungkin, tapi kita cari strategi untuk bisa anak-anak muda itu tahu dulu ini apa gitu, membuat mereka kepo, FOMO dan sebagainya. Itu saya rasa itu penting, karena kalau kita lihat dari struktur populasi kita itu kan sekarang yang paling banyak memang anak muda, anak-anak yang usia-usia ini ya,
1: iya. Gen Z,
3: Gen Z, Gen Alpha, Gen Beta itu sudah sudah sangat mendominasi dari segi jumlah ya populasinya.
0: Betul. Ya, saya beralih ke Pak Hari ini. Yes, yes. Bagaimana pemanfaatan sumber pangan khususnya di kawasan hutan dapat meningkatkan ketahanan pangan masyarakat tanpa mendorong eksploitasi berlebihan terhadap ekosistem yang ada?
1: Ya. Gini Mbak, pangan itu kan sebenarnya sudah ada ya di sana, tinggal dia dimanfaatkan dengan baik, kemudian dia disesuaikan dengan kebutuhan yang ada pada saat ini. Kan contoh misalnya tadi kan kalau dulu ubi, kita tanam ubi dimakan dalam bentuk ubinya kan.
0: Iya.
1: Kalau yang sekarang kan anak-anak gak suka yang yang betul-betul dalam bentuk ubi, tapi dia lebih suka dalam bentuk olahan si ubi tadi, entah itu dalam bentuk makanan langsung maupun kalau tadi disebut keripik, terus ada makanan-makanan yang dari luar yang bahan bakunya sebenarnya ubi gitu. Jadi ngikutin tren aja. Kalau kita ngikutin tren, insya Allah bahan-bahan yang sudah ada itu bisa termanfaatkan dengan baik dan nggak perlu ngerusak sebenarnya. Nggak perlu ngerusak. Kenapa nggak perlu ngerusak? Tanaman-tanaman itu bisa tumbuh di bawah pohon. Bisa tumbuh di bawah pohon, nggak perlu pohonnya ditebang. Ya? Nah, yang harus kita hindari bagaimana menanam jenis-jenis tanaman yang seperti tadi, yang dia bisa tumbuh di bawah pohon. Jangan nyari tanaman yang nggak bisa tumbuh di bawah pohon. Kan kalau dia nggak bisa tumbuh di bawah pohon, harus ada yang kita korbanin. Ya kan, pohon tadi udah pasti dikorbanin karena dianggapnya nggak ekonomis. Kan pasti nyari pangan yang lebih singkat dapat apa nilai ekonominya. Nah, ini yang harus diperhatikan bahwasanya tren konsumsi masyarakat itu juga harus disesuaikan dengan pola pemanfaatan sumber daya yang kita punya. Jangan sampai kita ngerusak. Sebagai informasi, hasil riset yang kami lakukan atau kayak saya lakukan bersama teman-teman, 38-39% hutan itu tidak boleh diapa-apain sebenarnya untuk bisa menghasilkan apa produksi yang berkesinambungan. Mm-hmm. Jadi nggak boleh diapa-apain tuh. Misalnya kita punya 1 hektar, 39% itu nggak boleh diganggu gugat.
0: Mm-hmm. Contoh tanaman pangan yang memang bisa seperti itu, bisa di bawah pohon, okay, atau apa ini?
1: Porang itu bisa.
0: Porang
1: bisa. Ya? Ubi jalar, ubi apa? Singkong itu bisa.
0: Banyak alternatif.
1: Semua banyak alternatifnya. Ya? Terus pohon-pohon apa tanaman-tanaman yang lain yang sekarang menjadi apa tren ketika dia diekstrak. Ya kan minuman-minuman setelah diekstrak baru di
3: rimpang-rimpangannya.
1: Baru apa namanya? Oh, kayaknya wah kita minum apa istilahnya? Mocha. Wah, kita minum padahal sama aja itu kakao gitu, itu kopi gitu. Tinggal apa? Ikutin tren aja sebenarnya. Kan kalau orang dulu minum kopi seampas-ampasnya dia di ini kan. Sekarang diekstrak.
3: Betul.
1: Nah, justru itu jauh lebih mahal. Segelas kecilnya 10.000 minimal. Kalau dulu sangat banyak ininya, ampasnya. Nah, ini pola-pola ini juga perlu kita perhatikan sehingga tidak terjadi penggunaan sumber daya itu secara berlebih. Kan yang terjadi selama ini kita memanfaatkan ketersediaan pangan itu secara berlebih, padahal nggak perlu banyak-banyak juga gitu. Kita butuh makan, contohnya misalnya kita makan aja sepiring, padahal sepiring itu energi yang kepake juga berapa sih. Nah, ini nggak perlu nggak cukup sepiring, kita bikin deh 2 piring 3 piring, padahal yang energi yang keserap cuma sepiring. Terus sisanya yang 2-3 piring itu kemana? Kan jadi sisa. Nah, ini juga perlu menjadi perhatian kita bersama. Misalnya ketika kita membuat kopi yang kita butuhkan misalnya hanya 10 gram atau berapa miligram lah ya dipakai untuk ini. Jangan kemudian kita semaunya bikin 3 sendok wateh untuk bikin kopi. Nah, itu kan juga ada apa pemborosan di situ. Bagaimana selama ini kita keliru di dalam memanfaatkan sumber daya karena apa? Kita melakukan pemborosan.
0: Iya.
1: Ya, pemborosan di dalam pemanfaatan. Nah, ini yang harus kita evaluasi secara bersama-sama, bahwa ketika kita memang butuhnya hanya satu gelas air atau 2 gelas air, ya cukuplah 2 gelas air itu. Jangan kemudian kita minumnya secara berlebih, karena yang berlebih juga akan menjadi apa sisa, akan menjadi apa bahan buangan.
3: Boleh tambah nggak?
0: Silakan.
3: Jadi sebenarnya kalau masalah tren, apalagi kita misalnya mengincar pasar dari populasi kita yang besar, misalnya anak muda kayak gitu. Sekarang kan tren tuh kafe ya misalnya. Nah, itu bisa saja menyajikan bahan-bahan lokal, tapi disajikan dalam bentuk yang menarik. Misalnya kita bikin serbat, terus kita kasih soda dikit, namanya ginger ale. jadi itu malah menarik. Orang kan jadi kayak berpikir, ini apa gitu, menarik, seperti ya? Itu ya. Jadi memang perlu inovasi dan kreativitas juga ketika kita membuat hal-hal seperti itu untuk mengetahui ide-ide yang menarik dan selera-selera pasar. Itu memang kita harus merangkul pelaku-pelaku bisnis juga gitu, iya. Untuk pendapat mereka gitu. Jadi tidak berdasarkan asumsi, karena kita sekarang itu sedikit-sedikit kan generation gap sih istilahnya ya. Beda 5-10 tahun dikit udah berasa kayak kamu gen Z, saya gen apa gitu ya.
0: Iya, ada beberapa pertanyaan di kanal YouTube RRI Mataram Official. Ibu, bagaimana cara menghilangkan, dari Andayani, bagaimana cara menghilangkan ketergantungan konsumsi beras dan beralih pada pangan lain?
3: Sebenarnya dari tadi kita membahas ya. Kita sedang
0: mungkin baru bergabung ini.
3: Iya, jadi yang namanya ketergantungan itu kan semacam sudah kebiasaan ya, sudah perilaku kita mungkin dari kita lahir, dari lebih ke cara pemikiran kita gitu, seperti itu. Kita tidak bisa makan, tidak merasa makan kalau belum makan nasi, seperti itu. Mungkin bisa saja kalau untuk untuk para orang tua muda mungkin memulai dari kecil. Saya rasa sekarang banyak ibu-ibu, bapak-bapak muda itu mendidik anak itu, oh ini terlalu tinggi gula, kurangi gula, jangan minum minuman ini gitu, seperti itu. Kemudian kampanye yang sering saya lihat di sosial media juga bahwa penyakit-penyakit gagal ginjal itu muncul dari konsumsi gula yang tidak. Karena ketika kita berbicara gula, kita berbicara karbohidrat juga gitu. Mm-hmm. Jadi berbicara tentang nasi, nasi itu yang dikenal dengan kandungan karbonya yang tinggi dan sebagainya. Sehingga jadi kalau kita mau merubah itu memang idealnya itu lingkungan kita sih yang harus kita mulai dari lingkungan hari-hari yang paling banyak itu sama siapa gitu, seperti itu.
0: Iya. Pertanyaan sama juga dengan Andayani, apa cara Jitu mengajak kalangan muda untuk menyukai bahan pangan lokal? Ini sudah dijawab oleh Bu Yulvia, dijawab Pak Hari juga nih. Sudah tadi pada awal tadi. Silakan Pak Hari.
1: Ya coba dulu dari diri sendiri aja gitu. Kan paling enak itu. Kita memulai dari diri sendiri sebelum ngajak orang lain. Kalau kita sudah mulai misalnya makan mengganti nasi dengan umbi-umbian, dengan telur maupun jenis pangan yang lain, ya insya Allah kalau dilihat sama orang itu di ini jadi tren, bisa jadi orang lain juga ngikutin kan. Nah memang sangat dibutuhkan mulai dari diri sendiri, lalu kalau bisa disosialisasikan ke keluarga, lingkungan. Ya kalau ada yang ngikutin alhamdulillah, kalau nggak ada yang ngikutin ya cukup kita sendiri aja,
0: sehat gitu. Sendiri
1: ya. Sehat sendiri.
0: Ada juga dari Ardian, bagaimana cara agar produk pangan bisa menjadi pengembangan usaha UMKM yang diminati masyarakat sekarang? Silakan Bu Yulvia.
3: Kalau dari pengalaman ya, jadi tergantung juga sih. Sebenarnya kalau UMKM itu kan bisnis ya, bisnis akan berkembang kalau pasar berkembang. Kemudian daya dukung, kalau pasar berkembang, terus kemudian sumber bahan baku ada, orang yang akan mengerjakan ada, kadang-kadang kita sebutnya modalnya nggak ada gitu. Jadi untuk mensupport mereka sampai bisa tembus ke pasar yang lebih luas, itu memang perlu ada dukungan-dukungan seperti itu. Jadi disinilah pihak-pihak dari, misalnya nih di universitas yang kita tahu, Pak Hari pernah jadi kepala LPPM, ada pengembangan masyarakat, program-program pengembangan masyarakat itu juga sangat sangat penting. Itu bisa menjadi salah satu pergerakan pertama untuk mendukung UMKM bisa menembus pasar. Kemudian kedua adalah KKN misalnya, seperti itu. Jadi program-program seperti itu yang selain juga perlu perhatian dari pemerintah tentu saja.
0: Kita tahan dulu Bu Yulvia, ada pendengar kami. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan Ibu siapa?
4: Dengan Ibu Haisa dari Kuripan ini ya.
1: Mbak Isa.
0: Silahkan.
4: Kalau siang begini, Bu, Bapak ini narasumber. Seandainya kita semua sadar dengan keadaan pangan kita kan, terus kita beralih ke singkong atau ubi atau apa gitu. Ini contoh ini aja ya. Singkong, singkong rebus, terus ada serbuknya, ada percincangnya, terus ada juga ikan goreng atau ayam goreng, itu enak tuh. Ini saran tinggi kalau kita semua begitu, makanya kita akan beralih ke situ juga. Jangan kita terus yang disuruh begitu, tapi pejabat-pejabat kita itu mau makan enak terus itu, tapi yang bagus-bagus gitu kan. Kalau kita semua disarankan begitu, misalkan pagi sarapan, terus siangnya makan yang seperti itu, Bu, itu enak itu. Gak pernah dicoba itu, singkong rebus, ada serbuknya, ada pelecing kacungnya, ada ayam goreng atau ikan goreng, itu enak itu. Dicoba aja Ibu nanti ya. Bapak dicoba di rumah itu.
0: Enak untuk sarapan itu. Ini Bu.
4: Iya, misalkan kita makan siang seperti itu Mbak Yuni. Kan jadi pangan lokal kita itu tetap berjalan jadinya itu. Nah ini saran siang nih, siang sebagai ibu rumah tangga biasa, ampunin nih, Pak Peniki.

0: itu nih yang yeah. yang sekarang nih mau nggak kembali ke jenis pakan lokal atau jangan kalau kita apa kita manusia lah semua butuh makan makan yang sehat. Kalau memang menganggap makanan sehat itu berasal dari alam langsung, tidak yang penuh dengan pestisida dan segala macam, maka makanan-makanan lokal yang sehat tadi itu perlu kita konsumsi. Kalau enggak, kalau ini, kalau enggak disajikan makanan lokalnya, harusnya dicari mana makanan lokal itu sajikan. Nah, pemimpin kan harusnya begitu. Nanti kalau pemimpinnya sudah begitu, yang lain biasanya ikut nih gitu.
1: Ada juga pertanyaan Bu Yulvia, bagaimana cara bahan pangan selain beras dapat tahan lama ini? Singkat saja dah.
2: Aduh, sebenarnya itu pertanyaan ke bidang pangan ya, untuk teman-teman bidang
1: dengan
2: pangan.
1: Dengan ke update 21 ini.
2: Iya, jadi sebenarnya tiap-tiap makanan punya daya tahan berbeda-beda, tergantung dari cara pengolahannya, tergantung dari jenis pangannya. Kalau misalnya keripik ya agak lama ya. Kalau misalnya direbus-rebus ya mau dimasukin kulkas juga ada masa waktunya. Jadi di sini mungkin kadang ada juga istilahnya itu bahan untuk bahan pengawet tapi alami seperti itu, atau mungkin bahan pengawet yang aman seperti itu. Itu tapi perlu tetap untuk kebutuhan komersil itu tetap harus ada perizinan. Jadi kalau misalnya mahasiswa saya mau mendampingi perizinan UMKM itu, saya biasanya arahkan ke PLUT. Iya, Dinas Koperasi, untuk mengkonsultasikan tentang daya tahan makanan. Kemudian ada juga kita bisa ke BPOM atau mungkin ke lab-lab makanan di kampus atau di dinas yang menyiapkan seperti itu.
1: Iya, kita sudah di penghujung dialog ini, menarik sekali pendengar pembicaraan kita. Dan closing statement singkat saja dari Bu Yulvia.
2: Ya, sesuatu hal yang sudah biasa seperti itu, mungkin tidak bisa kita terlalu berharap akan berubah secara instan. Jadi perubahan dari perubahan pola makan kita, jenis makanan kita menjadi yang non beras, yang bermacam-macam, itu perlu waktu dan tenaga yang banyak, perlu program inisiatif yang banyak, inovasi dan sebagainya, sehingga terbangun sebuah sistem yang lebih kondusif untuk perubahan pola konsumsi itu.
1: Pak Hari?
0: Ya, kalau di NTB nggak perlu khawatir akan kekurangan makanan. Sumbernya sangat banyak, tinggal mau tidak mengubah perilaku kita di dalam tindakan mengkonsumsi makanan. Nah, itu saja yang penting.
1: Iya. Terima kasih Bu Yulia dan Pak Hari berkesempatan datang meluangkan waktu di studio, di acara kami di Merajut Bumi, Pangan Bumi Gora. Terima kasih lagi sekali, sukses untuk kegiatan hari ini.
0: Amin.
1: Bu Yulia dan Pak Hari,
2: terima kasih.
1: Ya, pendengar, dengan pengembangan produk inovatif, pemanfaatan sumber daya lokal, serta kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, petani, dan masyarakat akan mampu memperkuat ketahanan sekaligus mewujudkan kedaulatan pangan dan mendukung kesehatan masyarakat. Pendengar, dialog hari ini saya akhiri. Saya Yuni Herawati beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda baru saja menyimak dialog Merajut Pangan Bumi Gora untuk swasembada pangan menuju Indonesia Emas 2045. Sampai bertemu di dialog selanjutnya. Salam Bumi Gora.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
1: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Kejaksaan Negeri Lombok Tengah menetapkan 4 orang tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan kendaraan operasional berupa dump truck dan amrol pada Dinas Lingkungan Hidup DLH tahun anggaran 2021. Keempat tersangka terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Tengah Putri Ayu Wulandari mengatakan 4 tersangka yang ditetapkan masing-masing berinisial MAA, Kepala DLH Lombok Tengah periode Januari 2020 hingga September 2021, SU Kepala DLH periode November 2021 hingga Desember 2022, SA Kepala Subbidang Perencanaan DLH, serta A Direktur Perusahaan Pemenang Tender Pengadaan. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memperoleh alat bukti yang cukup berupa keterangan saksi, ahli, dokumen, serta barang bukti lain dalam perkara pengadaan dump truck dan amrol senilai sekitar 5,1 miliar rupiah.
4: Kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Indonesia. Halo Indonesia. Bank Indonesia atau BI mengumumkan penurunan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadikannya 5,5%. Dan langkah ini diambil untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional di tengah tantangan global yang semakin kompleks. Penurunan suku bunga ini diharapkan dapat meningkatkan likuiditas dari perbankan dan untuk mendorong penyaluran kredit ke sektor real. Nah, bagi pelaku bisnis dan UMKM, kebijakan ini ibarat angin segar yang membawa harapan baru. Biaya pinjaman yang lebih rendah membuka peluang untuk ekspansi usaha, investasi dan teknologi baru, atau peningkatan kapasitas produksi. Sebelum melangkah lebih jauh, ada baiknya kita merenungkan beberapa hal. Pertama-tama, meskipun akses terhadap kredit menjadi lebih mudah, bijaklah dalam mengelola uang dan hutang. Pastikan bahwa tambahan modal yang diperoleh benar-benar digunakan untuk kegiatan produktif yang bisa meningkatkan pendapatan dan profitabilitas usaha. Jangan sampai kemudahan ini justru menjerumuskan kita ke dalam jebakan utang yang sulit untuk diatasi. Terus kedua, manfaatkan momentum ini untuk melakukan inovasi. Dengan biaya modal yang lebih rendah, ini saat yang tepat untuk berinvestasi dan penelitian dan pengembangan produk baru, memperluas pasar, atau meningkatkan kualitas layanan. Inovasi yang tepat akan membuat bisnis kita lebih kompetitif dan siap menghadapi dinamika pasar. Terus ketiga, tetap waspada terhadap risiko eksternal. Penurunan suku bunga memang memberikan stimulus bagi perekonomian. Namun, faktor eksternal seperti fluktuasi nilai tukar, perubahan kebijakan perdagangan global atau gejolak politik tetap bisa mempengaruhi bisnis kita. Oleh karena itu, selalu siapkan strategi mitigasi risiko dan jangan lengah dalam memantau perkembangan lingkungan bisnis kita. Seperti pepatah mengatakan, berlayar di laut tenang tidak menjamin pelaut menjadi tangguh. Jadi mari kita jadikan kebijakan ini sebagai kesempatan untuk belajar, beradaptasi, dan memperkuat fondasi bisnis kita. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat pagi menjelang siang pendengar Setia Pro 1 RRI Mataram, karena informasi dan inspirasi. Qoriyatun Hafizah, pendengar, kali ini jumpai Anda kembali di 5 Juni 2026. Dan kita di ruang Beranda Astacita jam 10 pagi seperti biasa. Dan untuk hari ini, hari Jumat, temanya adalah layanan siaran kesehatan. Jadi Indonesia sehat ya. Oke, pendengar, ngomong-ngomong di era pemerintahan sekarang ada program cek kesehatan gratis. Apakah Anda sudah pernah mendapatkannya? Nanti kita akan bahasnya seperti apa cek kesehatan gratis ini, mulai dari siapa saja sih yang mendapatkan cek kesehatan gratis ini, lokasinya, jenis pemeriksaannya, dan lain sebagainya. Tetap bersama pendengar di Pro 1 RRI Mataram, ruang Beranda Astacita.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

sudah dimulai dari bulan Februari 2025. Jadi yang bisa mendapatkan cek kesehatan gratis ini, pendengar, saya kutipkan informasinya untuk Anda dari laman resmi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, kemkes.go.id. Ya, masyarakat yang mendapatkan cek kesehatan gratis ini usia 0 hingga 6 tahun dan usia 18 tahun ke atas. Jadi kalau yang usia 7 hingga 17 tahun, usia ini akan mendapat cek kesehatan gratis di sekolah ya pada tahun ajaran baru. Lokasinya di mana cek kesehatan gratis bisa didapatkan di puskesmas terdekat ya, dan pastinya juga ini secara gratis. Dan ini merupakan kado ulang tahun dari pemerintah untuk membantu masyarakat hidup lebih sehat. Jadi pemeriksaan yang diberikan itu disesuaikan dengan kondisi tubuh dan juga usia. Kenapa sih cek kesehatan ini perlu dilakukan? Kemudian apa saja tes kesehatan yang akan diberikan secara gratis? Jadi kita mulai bahas dari manfaatnya dulu ya. Jadi manfaat tes kesehatan sangat penting tentunya ya. Dalam beberapa tahun terakhir, tren gaya hidup yang semakin populer terlihat dari semakin banyaknya komunitas olahraga juga seperti lari, kemudian HES dan lain sebagainya. Banyak orang yang mulai membiasakan diri juga untuk berolahraga dan konsumsi makanan sehat. Nah, gaya hidup tersebut perlu dijaga, dilakukan secara konsisten untuk menjaga kesehatan dan kebugaran. Selain itu, pemeriksaan gratis, pemeriksaan kesehatan begitu, bukan hanya secara gratis saja, yang rutin perlu dilakukan agar kesehatan semakin terjaga. Karena kita jadi tahu kondisi badan, kemudian lebih cepat tahu, lebih mudah ditangani dengan oleh tenaga kesehatan ya. Jadi bisa lebih cepat sembuhnya. Jadi tahu juga apa yang harus dilakukan agar tetap sehat. Oke, kemudian dari jenis pemeriksaan kesehatan gratis yang akan diberikan apa saja, nanti saya lanjutkan informasinya ya.

0: Di sebuah pagi yang masih sejuk di Kabupaten Lombok Utara, antrean mulai terlihat di halaman puskesmas. Warga datang silih berganti, ada yang ditemani keluarga, ada pula yang datang sendiri dengan wajah penuh harap sekaligus cemas. Hari itu bukan hari biasa. Itu adalah hari pelaksanaan program cek kesehatan gratis, sebuah inisiatif dari pemerintah pusat yang kini menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat Lombok Utara. Program ini bukan sekedar layanan kesehatan, ia adalah cerita tentang harapan, kekhawatiran, dan upaya menyelamatkan masa depan. Sejak mulai dijalankan pada tahun 2025, program ini perlahan mendapat tempat di hati masyarakat. Dinas Kesehatan Lombok Utara mencatat, capaian pemeriksaan kesehatan gratis telah melampaui angka 40% dari target yang ditentukan. Sebuah angka yang tidak kecil. Namun di balik angka itu, ada ribuan cerita. Cerita tentang warga yang baru pertama kali memeriksakan kesehatannya. Cerita tentang penyakit yang akhirnya terdeteksi lebih dini, dan juga cerita tentang ketakutan yang selama ini dipendam. Kepala Dinas Kesehatan Lombok Utara, Dr. Haji Lalu Bahrudin, menegaskan bahwa program ini merupakan amanat dari pemerintah pusat yang wajib dilaksanakan di daerah. Namun lebih dari itu, menurutnya, program ini adalah bentuk nyata kehadiran negara di tengah masyarakat.
1: Sudah, semua paskes kita, termasuk rumah sakit, puskesmas, di posyandu, apapun itu tetap dilakukan. Karena mau tidak mau kan harus kita lakukan, karena ini kebijakan dari pemerintah pusat.
0: Dr. Bahrudin menjelaskan, setiap warga yang terdeteksi memiliki gangguan kesehatan, tidak akan dibiarkan begitu saja. Mereka akan langsung mendapatkan tindak lanjut, mulai dari pemeriksaan lanjutan, pengobatan, hingga rujukan ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap jika diperlukan. Semua ditangani secara medis dan semuanya tetap gratis.
1: Ada penanganan, misalnya tahu, oh ternyata ini darah tinggi nih. Nah itu kita akan lakukan rujukan ke puskesmas untuk dilakukan pengobatan, treatment secara kontinu. Apalagi kalau udah darah tinggi seperti itu kan, penyakit kronis itu kan harus minum obatnya kan seterus-terusnya.
0: Namun perjalanan program ini tentu tidak selalu mulus. Masih ada tantangan besar yang dihadapi. Salah satunya adalah meningkatkan kesadaran masyarakat agar mau memeriksakan diri secara rutin. Edukasi terus dilakukan. Petugas kesehatan turun langsung ke desa-desa, memberikan pemahaman bahwa mengetahui kondisi tubuh sejak dini justru bisa menyelamatkan nyawa.
1: Ada ibu yang takut, ya, artinya takut memeriksakan diri lebih awal kan. Biasalah kalau orang tahu penyakitnya kan biasanya minimal ada perubahan kejiwaan ya, stres, takut, nah, psikologis lah. Nah, itu juga menjadi kendala kita. Dan rata-rata orang takut, bukan karena kesibukan, tetapi karena takut untuk tahu dirinya sakit. Gitu.
0: Memasuki tahun 2026, target yang dipasang semakin tinggi. Dinas Kesehatan Lombok Utara menargetkan capaian hingga 90%, sebuah lompatan besar dari tahun sebelumnya. Target ini bukan tanpa alasan. Semakin banyak masyarakat yang terjangkau, semakin besar pula peluang untuk menciptakan generasi yang lebih sehat.
1: Oh, kita tetap melakukan itu. Kalau kemarin kan kita sudah menemukan tahun 2025, kemarin kan kita sudah memenuhi target ya, sesuai dengan target yang diberikan oleh kementerian. Nah sekarang tahun 2026 pun masih ada target gitu. Baru mulai kita kalau 2026, mudah-mudahan bisa 100% sih. Target kita memang 100% sih.
0: Dr. Bahrudin pun berharap di tahun 2026 ini, program ini bisa berjalan lebih optimal. Bahkan bukan hanya mencapai 90%, tetapi mendekati 100%. Karena di balik setiap angka, ada satu hal yang jauh lebih penting, yaitu kehidupan. Dan di Lombok Utara, kehidupan itu kini dijaga, dimulai dari satu langkah sederhana, memeriksakan.

Ringer saya Persatu RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Ada beberapa jenis ke pemeriksaan kesehatan gratis yang diberikan oleh pemerintah, pendengar. Antara lain tentunya untuk bayi baru lahir. Jadi ini meliputi deteksi dini hormon tiroid, kemudian C6PD, ada juga penyakit jantung bawaan, kemudian screening untuk memantau pertumbuhan anak juga. Untuk balita dan anak prasekolah, jenis pemeriksaan yang diberikan meliputi screening TBC atau tuberkulosis, pemeriksaan pendengaran, penglihatan, dan kondisi gigi. Kalau diperlukan, juga akan dilakukan pemeriksaan untuk mendeteksi talasemia dan diabetes mellitus. Kemudian untuk remaja dan dewasa, jadi pemeriksaan yang akan diberikan meliputi tekanan darah, kadar kolesterol, gula darah, pemantauan risiko kardiovaskular, kemudian fungsi paru, mendeteksi TBC juga, deteksi dini kanker payudara, kanker leher rahim, kanker paru, dan kanker usus. Ada juga untuk lansia, pendengar akan mendapatkan tes kesehatan berupa pemeriksaan fungsi indera, pendengaran, penglihatan, kesehatan jiwa, hati, geriatri, kemudian deteksi gangguan kardiovaskular paru dan juga kanker.

sejarah baru Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen rutin 4 tahunan. Edisi ini adalah titik balik sejarah yang akan mengubah wajah sepak bola dunia selamanya. Digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, turnamen ini mengusung visi inklusivitas dengan skala yang belum pernah terlihat sebelumnya. Dimulai dari ekspansi terbesar, merubah yang awalnya 32 tim menjadi 48 tim. Selama 24 tahun terakhir, sejak 1998,

atau sistem gugur. Kemudian rekor jumlah pertandingan. Pada tahun 2026, jumlah tim yang banyak tentunya akan menambah jumlah pertandingan. Jika sebelumnya kita hanya disuguhi 64 pertandingan, pada Piala Dunia tahun ini akan ada total 104 pertandingan. Dan ini menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai turnamen terpanjang dan termegah dalam sejarah yang akan berlangsung selama kurang lebih 40 hari. Menarik bukan?

0: kita jadi pergi gak nih?
1: Jadi dong, tunggu ya, aku siap-siap dulu.
2: Siap-siap. Dia kira kita mau traveling kemana gitu? Ih, dasar, ribet banget tuh orang.
1: Oke, aku udah siap nih. Yuk, cus.
0: Berat banget tas kamu, Mel. Tunggu, coba aku cek dulu. Apa aja sih isinya? Botol minum, tempat makan, tisu. Waduh, masker setengah lusin. Ini apa lagi nih satu? Hand sanitizer. Astaga, Meli. Nggak sekalian aja gitu isi rumah kamu masukin ke dalam sini.
1: Emang masalah ya? Ini kan cara aku untuk menjaga kesehatan aku. Aku takut kena virus loh. Kalau kita sakit, emang ada yang peduli? Enggak kan?
0: Oh, gitu ya. Jadi, aku gimana dong?
1: Terserah.

0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.
1: Berkat atau beban? Jika seseorang mendapat rumah besar, itu adalah berkat. Tapi harus membersihkannya setiap hari, itu adalah beban. Jika seseorang mempunyai bayi, itu adalah berkat. Tapi harus bangun tengah malam untuk mengurusnya, itu adalah beban. Jika seseorang mencapai gelar sarjana tinggi, itu adalah berkat. Tapi harus belajar dengan keras untuk mendapatkannya, itu adalah beban. Jika kita mendapat kesembuhan yang sempurna, itu adalah berkat. Tapi harus setiap hari merawat serta memelihara kesehatannya, itu adalah beban. Berkat dan beban adalah suatu paket yang tidak dapat dipisahkan. Kita tidak dapat hanya meminta berkat, tapi juga harus mendapatkan beban. Jika kita memusatkan perhatian kita kepada beban, maka kita tidak pernah merasakan adanya berkat. Tapi, apabila kita memusatkan perhatian kita kepada berkat yang akan kita terima, maka kita akan merasa ringan untuk menanggung bebannya. Ingatlah bahwa beban yang kita pikul tidak akan melampaui kekuatan kita. Sebab itu, bersyukur setiap hari karena tiap hari adalah berkat. Kekecewaan adalah produk dari pengharapan yang salah. Jika kita terus membiarkan kekecewaan selalu ada dalam pikiran kita, maka kita sendirilah yang rugi. Dimanapun kita berada, pasti ujungnya akan terus merasa kecewa. Yang perlu diperbaiki adalah pengharapan kita yang salah. Diubah menjadi pengharapan yang benar. Caranya, belajarlah fleksibel dan mensyukuri apapun yang terjadi. Air yang bening tanpa sesuatu di dalamnya, walaupun diaduk-aduk seperti apapun, tidak akan menjadi keruh. Mungkin hanya berputar, beriak, bergelombang, tapi tidak akan berubah warna. Berdamailah dengan ketidaksempurnaan dan kekecewaan.

Pendengar Siap Pro 1 RRI Mataram, terima kasih Anda masih bersama kami. Kami informasikan untuk Anda pendengar setia yang biasanya mendengarkan kami melalui frekuensi 92,7 MHz. Mohon maaf ya untuk saat ini, untuk sementara waktu frekuensi kami di 92,7 MHz. Untuk sementara waktu masih di-off-kan untuk sementara ya, karena sedang dalam proses perbaikan. Jadi untuk Anda yang mendengarkan kami melalui terestrial bisa mendengarkan tentunya melalui frekuensi 89,2 MHz. Dan tentunya juga bisa mendengarkan kami melalui RRI Digital. Dan pendengar, kita masih bersama di rangkaian NTB Siang, sesi informasi dan musik kali ini. Saya awali pendengar, sesi informasi dan musik pukul 11 waktu Indonesia Tengah dengan satu informasi untuk Anda dalam lintas informasi.

0: Lintas Informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Lahan yang dulunya dikenal sebagai tempat pembuangan sampah di area Berenggang Lapas Kelas 2A Lombok Barat kini berubah menjadi kawasan produktif yang menumbuhkan harapan baru. Melalui program pembinaan warga binaan, pihak lapas mulai mengembangkan tanaman edamame sebagai komoditas unggulan bernilai ekonomi tinggi sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional. Konsumsi bimbingan kerja dan pengolahan hasil kerja Lapas Lombok Barat, Iputu Ganesa Cakrawanasis mengatakan pengembangan edamame dipilih karena memiliki prospek pasar yang menjanjikan dan mampu memberikan manfaat besar terhadap kondisi tanah di lahan Barenggang. Saat ini luas lahan Barenggang yang dikelola mencapai sekitar 0,8 hektar. Dari luasan tersebut, pihak lapas menargetkan hasil panen dapat mencapai 4 ton dalam satu kali masa tanam.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
2: Saya akan bercerita dan bertanya kepada Anda tentang bagaimana seorang leaders dalam perusahaan Anda. Perhatikan, dalam sebuah organisasi hal yang penting adalah tentang value, tentang people, dan tentang proses. Coba perhatikan apakah pemimpin-pemimpin dalam perusahaan Anda memimpin dengan value, sehingga mereka menjadi value leaders. Yang kedua, apakah mereka hanya memimpin people, tidak memimpin value? Karena begitu mereka hanya memimpin people, people ini bergerak dan bekerja dengan value-nya masing-masing. Yang ketiga adalah process leaders. Apakah pemimpin Anda hanya memimpin dari segi proses, dari segi managerial system? Mereka tidak peduli pada people, mereka tidak peduli pada nilai. Dan hal ini, jika Anda tidak memiliki pemimpin dalam hal value, people, dan proses, maka pemimpin Anda akan sulit untuk membuat bisnis Anda jauh lebih baik kepada tujuan dan visi bisnis ke depan. Sekian dari saya, Coach Margetti Herwin. Salam sukses sejahtera.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

ngomongin Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Semoga lagu ini memberikan nuansa bahagia di hati Anda ya. Siang-siang ini, siang yang cukup terik daerah Kota Mataram dan sekitarnya. Enak banget kayaknya buat yang udah mulai luang aktivitasnya, pekerjaannya siang hari ini. Ditemani dengan es teh atau es kopi atau matcha dingin ya, yang biasanya menemani suasana aktivitas Anda. Tapi pastikan tidak berlebihan juga ya, karena sesuatu yang berlebihan itu memang kurang baik juga. Jadi batasi sewajarnya saja. Oke, berikan saya informasikan untuk Anda, terestrial kami frekuensi 92,7 MHz sudah normal kembali. Jadi Anda sudah bisa mendengarkan kami kembali melalui frekuensi 92,7 MHz dan 89,2 MHz serta melalui aplikasi RRI Digital. Yang lagi ramai di media sosial, yang lagi ramai diperbincangkan juga di tongkrongan-tongkrongan, rupiah yang sudah tembus 18.000. Informasi dari radar.co.id, pendengar, rupiah yang tembus 18.000 ini dari Ketua Badan Anggaran atau Banggar DPR RI Said Abdullah yang mendorong Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter. Ia menilai langkah tersebut penting untuk menjaga stabilitas rupiah yang tengah mengalami tekanan. Said mengatakan pelemahan nilai tukar rupiah telah menyentuh level psikologis Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Dan kondisi tersebut juga diikuti pelemahan pasar keuangan termasuk koreksi indeks harga saham gabungan. Menurutnya tekanan terhadap rupiah tidak semata-mata dipengaruhi faktor fundamental ekonomi nasional. Jadi Said menilai persepsi pasar juga menjadi faktor penting yang perlu mendapat perhatian pemerintah. Saya juga meminta pemerintah membangun optimisme di kalangan pelaku usaha dan investor. Upaya tersebut perlu dilakukan melalui langkah mitigasi terhadap pelemahan rupiah yang berlangsung berkelanjutan. Sebagai warga negara yang baik, tentunya kita berdoa bersama, kemudian memberikan semangat juga ya untuk pemerintah bagaimana agar keadaan bisa stabil dan rupiah bisa kembali menguat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Pendengar setiap persatu RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih terus bersama siaran kami pendengar. Hari ini hari Jumat 5 Juni 2026. Semoga menjadi Jumat yang berkah untuk kita bersama ya. Semoga banyak doa-doa yang terkabulkan di hari Jumat ini. Doa dan harapan yang memberikan semangat untuk Anda ya, bagaimana bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi atau bekerja lebih baik lagi. Baik, pendengar, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama Masjid Raihul Watton Islamic Center Nusa Tenggara Barat. Kita akan ikuti siaran langsung pelaksanaan ibadah sholat Jumat dari Masjid Raya Hubul Waton Islamic Center Nusa Tenggara Barat. Pastikan Anda terus bersama pendengar Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya ayyuhalladzina amanu, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 9.
2: Pro 1 RRI Mataram.

طردتهم أفلا تذكرون.

ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم

Golden. Fais ça, on fait.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat Jumat tanggal 19 Zulhijjah 1447 Hijriah bertepatan dengan tanggal 5 Juni 2026 Miladiah sebentar lagi akan kita mulai. Sebelumnya izinkan kami menyampaikan petugas salat Jumat yang akan bertindak selaku khatib Al-Mukarram Bapak Dr. Tuan Guru Haji Abdul Aziz Soekarnawadi MA, Imam Al-Mukarram Ustaz Haji Muslihin Azharuddin, Muazzin pertama Ustaz Lalu Muhammad Rakyatuddin SPD, dan muazzin kedua Ustaz Haji Ahmad Humaidi. Berikut disampaikan sebuah pengumuman bahwa nanti jam 18.00 waktu Indonesia Tengah akan diadakan tablik akbar dalam rangka menyambut tahun baru Islam 1448 Hijriah yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Sahdan SAG MM, Dai Televisi Nasional. Setelah selesai sholat Jumat nanti dilanjutkan dengan kajian tafsir Al-Quran yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Tuan Guru Bajang Dr. Kiai Haji Muhammad Zainul Majdi MA. Demikian pengumuman ini kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

يا معاصر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك من يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت فمن لغى فلا جمعة له. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Telah diriwayatkan oleh sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian berkata ansit atau diam, atau dia mencoba untuk memberitahukan kepada teman di dekatnya untuk tidak berbicara ketika khatib sedang menyampaikan khutbah pada hari Jumat, maka sungguh dia telah melakukan hal yang sia-sia. Faman lagha fala jum'atalah. Barang siapa yang melakukan hal yang sia-sia, maka tidak ada fadilah dan pahala Jumat baginya. Walidzalik ansitu wasma'u wa athi'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa athi'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa athi'u la'allakum turhamun. Oleh karenanya, marilah kita bersama-sama perhatikan, kita dengarkan, serta kita taati dan amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari apa yang akan disampaikan oleh khatib. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya untuk kita semua.

0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وذريته وعترته وأزواجه أمهات المؤمنين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله ونبيه وحبيبه وصفيه وخليله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله أما بعد فيا أيها المسلمون أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن معاشر المسلمين جماعة جمعة رحمني وإياكم الله di hari yang mulia ini, di kesempatan yang penuh barokah ini, Al-Khatib berkewajiban menyampaikan peringatan kepada diri Al-Khatib sendiri dan kita semua. Mari terus-menerus kita menjaga, merawat, sekaligus meningkatkan, memupuk dan menyuburkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, menjalankan ketaatan-ketaatan, menjalankan dan melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya ini tidak hanya secara zahiran saja, tetapi zahiran wa batinah, jasadan wa ruha, qalban wa qalibah, dengan sepenuh dan segenap jiwa raga kita menghambakan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang selalu membuat ibadah-ibadah kita tidak berbekas pada perilaku dan akhlak kita maupun perasaan ketenangan hati kita, adalah kita menjalankan ibadah itu tidak dengan zahiran wa batinah. Itu sebabnya ibadah salat misalnya, ketika Allah mengatakan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un, bahwasanya orang yang memperoleh keuntungan ataupun keberuntungan daripada ibadah salatnya adalah mereka yang melaksanakannya dengan kekhusyuan. Dalam ayat lain Allah mengatakan wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in, sesungguhnya ibadah salat itu kabirah, itu merupakan ibadah yang berat. Atau sebagian ulama menjelaskan bahwa berat di sini adalah tidak mudah berdampak atau tidak mudah berbekas, la yata'athar fi qalbil musalli, tidak memberikan pengaruh dan dampak yang besar terhadap orang yang melaksanakannya itu, illa 'alal khashi'in, kecuali apabila ia melaksanakannya dengan penuh kekhusyuan. Maka ketika Allah menyatakan bahwa inna salata tanha 'alal fahsya'i wal munkar, bahwasanya ibadah salat itu dapat mencegah daripada perbuatan keji dan kemungkaran, sesungguhnya salat yang dimaksud adalah salat yang dilaksanakan dengan ditegakkan sebaik-baiknya, zahiran wa batinah. Begitu juga ibadah-ibadah lain. Bahkan setiap kalimat, kalimat mulia yang kita ucapkan, seperti tasbih, takbir, tahmid, apabila diucapkan hanya karena refleks atau hanya karena rutinitas semata, tidak dengan diresapi, dihayati dan dijiwai, maka tidak pula berbekas di dalam diri maupun perilaku kita. Beberapa hari yang lalu, atau kurang lebih satu pekan yang lalu, kita mengumandangkan umat Islam di seluruh dunia mengumandangkan takbir. Kita dengar di mana-mana kalimat Allahu Akbar itu diulang-ulang. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Dalam teori ilmu hipnoterapi disebutkan bahwa kalimat atau afirmasi yang terus diulang, diulang terus menerus, maka ia akan meresap di dalam, disebut dengan alam bawah sadar. Maka kemudian akan membentuk perilaku dan kebiasaan sampai kepada menentukan arah kehidupan kita. Maka kalimat Allahu Akbar yang terus diulang, tidak hanya di momen-momen lebaran, setiap kali sholat, dan dalam setiap sholat kita mengulang-ulang kata Allahu Akbar itu, sudah seharusnya kalimat itu tercermin dalam perilaku kita sehari-hari. Apa makna daripada Allahu Akbar? Kita tentu sepakat bahwa besar di sini, maha besar di sini, tidak ada kaitannya dengan fisik, tidak ada kaitannya dengan zat. Sebagaimana kita menyebut masalah besar, problem besar, guru besar, tokoh besar, ulama besar, maka sama sekali tidak dimaksudkan fisiknya. Maka lebih-lebih Sang Khaliq Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya ketika kita mengatakan masalah besar, maka itu maknanya masalah tersebut memenuhi pikiran dan perasaan kita sehari-hari, maka kita sebutlah dia masalah besar ataupun yang lainnya. Tetapi ketika kita terus-menerus mengulang Allahu Akbar, Allahu Akbar, akan tetapi di hati kita masih lebih besar selain daripadanya, maka tentu kita harus mengingat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kabura maqta, betapa besar murka Allah bagi mereka, antaqulu ma la taf'alun, apabila kita berucap apalagi berulang-ulang namun tidak dicerminkan oleh perilaku kita. Bahkan kita mengetahui istilah munafik, yang mana munafik itu kita pahami lain di mulut, lain di hati. Maka apabila di mulut selalu kita mengatakan Allah Maha Besar, namun di hati keluarga kita, masalah kita, dunia, harta dan lain sebagainya lebih besar daripada itu, maka dapat menjerumuskan kepada kemunafikan. Wal'iyadzu billahi min dzalik. Ma'asyarul muslimin rahimani wa iyyakumullah, apabila kita mengenang kembali kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika diperintah oleh Allah untuk menyembelih putranya, tentu putra yang masih usia dini sangat besar di hati Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Tapi ketika Allah memerintahkan sembelihlah, maka sungguh Allah lebih besar lagi di hati beliau daripada putra beliau dan apapun di dunia ini. Itu artinya Allahu Akbar betul-betul tertanam dalam sanubari jiwa raga Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Begitu juga dengan kalimat-kalimat lainnya, Allahu Akbar dan kalimat-kalimat lainnya, apabila kita ucapkan, janganlah hanya karena mengharapkan pahala, apalagi hanya semata-mata refleks, tetapi kita ucapkan dengan menjiwai, menghayati, meresapi, agar cahaya dan pengaruh-pengaruh baiknya dapat terlihat, dapat berbekas dalam perilaku kita sehari-hari. Itu sebabnya para ulama ketika menjelaskan dan mendorong kita untuk terus menuntut ilmu. Mengapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Allah tidak berfirman cukup katakan saja la ilaha illallah, Tapi fa'lam, pahami ilmu daripada apa yang kau ucapkan itu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu sebabnya tidak cukup dengan ilmu fikih untuk mengetahui bagaimana tata cara beribadah secara zahir, tetapi kata ulama diwajibkan pula mengkaji ilmu, disiplin ilmu yang disebut tasawuf, ilmu tasawuf yang merupakan disiplin ilmu untuk menekuni aspek ihsan sebagai salah satu rukun daripada rukun-rukun agama. Jika Islam adalah aspek ibadah secara lahiriah yang ilmunya disebut dengan ilmu fikih, dan iman adalah aspek akidah yang ilmunya telah diformulasi oleh para ulama melalui ilmu akidah, maka ihsan tidak boleh ketinggalan. Ihsan adalah juga pilar agama atau rukun atau agama yang tidak boleh diabaikan, yaitu aspek yang ilmunya disebut dengan ilmu tasawuf. Dalam hadis masyhur, ketika Sayyidina Jibril menanyakan tentang Islam, iman dan ihsan, Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menutupi dialog beliau dengan Malaikat Jibril dengan berkata kepada sahabat, ketika itu Sayyidina Umar, wahai Umar, innahu Jibril ja'akum yu'allimukum dinakum, bahwasanya yang datang tadi Jibril, dia datang mengajarimu agamamu seutuhnya, agamamu. Maka Islam, iman dan ihsan adalah satu paket agama yang kita anut dan harus kita penuhi dengan sebaik-baiknya, sehingga penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing, memberikan taufik hidayah serta barakah rahmatnya kepada kita semua. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisair muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim.
1: Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina wa Habibina wa Shafi'ina wa Zuhrina al-Mustafa wa Mawlana Muhammad.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah wa nuri arshillah wa bahri ilmillah سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن تبعه ووالاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم. أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله، فإن الله مع المتقين. قال الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ثم إن الله تبارك وتعالى قد أمرنا بأمر عظيم، أمرنا بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، فقال تعظيما لنبيه وتكريما وتشريفا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وآل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وآل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين ووفق ولاة أمورهم أجمعين لما تحبه وترضاه من نفع العباد والبلاد يا كريم. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ظاهره وباطنه، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ظاهره وباطنه، ما علمنا منه وما لم نعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على خير خلقك سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.
1: الله أكبر الله أكبر. الأكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
2: لا إله إلا الله استو استقيموا صفوفكم واعتدلوا ربطكن dan luruskan صف الله أكبر سبحانك اللهم وبحمدك

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر.

Dank u wel. Allahu Akbar. Allahu Akbar.

0: السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
1: Pro 1 RRI Mataram Kanal Informasi dan Inspirasi
2: Ya, demikianlah saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Telah kita ikuti bersama rangkaian ibadah sholat Jumat dari Masjid Raya Hubbul Wathon Islamic Center, Nusa Tenggara Barat.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Saudara, berikut kami sampaikan petikan berita utama. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat meluncurkan program Voice of Equality, Stop Kekerasan Berbasis Gender sebagai upaya menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di NTB. Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat mulai menyiapkan sumber daya manusia lokal untuk menghadapi era pasca tambang. Bersama saya Koriatun Hafiza, saudara, inilah berita selengkapnya. Pemerintah Provinsi NTB bersama berbagai pemangku kepentingan meluncurkan program Voice for Equality, Stop Kekerasan Berbasis Gender sebagai upaya menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di NTB. Peluncuran program ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama lintas sektor yang dipimpin Wakil Gubernur NTB Indah Damayanti Putri pada kegiatan dialog, kerjasama, dan pemetaan situasi kebutuhan layanan kekerasan berbasis gender di Aula Rinjani BPSDMD Provinsi NTB Mataram. Dalam sambutannya, Wakil Gubernur menegaskan kekerasan berbasis gender tidak hanya menjadi persoalan sosial, tetapi juga berkaitan dengan berbagai tantangan pembangunan daerah seperti perkawinan anak, stunting, rendahnya kualitas pendidikan, hingga kemiskinan ekstrim. Karena itu, pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat mulai dari keluarga, lembaga, pendidikan, tokoh agama, tokoh adat, organisasi, masyarakat sipil, hingga dunia usaha untuk bersama-sama terlibat dalam upaya pencegahan kekerasan. Pemerintah Kabupaten Lombok Utara terus mempercepat upaya pengurangan kemiskinan ekstrim melalui intervensi sektor perumahan. Tahun ini sebanyak 159 kepala keluarga yang masuk kategori miskin ekstrim diprioritaskan menerima bantuan bedah rumah tidak layak huni RTLH guna meningkatkan kualitas tempat tinggal sekaligus memperbaiki indikator kesejahteraan masyarakat. Program tersebut dijalankan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PUPR PKP Kabupaten Lombok Utara dengan berbasis pada data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim atau P3KE. Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas PUPR PKP Lombok Utara, Eva Sadatun Adawiyah mengatakan seluruh calon penerima telah melalui proses verifikasi dan validasi lapangan agar bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran. Menurutnya, tim telah melakukan pengecekan langsung terhadap kondisi rumah warga yang terdata dalam kategori miskin ekstrim.
1: Tapi kalau untuk kemiskinan ekstrim itu ada 159 ini yang sudah kami verifikasi kemarin.
2: Itu yang
1: jadi beda penanganan, Pak. Yang kemiskinan ekstrim ini kan dia tanpa swadaya gitu kan, karena memang benar-benar tidak ada akses kemampuan ekonominya, itu kesejahteraannya ada di desa satu.
0: Berbeda dengan skema bantuan RTLH reguler yang biasanya memerlukan kontribusi swadaya dari penerima, program bagi warga miskin ekstrim sepenuhnya dibiayai pemerintah daerah. Kebijakan tersebut diterapkan karena penerima berada pada kelompok desil 1 atau kategori kesejahteraan paling rendah. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah memberikan pendampingan terhadap kondisi kesehatan dan kesulitan ekonomi yang dialami Ibu Murnah, warga Desa Stiling, Kecamatan Batu, Kliang Utara yang diduga menderita penyakit serius. Bupati Lombok Tengah Lalu Fatul Bari mengatakan, pemerintah daerah telah menurunkan tim gabungan untuk melakukan asesmen sekaligus memberikan pendampingan kepada yang bersangkutan. Tim tersebut terdiri dari Dinas Sosial, SDM Program Keluarga Harapan atau PKH, Tenaga Kesehatan Sosial Kecamatan, Pemerintah Desa Stiling, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta tenaga kesehatan dari Puskesmas Teratak. Menurutnya, langkah tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah untuk memastikan setiap warga yang menghadapi permasalahan sosial dan membutuhkan bantuan dapat memperoleh perhatian serta penanganan yang tepat.
3: Dinas Kesehatan sudah mengaktifkan BPJS kesehatannya, karena memang kita berobatnya kan cukup pakai KTP. Tapi tadi kita tanya ada KK-nya, berarti di KK itu ada nomor induk kependudukan. Maka kan sudah sah menjadi penduduk. Nah gitu kan, lombok tengah. Namun terlepas dari itu, dengan kondisi penyakit itu kan penting menjadikan sebuah perhatian. Kan ini penyakit yang jarang-jarang, bukan pilek ha? Nah itulah sebabnya dinas sosial juga sudah berkemas-kemas dan berangkat mau ke sana, mengantarkan apa keadaannya dulu.
0: Lebih lanjut disampaikan Fathul dari hasil asesmen lapangan, diketahui Ibu Murna sebelumnya tercatat sebagai penerima bantuan program Keluarga Harapan. Namun bantuan tersebut tidak lagi dapat diakses karena terkendala administrasi kependudukan. Selain itu, yang bersangkutan belum memiliki KTP elektronik lantaran mengalami kesulitan saat proses perekaman biometrik atau sidik jari, sehingga terdampak pada verifikasi data dalam sistem data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN. Untuk mengetahui persoalan tersebut, Disdukcapil Lombok Tengah memberikan pendampingan pelayanan administrasi kependudukan. Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat mulai menyiapkan sumber daya manusia lokal untuk menghadapi era pasca tambang. Melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Pemkab KSB menjalin kerjasama dengan 3 perguruan tinggi negeri, yaitu Universitas Airlangga, Institut Teknologi 10 November, dan UPN Veteran Yogyakarta. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan KSB Agus mengatakan kerjasama ini difokuskan pada penjaringan putra-putri daerah untuk menempuh pendidikan di bidang keteknikan. Program tersebut bertujuan menyiapkan tenaga kerja yang dibutuhkan sektor industri pengolahan dan pemurnian mineral di masa mendatang. Menurut Agus, meski aktivitas pertambangan suatu saat berakhir, industri hilirisasi dan smelter diperkirakan tetap beroperasi dengan pasokan bahan baku dari berbagai daerah di Indonesia. Karena itu kebutuhan tenaga teknik diperkirakan masih akan tinggi, pemerintah daerah menargetkan dalam 10 tahun ke depan, lulusan program ini telah memiliki kompetensi dan pengalaman yang cukup untuk menempati posisi manajerial tingkat menengah di sektor industri. Informasi selanjutnya, saudara, desakan untuk membuka moratorium pembentukan provinsi baru yang di dalamnya terdapat pengusulan Provinsi Pulau Sumbawa PPS kembali disuarakan. Hampir seluruh kabupaten kota sepulau Sumbawa menggelar gerakan yang sama, termasuk di Kabupaten Dompu. Ketua Pemuda Panca Marga PPM Kabupaten Dompu, Yani Hartono, mengatakan PPS sudah lama digulirkan, bahkan sudah masuk dalam program legislasi nasional atau Prolegnas. Persoalan penganggaran menjadi alasan pemerintah pusat melakukan moratorium pembentukan daerah baru, termasuk Provinsi Pulau Sumbawa.
4: Harapan kami kepada semua komponen untuk menjaga kondusivitas dan stabilitas keamanan, kondusivitas masyarakat, sehingga tidak terganggu dengan hal-hal yang anarkis, sifatnya terlalu mendesak. Jadi proses ini kan ada mekanismenya, kita ikuti saja, sehingga harapan kami tidak mengganggu aktivitas masyarakat dengan menutup, memblokir, dan sebagainya.
0: Stabilitas daerah yang akan mengganggu iklim investasi menjadi alasan mendasar warga Dompu tidak melakukan aksi turun ke jalan hingga menutup akses jalan. Kabupaten Dompu yang 80% menggantungkan belas kasihan pusat membutuhkan anggaran tambahan untuk menjalankan program pemerintah. Investasi salah satu jalan untuk menambah pundi-pundi PAD sehingga program pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat Dompu dapat terwujud. Satuan Reserse Narkoba Polres Lombok Timur mengamankan 3 terduga pelaku penyalahgunaan dan peredaran narkotika jenis sabu di Dusun Ketangga Timur, Desa Ketangga Jeraeng, Kecamatan Keruak. Penangkapan dilakukan setelah tim Opsnal Satres Narkoba menerima informasi dari masyarakat terkait dugaan transaksi narkotika di wilayah tersebut. Kasih Humas Polres Lombok Timur Lalu Rusmaladi menjelaskan atas arahan Kasatres Narkoba Fedi Miharja, petugas melakukan penyelidikan dan pendalaman informasi yang diterima dari warga. Saat penggeledahan yang disaksikan warga dan aparat terkait, petugas tidak menemukan barang bukti pada badan para terduga pelaku. Namun dari hasil penggeledahan rumah, petugas menemukan paket kristal bening yang diduga sabu, seberat bruto 16,42 gram, alat hisap, timbangan digital, telepon genggam, plastik klip kosong, serta uang tunai sebesar Rp240.000. Berdasarkan hasil penyelidikan awal, terduga JNA diduga berperan sebagai pengedar sabu di wilayah Kecamatan Keruak, sementara SA dan SH diduga sebagai pengguna. Ketiga terduga pelaku beserta barang bukti kini diamankan di Polres Lombok Timur untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Sebelum mengakhiri warta berita ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita utama diantaranya. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat meluncurkan program Voice of Equality, Stop Kekerasan Berbasis Gender, sebagai upaya menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di NTB. Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat mulai menyiapkan sumber daya manusia lokal untuk menghadapi era pasca tambang. Saya Koriatun Hafizah, terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang luhur yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemah di pahlaw jinawi tata tantem ketara harja berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: bintang dan legenda baru.
1: Setiap kali Piala Dunia digelar, dunia bukan hanya menantikan juara, tetapi juga siapa yang akan bersinar dan mencuri perhatian. Karena dari panggung inilah lahir bintang, bahkan legenda baru. Sejarah sudah membuktikan, Piala Dunia adalah tempat di mana mimpi bisa berubah menjadi kenyataan dalam sekejap mata. Tahun 1958, dunia dikejutkan oleh remaja berusia 17 tahun bernama Pele. Tanpa banyak pengalaman, ia tampil luar biasa dan membawa Brazil menjadi juara. Sejak saat itu, namanya tidak pernah lepas dari daftar legenda sepak bola dunia. Berlanjut ke tahun 1986, giliran Diego Maradona yang mengukir kisahnya sendiri. Dengan aksi individu yang memukau, ia tidak hanya memenangkan pertandingan, tetapi juga hati para penonton. Piala Dunia menjadikannya ikon yang dikenang sepanjang masa. Memasuki era modern, tradisi ini terus berlanjut. Tahun 2014 di Brazil, dunia mengenal sosok James Rodriguez. Penampilannya yang impresif ditambah gol-gol indahnya membuatnya langsung melejit dan menjadi sorotan global. Dan di Piala Dunia 2022 di Qatar, muncul generasi baru yang tidak kalah bersinar. Salah satunya Mbappe yang tampil luar biasa di final. Meski bukan debutnya, performa Mbappe menegaskan bahwa ia adalah wajah masa depan sepak bola dunia. Menariknya, di setiap edisi selalu ada nama baru yang sebelumnya tidak terlalu dikenal, namun tiba-tiba mencuri perhatian. Inilah daya tarik Piala Dunia, memberi panggung bagi siapa saja yang bersinar tanpa memandang usia atau latar belakang. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanyalah tentang tim terbaik, tetapi juga tentang lahirnya bintang-bintang baru yang suatu hari nanti akan kita kenang sebagai legenda.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Masih bersama Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Nanti saya akan menemani Anda di pukul 15 waktu Indonesia Tengah dalam acara 100% Indonesia. Jadi tetap bersama pendengar untuk Anda yang sudah menantikan acara Indonesia Banget, bersiap untuk bergabung nanti ya di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Saudara, kembali dalam program Cek Fakta. Benarkah makanan pada ibu hamil menentukan jenis gender pada janin? Makanan pada ibu hamil tidak menentukan gender janin. Jadi jenis kelamin bayi murni ditentukan sejak pembuahan oleh kromosom sperma ayah, sperma X untuk perempuan, sperma Y untuk laki-laki. Makanan atau ngidam hanyalah respon tubuh terhadap perubahan hormon kehamilan. Pola makan sebelum atau saat kehamilan tidak terbukti secara klinis dapat mengubah atau mengarahkan jenis kelamin. Ibu selalu menyumbangkan kromosom X, sedangkan kromosom dari ayah yang akan menentukan apakah bayi berjenis laki-laki atau berjenis perempuan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Selamat siang mendengar saya Prosato dari Mataram, kenal informasi dan inspirasi. Masih terus bersama siaran kami yang tentunya Anda dengarkan melalui terestrial kami di 92,7 MHz dan juga 89,2 MHz. Anda juga mendengarkan kami melalui streaming dan juga melalui RRI digital. Selamat siang, semoga selalu sehat ya, selalu bahagia, menikmati segala hal yang Tuhan anugerahkan untuk kita. Dan pendengar, untuk Anda yang sudah tidak sabar bergabung di Indonesia banget, 100% Indonesia, saatnya untuk Anda bergabung. Silakan dipencet-pencet dulu nomornya.

0: Baik, mendengar Indonesia banget, 100% Indonesia untuk Anda sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah nanti ya. Oke, langsung aja kalau gitu ada pemuka jebak yang sudah bergabung, halo. Sayang sekali terputus, saya coba lagi ya, Dina Mantam 521 atau JSM juga, ini masih sepi lalu lintasnya, silahkan bisa dicoba juga. Indonesia banget.
1: Halo.
0: Halo, Indonesia banget.
1: 100% Indonesia.
0: Selamat, Indonesia. Selamat siang menjelang sore. Dengan siapa ini?
1: Ya, dengan Bunda Kartini dulu.
0: Bunda Kartini, silakan Bunda.
1: Apa kabar? Mbak siapa ini?
0: Mbak Kori ini.
1: Kori?
0: Iya Bunda.
1: Apa
0: kabar? Kabar baik.
1: Sudah kita berkelor.
0: Kenapa?
1: Sudah bekelor.
0: Bekelor. Bunda sudah bekelor, Bunda.
1: Ya?
0: Sudah Bunda bertengari. Bertengari kan bahasanya di sana?
1: Jangan beberuk.
0: Oh, jangan beberuk. Ya Allah, enak sekali.
1: Kata-kata dulu ya.
0: Silakan.

0: sehat selalu dan sukses. Kak, lagunya ini Pak.
1: Apa Bun?
0: Edit, masih ada waktu.
1: Lagunya siapa?
0: Masih ada waktu, Edit.
1: Oh, Ebit, oke.
0: Okay. Terima kasih.
1: Terima kasih kembali, Bun. Terima kasih kembali, Bunda. Langsung menghilang, Bunda ini. Oke deh, lagunya Ebit GAD nanti yang masih ada waktu. Ditungguin buat Bunda Kartini, pembuka jebak kita hari ini. Jumat berkah. Silakan bisa bergabung kembali di belakangnya Bunda Kartini. Halo. Terputus, dicoba lagi ya. Di 081-80-256-6000 juga silakan bisa bergabung ya. Atau di 634-823 juga bisa. Oke. Halo.
2: Halo.
1: Indonesia banget.
2: 100% Indonesia, Mbak.
1: 100% Indonesia. Jumat berkah dengan siapa ini?
2: Dengan Kinza ini.
1: Kinza. Di mana Mbak Kinza?
2: Di Lombok Timur.
1: Lombok Timurnya di mana?
2: Di Sikur, Mbak.
1: Oh, Sikur. Ya Allah, adem banget di Sikur ya.
2: Iya, jauh-jauh aku datang untuk dirimu, Mbak.
1: Oh my God, aku akan menyambutmu dengan sepenuh hatiku.
2: Alhamdulillah, jika dirimu bisa membuka hati untuk diriku.
1: Ya Allah, haruskah aku membalasnya? Udah.
2: Lagunya, Mbak, ya.
1: Lagunya apa?
2: Yang dari, tadulah aku pikir, yang dari Sheila on Seven kita, ya.
1: Sheila on Seven yang mana?
2: Yang kita.
1: Yang kita. Oke.
2: Cariin ya, ada apa enggak?
1: Ada dong.
2: Oh, iya, kasih untuk kebaikannya Mbak Kori.
1: Oh, sama-sama ya Allah.
2: Suaranya kayak apa ya? Kayak Mbak Kori, Kori Atun Hafiza dah.
1: Aduh, mulai dah, mulai.
2: Iya, dah aku nyamperin ya buat Bang Kenzo. Ayo masuk Bang Kenzo ya, terus buat Bang Raja, terus Bunda Aisyah, Bang Syahril, Pak Mukin, semua pen-pen RRI tanpa terkecuali ya, dalam kompas manis persahabatan selalu dari Cinta. Untuk Mbak Tori, selamat bertugas, lagunya ketunggu, semangat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat luar biasa dari Lombok Timur, Sikur. Di Sikur itu suasananya adem ya. Sikur, daerah ke utara. Ke utara gak sih itu? Yang daerah air terjun itu. Air terjun apa ya namanya? Diriku lupa. Halo Indonesia banget.
3: 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, warga Lombok Timur ramai sekali hari ini.
3: Iya kan, Lombok Timur mendahului dulu. Mana kabar Mbak Kori?
1: Kabar baik dong.
3: Setelah kupikir-pikir lebih baik aku memilih Kinza.
1: Kupikir-pikir.
3: Itu kan lagu Payung Hitam.
1: Lebih baik. Kemana larinya?
3: Dangdut dong. Itulah lagu Mbak Kori ya.
1: Lagunya apa?
3: Apa di request sama Mbak Kinza tadi?
1: Lagunya Sheila on Seven.
3: Oh, kalau saya Wali ya.
1: Lagunya Wali yang mana?
3: Tetap Bertahan.
1: Tetap Bertahan.
3: Ya, lagunya spesial buat Mbak Kinza ya.
1: Mm-mm.
3: Tetaplah bertahan untuk mencintai itu.
1: Cari dulu ya, bertahannya ada apa enggak?
3: Mudah-mudahan ada, Mbak Wari ya.
1: Iya, kalau enggak ada ntar yang coba kau jujur padaku.
3: Marah Mbak Wari, marah Mbak Kinza kalau
1: kita. Oh gitu, ya Allah. Yang mana dong kalau gitu baik-baik sayang.
3: Baik-baik sayang.
1: Aku oke.
3: Itu cariin dulu yang tetap bertahan.
1: Gak ada yang bertahan-bertahan. Maunya baik-baik sayang aja.
3: Oke dah, kalau gitu sayang baik-baik di sana ya.
1: Baik-baik di sana.
3: Udah salam dulu buat Mbak Kinza tadi.
1: Iya.
3: Ada Ila, ada Kinanti, ada Bang.
1: Makanya nanti kalau mau gabung 64521 diisi dulu ya Bang Hasrul ya. Dipulin dulu pulsanya ya. Iya, di belakangnya Bang Asrul. Langsung saja kita ganti dengan siapa ini?
4: Dengan Bajang Lai ini.
1: Bajang Lai ke KLU. Bajang Lai dengerin melalui frekuensi berapa nih?
4: Baik, kabar itu Mbak Kori.
1: Baik-baik saja, sehat.
4: Alhamdulillah.
1: EP denger Pro 1 ini. EP denger Pro 1 ini melalui frekuensi berapa ini Bajang Lai?
4: 92. 2, sekian.
1: Oke.
4: Alhamdulillah bagus suaranya, RR-nya.
1: Aman ya?
4: Aman.
1: Alhamdulillah.
4: Kecuali di sebelah timur sana kurang aman ya.
1: Oh, mungkin
4: di Bayan, di Dayangan kurang aman.
1: Tapi Mbak Ila masih lancar loh.
4: Iya. Itu Pak, apa namanya, di Kayangan itu kurang lancar. Terus di Tanjung itu lancar.
1: Di Tanjung lancar, oke.
4: Alhamdulillah, terima kasih.
1: Terima kasih informasinya juga.
4: Lagunya Mbak Kori.
1: Iya, lagunya apa?
4: Yakin ya, kita harus yakin.
1: Raja.
4: Raja, betul. Salam dulu ya.
1: Silakan.
4: Pertama buat Bang Irwan, Pak Sukri, serta Bunda, Bang Fajar, Bang Ordes, Bang Jun, Pak Haji Herman, Bang Raja, Mas Yogi, Bundaku Bunda Aisyah, Pak Maulin, Pak Dino, Pak Surbaya, Alvin, buat Penpro Satu semuanya. Moga-moga semuanya sehat, tak kurang apapun.
1: Amin ya rabbal alamin.
4: Selamat siang, terima kasih. Wassalamualaikum.
1: Selamat siang, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, satu penelpon ya. Sabar dulu buat yang lagunya belum terputar. Satu penelpon lagi. Halo, Indonesia banget. Terputus sayang. Kalau gitu satu lagi deh, Indonesia banget.
5: 100% Indonesia.
1: Nah, kan panjang umur nih yang dibayan.
5: Iya. Mbak Kori di sini, suaranya Mbak Kori jernih dan bening sebanding.
1: Alhamdulillah. Frekuensinya berapa tuh?
5: Frekuensi 9,2.
1: Baiklah, lanjut kalau begitu.
5: Salam-salam dulu Mbak Kori ya. Ya. Lagunya dulu kayaknya.
1: Lagunya boleh.
5: Lagunya apa ya? Utopia aja deh Mbak Kori.
1: Utopia yang mana sih?
5: Yang cintai masing-masing.
1: Oh ya Allah. Mantap kali ini lagu.
5: Salam-salam dulu ya Mbak Korea.
1: Iya, silahkan.
5: Salam buat Cak Irwan yang lagi monitor, yang

0: Korea.
1: Oke. Okay.
0: Buat Mbak Kori, semoga sehat selalu, panjang umur.
2: Siap.
0: Teknologinya, assalamualaikum, selamat sore.
1: Waalaikumsalam, selamat sore. Oke, wah banyak banget ini lagu belum terputar ya. Dan nanti di sesi berikutnya untuk yang ingin bergabung bersama Putri Mentari. Jadi untuk lagu-lagu yang belum saya putar, kita akan tuntaskan untuk diputar nanti ya. Biar tidak ada hutang, karena hutang harus dibayar. Ya, selamat melanjutkan istirahat Anda, selamat melanjutkan aktivitas Anda di hari Jumat ini. Semoga menjadi Jumat berkah untuk kita bersama ya. Saya Kuryatun Hafiza pamit undur, mentaskan tugas saya. Terima kasih sekali lagi untuk Anda yang sudah setia bersama Perusahaan Wirari Mataram. Dan kita berjumpa di tugas saya selanjutnya. Selamat siang menjelang sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Beberapa tahun yang silam, seorang pemuda terpelajar dari Medan sedang berpergian naik pesawat ke Jakarta. Di sampingnya duduk seorang ibu yang sudah berumur. Si pemuda menyapa, dan tak lama mereka terlarut dalam obrolan ringan. "Ibu, ada acara apa pergi ke Jakarta?" tanya si pemuda.
2: "Oh, saya mau ke Jakarta, terus connecting flight ke Singapura menengok anak saya yang kedua,"
1: jawab ibu itu.
2: "Wah, hebat sekali putra ibu."
1: Dengan keberanian yang didasari rasa ingin tahu, pemuda itu melanjutkan pertanyaannya. Kalau saya tidak salah, anak yang di Singapura tadi putra yang kedua ya bu? Bagaimana dengan adik-adiknya?"
2: "Oh iya, tentu. Anak saya yang ketiga seorang pengacara di Jakarta. Yang keempat menjadi kepala cabang bank di Bandung. Yang kelima menjadi dosen di Medan."
1: Pemuda tadi diam. Hebat ibu ini, bisa mendidik anak-anaknya dengan sangat baik, dari anak kedua sampai kelima. Terus bagaimana dengan anak pertama ibu?" Sambil menghela napas panjang, ibu itu menjawab,
2: "Anak saya yang pertama menjadi petani di kampung di Tapanuli. Dia menggarap sawahnya sendiri yang tidak terlalu lebar."
1: Pemuda itu segera menyahut, "Maaf ya bu, kelihatannya ibu agak kecewa ya dengan anak pertama ibu. Adik-adiknya berpendidikan tinggi dan sukses di pekerjaannya, sedangkan anak pertama ibu hanya menjadi seorang petani." Dengan senyum ibu itu menjawab,
2: "Oh, tidak begitu nak. Justru saya sangat bangga dengan anak pertama saya, karena dialah yang membiayai sekolah semua adik-adiknya hingga berhasil seperti sekarang dari hasil dia bertani."
0: Inspirasi Indonesia.

0: tahu, uang PKH itu sudah cair katanya.
1: Oh iya? Alhamdulillah, pas sekali. Beras saya sedang sekarat, tahu Bu?
0: Ih, kalau saya aja mau beli skincare yang lagi viral itu, sama mau beli cincin emas kayak Bu Kades itu. Kalau beras kan bisa nanti-nanti kredit di Bu RT.
2: Mak, ya disuruh beli buku di sekolah.
0: Buku apa lagi? Kemarin kan sudah Ibu bayarin. Buku-buku aja. Bilang belum ada uang tuh sama Bu gurunya. Besok-besok aja bayarnya.
1: Astaga, Bu. Utamakan kebutuhan keluarga dulu lah, Bu. Baru bergaya-gaya beli emas. Sumbangan pemerintah itu, Bu, untuk membantu kebutuhan hidup kita. Bukan buat gaya hidup. Buat apa gaya-gaya kalau hutang di mana-mana?
3: Utamakan kebutuhanmu, bukan keinginanmu, agar gaya hidup tidak memiskinkanmu.

Siang pendengar Pro 1, karena informasi dan inspirasi. Hari ini bersama saya Putri Mentari untuk menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 20 waktu Indonesia Tengah, dan untuk menggantikan rekan saya Koryatun Hafiza. Pendengar, kita masih di Indonesia banget, 100% Indonesia ya, dan Anda masih bisa bergabung untuk request lagu yang belum dapat tempat atau belum dapat kesempatan untuk bergabung di 100% Indonesia sesi pertama. Masih akan Anda Indonesia banget sesi kedua nanti di pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Silakan bergabung.

0: Kencang sekali angin hari ini. Untung bisa cepat mendarat di sini.
1: Maaf, Pak. Bapak tidak bisa parkir sampan di sini. Ini area private beach milik hotel. Silakan geser sampannya ke sana, jauh di luar pagar.
0: Loh, tapi ini pantai tempat saya biasa mendarat dari zaman papu saya dulu. Nah, di sana itu karangnya tajam, hancur sampan saya nanti.
1: Ini aturan perusahaan. Silakan pergi.
2: Atas nama investasi, kita memagari langkah saudara sendiri. Mengusir para penjaga samudra demi deretan beton yang kian angkuh berdiri. Lalu, untuk siapa sebenarnya kemajuan ini dibangun? Kemajuan tak seharusnya memutus nafas kehidupan. Jangan biarkan laut kita hanya jadi tontonan dari balik jeruji. Kita ini pemilik, bukan tamu di tanah sendiri. Mari jaga akses laut untuk semua. Karena laut adalah warisan, bukan properti yang bisa dijual.
3: Lintas Informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Lintas Informasi pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Pemerintah Kabupaten Sumbawa menjadikan pembangunan bendungan Krekeh sebagai solusi jangka panjang untuk mengatasi kekurangan air bersih yang masih menjadi atau terjadi di sejumlah wilayah. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sumbawa, Dedi Herwibowo mengatakan, bendungan Krekeh merupakan proyek vital untuk memenuhi kebutuhan air baku masyarakat di masa mendatang. Menurutnya, pasokan air dari bendungan Semongkat saat ini sudah tidak mampu mengimbangi pertumbuhan penduduk dan perkembangan kawasan permukiman. Pembangunan fisik bendungan Krekeh diperkirakan dapat dimulai pada periode 2027 hingga 2030, bergantung pada kesiapan dokumen perencanaan dan dukungan pendanaan pemerintah pusat.
3: Telah kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Oke, pendengar Pos 1, kanal informasi dan inspirasi, masih di Indonesia banget, 100% Indonesia. Untuk Anda yang tadi belum berkesempatan bergabung di 100% Indonesia sesi pertama, boleh langsung bergabung di sesi kedua ya. Penelpon pertama di sesi kedua, halo Indonesia banget.
1: Halo, selamat sore 100% Indonesia.
0: Iya, selamat
1: sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Bunda Aisyah.
1: Sehat, Linggide.
0: Sehat, Bunda. Sehat, Bun.
1: Alhamdulillah. Yang pun sehat, walafiat, senang bahagia.
0: Amin. Bunda, tadi Bunda sudah dapat kesempatan sesi pertama belum?
1: Enggak pernah.
0: Dari oh, belum.
1: Tapi enggak ini.
0: Oke, silakan Bunda Aisyah.
1: Iya, seandainya sudah tadi, mana mungkin saya masuk lagi, kan? Enggak mungkin.
0: Tapi kalau gabung juga enggak apa-apa.
1: Kalau sudah dapat tadi, lagi sekarang kan enggak ada ini jalan orang yang lain gitu.
0: Oke, Bun, silakan.
1: Lagunya dari Iga Azika, apa yang ada di sana, nandaku? Sama cariin Bunda, sebutin dua atau tiga judulnya ya.
0: Dari siapa, Bun?
1: Iga Azika. Dan ada akhir cinta, tapi yang lain daripada itu, yang lainan gitu.
0: Oke, coba saya lihat dulu ya. Boleh, silakan Bunda.
1: Ada Mas Raja, mudah selesai keluarga. Salam persahabatan Dwanggi. Aturan terus sama yang tersayang. Dan jangan lupa bahagia sahabatku. Ada Mas Jun, Mas Adi Gunung Sari, Pak Irfan. Ada juga Pak Sabiudin, ada Arya Taman, ada Kak Mas Mina, ada Yogi, ada Elan, ada Pak Jerman, Pak Haji Sabudin. Ada juga Pak Nursa, Pak Saril, ada Bang Fajar, ada juga Mamirian, dia bersama suaminya, Kak Ajar, Adi Cahaya, ada Wilson juga di Lombok Timur selalu.
0: Amin.
1: Ada Pak Rian, ada King Hong. Ada siapa namanya kemarin itu?
0: Siapa yuk?
1: Kiza, kalau tidak salah ya. Kiza. Makasih callingannya dan salam kenal balik ini. Ada Bu Marni, Pak Sukri, ada Bu Kartini. Di KLU ada Bajang Lai, ada Pak Lalu Diding, ada juga Pak Mawiin, Alvin. Ada Pak Muhyiddin, ada Arifin Nanti selalu. Ada juga Pak Guntur, Pak Purbaya, Imam Firdaus, Pak Rizal. Ada semuanya ya, Bang Anwar di Surabaya, Bu Iga, salam sehat juga.
0: Ya, Bun.
1: Ada apa lagunya, nandaku?
0: Hanya ada dua nih, Bunda. Ada Getar Cinta dan Kisah Berbeda. Mau mana, yo?
1: Oh, kalau begitu Getar Cinta ya.
0: Aduh.
1: Aduh.
0: Bergetar nih kayak cintanya Bunda Aisyah nih.
1: Iya, sudah bergetar ini, tapi belum ada yang menangkap getarannya gitu.
0: Ya, Bunda.
1: Itu saya sedang merayu yang itu, tapi enggak pernah respon gitu.
0: Ya, Bun.
1: Spesial ya lagunya buat yang tersayang, salam selalu sedang beraktivitas.
0: Ya, Bun.
1: Hati-hati ya supaya selamat dalam aktivitasnya.
0: Ya, Bunda.
1: Anda kesetuan bersama keluarga di rumah, nanti kembali pulang hati tinggi.
0: Ya, Bun.
1: Mudah-mudahan lancar aktivitas, diberi rezeki yang cukup dan barokah dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Khidmat tercantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Aisyah. Oke, di belakang Bunda Aisyah, silakan langsung bergabung ya. Indonesia banget.
2: 100% Indonesia.
0: Oke, selamat sore.
2: Selamat sore kembali. Itu Mbak Putri ya.
0: Iya, benar, dengan Putri.
2: Bang Raja nih.
0: Oke, Bang Raja. Silakan.
2: Siapa
0: Bang
2: tadi yang masuk tuh?
0: Yang barusan ada Bunda Aisyah.
2: Waduh, Bunda kesayanganku. Kenapa naik calling aku tadi?
0: Ya. Ya.
2: Bunda Aisyah naik calling tadi aku.
0: Kelewat mungkin.
2: Gak denger saya mungkin.
0: Ya, Bang Raja mau request lagu apa?
2: Apa lagunya sekarang, Bang?
0: Sekarang masih ada satu lagu aja nih, Getar Cinta. Bang Raja mau request lagu apa?
2: Nikita Willy bisa nggak?
0: Nikita Willy bisa. Ya. Yang mana ini Nikita Willy?
2: Apa judulnya tuh?
0: Ada Lebih Dari Indah, Ku Tetap Terus. Menanti.
2: Terus?
0: Angin, Andai Terus. Kau Bisa Mengerti.
2: Andai Kau Bisa Mengerti itu aja.
0: Oke, Bang Raja.
2: Terus untuk Kinza juga dan Kinzu di Lombok Timur. Terus Ila dan Pak Irwan di Bayan. terus Bunda Siti Anjar, Bunda Mas Nia, terus Bang Jun, Bang Ordes, Tubaya, Bang Alvin, terus Pak Kinanti, Maya Mantang, Lali Ratu, terus siapa lagi? Pak Fajar, ya Bunda Isa tadi ya.
0: Bunda iya Bang Kone. Raja.
2: Terus yang siapa lagi nih? Terus Bunda Mas Nia juga di Dateng Resto.
0: Ya.
2: Terus Ordes. Itu aja dulu ya Mbak Putri.
0: Oke Bang Raja.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pendengar saya masih bisa menerima kira-kira 2 atau 3 penelpon lagi ya. Dan kami informasikan akan berkumandang azan asar untuk wilayah kota Mataram dan sekitarnya di jam 15 lewat 37 menit waktu Indonesia Tengah. Halo Indonesia banget.
3: Indonesia.
0: Iya Pak Jerman.
3: Iya Pak Jerman juga baik. Ini lagunya Mbak Fitri.
0: Boleh yang mana?
3: Lagunya Ebit Gade.
0: Ebit Gade, ada lagu lain kah kira-kira? Soalnya tadi sudah kita putarkan Pak Jerman. Ebit sudah
3: begitu,
0: kita putar. Iya, coba lagu lain ya.
3: Kalau begitu lagunya Fidi.
0: Lagunya Fidi.
3: Fidi ya.
0: Yang mana itu?
3: Mana-mana saja nih.
0: Oke.
3: Nanti kita salam dulu.
0: Ya.
3: Untuk Bunda Aisyah tadi yang menyebutkan Wajang Raja asalnya. Dia tersika dengan Wajang Raja. Untuk Wajang Raja, untuk Wajang Pajar, untuk Widya, untuk Wajang Desit, Lalu Ratu, Solihin, Mami Rian, Mami Anto, Ataman, Imam Firdaus, Widya, Pak Irwan, terus Mbak Maya, Audia, Pilanti, Pak Jenggidor, Pak Guntur, Pak Paman, semuanya juga Mbak Cantik.
0: Ya Pak Jerman.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Pak Haji Herman silakan bergabung. Halo Indonesia banget.
4: Ratu Kerajaan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
4: Cantik dan manis.
0: Mantap, Bang Ordes ya?
4: Yes.
0: Mantap. Gimana lagunya, kabarnya?
4: Mbak, lagunya yang itu.
0: Yang mana?
4: Sudah tahu nggak yang satu bulan itu, tadi dua bulan, tiga bulan?
0: Nggak dapat, Bang Ordes. Makanya kemarin saya putarkan Papinka.
4: Oh iya.
0: Belum dapat
4: mana
0: ya?
4: Ada.
0: Eh mana?
4: Apa namanya? Kucur lagi hatimu.
0: Kucuri lagi hatimu, ada band ya?
4: Iya, curi lagi.
0: Oke. Okay.
4: Bukan saya curi.
0: Tidak boleh.
4: Salam ya?
0: Iya, silakan.
4: Salam Bang Alvin, Mbak Jang Lae, Bang Jun, Pak Maliki, Bang Yogi, Bang Mbak Ipa Gede, Bang Ataman, Bang Irwan, Mami Rian, Widya Pajang Listrik, Hester Bin, kemudian Bang Fajal, Bang Raja, Pak Atrul, kemudian Bang Kinjo ya.
0: Ya.
4: Kemudian Kinanti, Mbak Kinza, kemudian Maya, Ica, Bertemuli, Bunda Siti Haja, Bunda Cahaya, Bunda Lali Ratu, Bunda Ica, dan semua Mbak Kut ya. Halo?
0: Ya, Bang Ordes.
4: Saya kira mana? Apa? Bobo.
0: Ketekan ininya, tombolnya.
4: Saya kira bobo.
0: Gimana mau tidur coba?
4: Ya. Dan, ya, semoga Pak Putih ya mendapat rezeki di bangkuannya.
0: Amin.
4: Dan salam sehat selalu ya.
0: Ya, Bang Ordes.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pendengar satu penelpon lagi sebelum kita ke lagu ya. Halo, Indonesia banget.
5: 100% Indonesia bersama Mawin Yung.
0: Ya Pak Mawin, silahkan.
5: Bagaimana kabarnya di sana Mbak Putri?
0: Kabarnya baik, Pak Mawin gimana kabarnya?
5: Di sini juga bagus.
0: Alhamdulillah.
5: Tidak ada hujan juga di sini.
0: Kalau di sini malah panas terik ini Pak Mawin.
5: Namanya musim kemarau.
0: Iya benar, disyukurilah yang penting sehat ya.
5: Benar sekali Mbak Putri.
0: Oke, silahkan Pak Mawin mau request lagu apa hari ini?
5: Lagunya digabung-gabung saja dan Mbak Putri.
0: Oke.
5: Salam buat Pak Jun yang di Baju, Pak Haji Sahabudin yang di Gerung, Mami Gagah Percek yang di Dekan Tapen, ada Pak Haji Suherman di Berkais, ada juga Pak Marisa yang di Narmada, Pak Ordes, Amak Mamedi, Bang Fajar yang di Panti Kute, ada Bunda Kartini di Lombok Timur, Mami Rian yang di Lombok Tengah Sengkol, ada juga Pak Rian di Lombok Timur itu. Di Lombok Timur pokoknya.
0: Ya.
5: Pak Irwan juga di Lombok Timur, Bu Maya Mentang, Bunda Widya, Pajang Listrik, ya semua-semua ada gitu Mbak Putri.
0: Ya Pak Mawin.
5: Terima kasih Mbak Putri.
0: Iya sama-sama.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pendengar kita langsung ke lagu ya. Ada Iga Aswika dengan Getar Cinta yang tadi direquestannya Bunda Aisyah ya. Bunda Aisyah, selamat mendengarkan lagu yang sudah direquest ya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

informasi dan inspirasi. Sebelum kita lanjut ke playlist lagu kita, saya memberikan satu informasi berita kehilangan ya. Telah hilang satu buah sertifikat hak milik atas nama Haja Mukmina dengan identitas dokumen sebagai berikut. Nomor 785 Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Kota Mataram, Kecamatan Mataram, Desa Kelurahan Pagesangan. Barang tersebut diperkirakan hilang di sekitar rumah terlapor yang berlokasi di Jalan Ancar 5, Nomor 3 BTN Kekalik pada bulan Januari 2026. Bagi Anda pendengar yang mungkin menemukan barang tersebut, mohon dikembalikan kepada Ruslan Hairani SH di Jalan Swakarsya M. Kekalik Gerisak. Demikian pengumuman ini, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

0: tapi lagi bokek.
1: Kan bisa bayar bulan depan.
0: Iya ya, kan bisa bayar bulan depan pakai yang bayar nanti itu. Ini kayaknya bagus juga nih buat dipakai ke pesta. Tapi
1: gampang, bayar nanti aja.
0: Duh, handphone udah jadul, tapi beli baru gaji gak cukup. Pengen HP lagi viral itu.
1: Kan bisa dicicil.
0: Tapi gajiku udah mepet.
1: Ayo, mumpung lagi promo loh.
0: Aduh, kok cicilanku banyak banget sih? Ini sih gaji habis buat bayar cicilan nih.

0: Pro 1 RRI Mataram.
1: Pendengar Pro 1, karena informasi dan inspirasi, kita dengarkan kumandang azhar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan di lapangan, tetapi juga tentang cerita, identitas, dan semangat yang menyatukan dunia. FIFA menghadirkan 3 maskot resmi sebagai wajah dari masing-masing tuan rumah. Mereka bukan sekedar karakter, melainkan simbol budaya dan jiwa dari tiap negara. Dari Kanada, hadir Meval, seekor rusa besar yang tangguh sekaligus kreatif. Seorang penjaga gawang yang mencintai seni dan gaya jalanan. Meval menggambarkan ketahanan, kebebasan berekspresi, dan keberanian menjadi diri sendiri. Beranjak ke Meksiko, kita mengenal Zayu, seekor jaguar lincah dari hutan selatan. Sebagai penyerang, Zayu bukan hanya cepat dan cerdik, tetapi juga membawa semangat persatuan yang menari, merayakan tradisi, dan menghubungkan banyak budaya dalam satu irama kegembiraan. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, pelang yang penuh energi dan memimpin, menentukan tim, dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, pelang yang penuh energi dan optimisme. Seorang gelandang yang memimpin, menentukan tim, dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Ketiga maskot ini akan hadir dalam berbagai merchandise resmi, menjadi bagian dari euforia yang bisa dirasakan oleh para penggemar di seluruh dunia. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan perbedaan dalam satu semangat yang sama. Sepak bola!

tidak mengelola data pribadi pelanggan dengan baik, yang dapat menyebabkan penyalahgunaan informasi, baik itu informasi pribadi dan juga identitas lainnya. Selanjutnya yakni tentang praktek penagihan yang agresif. Pinjol seringkali menggunakan praktek penagihan yang agresif dan tidak etis, seperti ancaman dan intimidasi yang dapat memberikan tekanan psikologis yang besar pada peminjam. Selanjutnya, merusak kesehatan keuangan. Pinjaman online yang tidak terkendali dapat merusak kesehatan keuangan seseorang, menyebabkan stres keuangan, ketidakstabilan finansial, dan masalah keuangan lainnya. Dan yang terakhir, yakni ketergantungan. Pinjaman online yang mudah diakses dan dapat membuat seseorang menjadi mudah tergantung padanya, dapat merusak kestabilan keuangan dan kemandirian finansial.

0: Lintas Informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai membuka pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB SMA Negeri tahun ajaran 2026-2027. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga NTB menegaskan seluruh proses penerimaan mengacu pada petunjuk teknis atau juknis yang telah diterbitkan sebagai upaya mencegah terjadinya kecurangan. Kepala Dikpora NTB Syamsul Hadi mengatakan Jukni SPMB mengatur secara rinci jalur pendaftaran, kuota penerimaan, persyaratan peserta hingga jadwal seleksi yang wajib dipatuhi seluruh pihak.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Ya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi. Tingginya minat masyarakat terhadap program pinjaman tanpa bunga yang digagas pemerintah Kabupaten Lombok Utara membuat jumlah pendaftar terus bertambah setiap tahun. Bahkan saat ini pendengar, ribuan warga masih tercatat dalam daftar tunggu untuk mendapatkan akses pembiayaan tersebut. Program yang menyasar pelaku UMKM dan juga sektor pertanian itu kembali dilanjutkan pada 2026 dengan dukungan subsidi bunga sebesar 2 miliar rupiah dari pemerintah daerah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Kita bicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun, Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu yang singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan RRI.co.id.

Oke, pendengar, Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan KLU Haris Nurdin mengungkapkan antusiasme masyarakat terhadap program tersebut masih sangat tinggi sejak pertama kali diluncurkan pada tahun 2022. Menurut Haris, kemudahan akses menjadi salah satu faktor utama tingginya minat masyarakat. Selain bunga ditanggung pemerintah, persyaratan pengajuan juga relatif sederhana. Pemotongan hanya perlu melengkapi dokumen seperti KTP, kartu keluarga, nomor induk berusaha, serta dokumentasi usaha. Bagi pelaku usaha yang belum memiliki NIB, pemerintah daerah melalui dinas terkait siap memberikan pendampingan.

Bekasi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.
5: Meski demikian, pendengar, Haris menegaskan bahwa seluruh pengajuan tetap harus melalui proses verifikasi dan analisa perbankan setelah dokumentasi diverifikasi oleh dinas dan berkas akan diteruskan ke PT BPR NTB untuk melakukan atau dilakukan penilaian kelayakan kredit. Sesuai peraturan Bupati Nomor 17, plafon pinjaman yang diberikan maksimal 25 juta. Untuk pinjaman di bawah 10 juta, tidak memerlukan, maksud kami untuk pinjaman di bawah 10 juta tidak memerlukan jaminan, sedangkan pinjaman di atas 10 juta wajib menggunakan agunan. Pemerintah daerah berharap semakin banyak pelaku usaha kecil dan juga petani yang dapat memperoleh akses modal usaha hingga mampu meningkatkan produktivitas dan juga kesejahteraan keluarga.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu kutuh sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Ah, percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak Mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Ih, nuzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ema. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
1: Astaga, kopi aja dulu, Pak, beli gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan

0: Eh, tahu? Uang PKH itu sudah cair katanya.
1: Oh iya? Alhamdulillah, pas sekali. Beras saya sedang sekarat, tahu Bu?
0: Ih, kalau saya aja mau beli skincare yang lagi viral itu, sama mau beli cincin emas kayak Bu Kades itu. Kalau beras kan bisa nanti-nanti kredit di Bu RT.
2: Mak, ya disuruh beli buku di sekolah.
0: Buku apa lagi? Eh, kemarin kan sudah Ibu bayarin. Buku-buku aja. Bilang belum ada uang tuh sama Bu gurunya. Besok-besok aja bayarnya.
1: Astaga, Bu. Utamakan kebutuhan keluarga dulu lah, Bu. Baru bergaya-gaya beli emas. Sumbangan pemerintah itu, Bu, untuk membantu kebutuhan hidup kita, bukan buat gaya hidup. Buat apa gaya-gaya kalau hutang di mana-mana?
3: Utamakan kebutuhanmu, bukan keinginanmu, agar gaya hidup tidak memiskinkanmu.
4: Pendengar persatukan informasi dan inspirasi, di pukul 17 kita akan mengikuti berita Korwil Lintas Bali Nusa Tenggara Barat yang akan kami relay dari RRI Pro 1 Denpasar. Selamat mengikuti.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang hoy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Dari sisi pengusaha sendiri sekarang lagi strategi low risk, kita menghindari risiko yang tinggi, kemudian sisi bertahan.
2: Kunjungan wisatawan yang meningkat itu tentu merupakan angin segar ya untuk pariwisata Bali.
3: Selamat sore. Usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM menjadi sektor terdampak inflasi. Pertumbuhan wisatawan ke Bali perlu diimbangi pengelolaan destinasi berkelanjutan. Dari Hayamuruk 70 dan Pasar, inilah Lintas Bali Nusa Tenggara Barat Selasa 2 Juni 2026 bersama saya Santiari.
4: RRI Denpasar.
3: Regar Lintas Bali NTB kali ini kita awali dengan informasi terkait menekan dampak kenaikan inflasi. Usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM menjadi sektor yang terdampak inflasi. Untuk menekan dampak inflasi, pelaku UMKM menerapkan strategi bertahap dan menghindari risiko tinggi.
1: Untuk inflasi tentunya kan pastinya ada kenaikan beberapa bahan baku yang
5: di tengah ketidakpastian pasar dan menurunnya daya beli masyarakat, usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM juga menghadapi tekanan dampak kenaikan inflasi. Per Mei 2026 inflasi bulanan di Bali sebesar 0,42% dan inflasi tahunan 2,99%. Untuk menekan dampak inflasi, pelaku UMKM beralih dari fase ekspansi ke strategi konsolidasi. Pemilik PT Hasta Karya Rotenbi Tas Anyaman Berkelanjutan Nikomang Rusiani dikonfirmasi RRI di Denpasar membenarkan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM menjadi salah satu sektor yang terdampak inflasi. Kondisi itu melatar belakangi pihaknya mengambil langkah strategi bertahan dan mitigasi risiko tinggi. Fokusnya melalui efisiensi biaya operasional, diversifikasi produk bernilai margin tinggi, menjaga likuiditas arus kas, serta mengadopsi digitalisasi untuk memperluas pangsa pasar secara hemat. Rosiani mengatakan strategi ini menjaga margin keuntungan dan daya saing tanpa membebani konsumen secara berlebihan.
1: Karena mengingat juga daya belinya masyarakat juga agak mengurang ya, menurun. Kemudian untuk beberapa pengadaan juga dipangkas. Kalau kami dari sisi pengusaha sendiri sekarang lagi strategi low risk, kita menghindari risiko yang tinggi, kemudian sisi bertahan.
5: Rosiani mengungkapkan kendati harga bahan baku produk naik dampak inflasi, pelaku UMKM tidak serta-merta bisa menaikkan harga produk. Alternatif yang biasa dilakukan yakni substitusi bahan baku lokal yang harganya lebih stabil dibandingkan barang impor untuk mengurangi biaya logistik. Selain itu, manajemen arus kas dengan ketat juga dilakukan untuk menghindari penumpukan stok barang sehingga cepat balik modal.
1: Kami saat ini juga menghindari beberapa stok untuk mengurangi kos-kos yang ditimbulkan.
5: Bali per Mei 2026

0: mencatatkan inflasi bulanan sebesar 0,42% dan inflasi tahunan 2,99%. Kondisi itu berdampak terhadap usaha mikro kecil dan menengah UMKM yang menerapkan strategi bertahan dan mitigasi risiko tinggi. Strateginya difokuskan pada efisiensi biaya operasional, diversifikasi produk bernilai margin tinggi, menjaga likuiditas arus kas, serta mengadopsi digitalisasi. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
1: Tingkat inflasi di Indonesia pada Mei 2026 mengalami kenaikan. Banyak hal memicu kenaikan inflasi, diantaranya kenaikan harga BBM dan bahan pokok.
2: Langkah utama untuk menekan dampak inflasi di Bali adalah memperkuat sinergi TPID atau Tim Pengendalian Inflasi Daerah. Caranya melalui strategi 4K atau keterjangkauan harga seperti operasi pasar murah, ketersediaan pasokan melalui penguatan stok pangan lokal, kelancaran distribusi melalui kerjasama antar daerah, serta komunikasi efektif dengan pemantauan harga berkala. Menekan lonjakan inflasi yang berpusat di wilayah perkotaan seperti Denpasar memerlukan implementasi strategi berikut. Pertama, pelaksanaan operasi pasar murah. Pemerintah daerah secara rutin menggandeng Bank Indonesia dan Bulog untuk menggelar pasar murah atau gerakan pasar murah GPM guna menjaga daya beli masyarakat terhadap bahan pokok. Kedua, penguatan ketahanan pangan mandiri, memanfaatkan lahan tidur milik provinsi atau kabupaten kota untuk ditanami komoditas penyumbang inflasi seperti cabai dan bawang merah guna memangkas ketergantungan pasokan dari luar daerah. Ketiga, optimalisasi kerjasama antar daerah atau KAD, menjaga pasokan tetap stabil melalui kesepakatan perdagangan antar kabupaten di Bali maupun dengan provinsi lain saat terjadi defisit produksi. Serta terakhir, pemantauan harga real time, memantau pergerakan harga komoditas utama seperti beras, telur, dan daging ayam untuk mendeteksi potensi lonjakan harga lebih awal.
1: Pendengar, berikut suara masyarakat terkait menekan dampak kenaikan inflasi.
3: Saya Jano dari Krenang. Menurut saya ya, kenaikan inflasi itu cukup terasa, terutama pada harga kebutuhan sehari-hari. Karena inflasi, masyarakat tuh perlu dia lebih bijak mengatur pengeluaran dan mendahulukan kebutuhan yang memang penting untuk dibeli.
4: Anies dari Badung, kalau saya lihat, salah satu cara menekan dampak inflasi adalah dengan lebih memanfaatkan produk lokal. Selain bisa menghemat pengeluaran, cara ini juga membantu pelaku usaha di daerah tetap berkembang.
5: Saya Ivan dari Denpasar. Menurut saya, menghadapi inflasi tidak cukup hanya mengandalkan penghematan. Masyarakat juga perlu mencari peluang untuk menambah pendapatan, misalnya melalui usaha sampingan atau kegiatan produktif lainnya, agar kondisi ekonomi keluarga tetap stabil.

0: Dengar, di tengah berbagai tantangan ekonomi yang dihadapi masyarakat, upaya menekan dampak kenaikan inflasi menjadi perhatian bersama agar daya beli dan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga. Berbagai langkah pengendalian harga menjaga ketersediaan pasokan hingga memperkuat sinergi antar instansi terus dilakukan guna memastikan kebutuhan pokok masyarakat tetap terpenuhi. Terkait dengan menekan dampak kenaikan inflasi, selengkapnya terungkap dalam perbincangan Oscar Robert bersama pengamat ekonomi politik dan pembangunan Bali, Dr. I. Gede Wardana, S.E.M.S.I.
1: Baik Pak I. Gede Wardana, bagaimana Pak tanggapan Bapak mengenai menekan dampak kenaikan inflasi ini?
2: Pertama-tama pemerintah harusnya menerapkan 3 kebijakan. Pertama kebijakan moneter, kedua kebijakan ekspor-import, ketiga kebijakan budgeter, APBN itu ya. Nah kalau ketiga kebijakan ini seimbang, tekanan inflasioner itu pasti bisa ditekan ya. Tapi kalau ini tidak seimbang, ada melalui defisit, ada melalui pengeluaran terlalu boros ya, jadi kenaikan harga-harga terus diikuti ya, barang-barang naik semua ya. Nah ini kecenderungannya ada tekanan inflasioner ya, Cap. Artinya jumlah uang yang beredar, harga-harga, sehingga naik semua kan. Kita khawatir bisa terjadi nanti hyperinflasi ya, inflasi tinggi ya ketika tahun 60-an itu ya, kalau tidak dibendung itu ya. Jadi ketiga kebijakan ini harus benar-benar berjalan seimbang, equilibrium namanya, keseimbangan ini harus terjadi ya. Ya antara tabungan dengan pinjaman itu ya, itu moneter yang punya tugas itu ya. Kedua ekspor import, kalau ekspor import kita tinggi, bagus sebetulnya devisanya ya, bisa menaikkan kurs kita ya, nilai tukar kita jadinya ya. Tapi karena ekspor kita lemah, sektor primer aja yang kita kirim ya lemah ya, kan sekali mengimpor pesawat terbang Boeing misalnya atau pesawatnya udah habis uang kita yang kita kumpulkan petani itu ya, setahun dia bertanam cocok tanam ya, sektor primer itu ya. Nah ini budgeter, ini pajak gitu ya, pajak dan pengeluaran pemerintah. Pajak sekarang kan datangnya itu oleh rakyat ya, tapi kalau pengeluarannya boros ini ya, digunakan untuk sektor-sektor yang tidak produktif, nah ini kan menjadi tekanan. Ketiganya ini bisa menjadi penyebab tekanan inflasi.
1: Kalau pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat ini karena dipengaruhi oleh faktor apa saja, Pak?
2: Ya salah satunya kan kita kan tergantungan pada pajak minyak itu ya. Sumber penerimaan kita kan dari minyak sebetulnya kan. Jadi harga minyak di luar negeri udah naik melonjak ya, kita mau enggak mau ini berdampak kepada import minyak yang akan kita bawa ke Indonesia ya. Kita menghasilkan minyak mungkin dalam bentuk masih mentah, kadang-kadang harus disuling dulu ya di Singapura atau di sekarang udah punya mungkin ya. Nah ini kan otomatis berdampak sekali dia. Mau enggak mau kita harus mengikuti ya. Indonesia mau beli minyak yang mentah atau minyak segalanya, apalagi aftur misalnya ya, pertama, Pertalite, itu sejenisnya itu juga ya. Itu yang kita harus gunakan di Indonesia, berpengaruh itu. Jadi elastisitas permintaan akan minyak itu ya tidak seimbang itu ya. Jadi istilahnya kita lebih banyak mengimpor, terus nanti setelah itu kemana bawa import ini, kan digunakan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Sektor minyak ini sangat berpengaruh juga ya.
1: Lantas pesan kepada masyarakat di tengah dampak inflasi ini seperti apa Pak menyikapinya?
2: Nah untuk rakyat kita sebetulnya dalam jangka pendek kan istilahnya standby ini. Artinya unit-unit kegiatan UKM yang ada di sektor primer ini, ya kebutuhan dasar ini harus memang dikuasai oleh pemerintah semua ya, terutama rakyat kita. Sektor pertanian kan lemah sekali ya, sumber sektor pertanian ini terutama ya beras mungkin masih stabil harganya kan, selling price dan produk. Yang lainnya kan mekanisme pasar semua kan, diserahkan sama pasar ya, elastisitas permintaan pasar, kalau barangnya banyak justru harganya turun, tapi kalau barangnya tidak ada pasti naik gitu ya. Nah ini kedua, kebutuhan barang-barang luxury ini harus dikurangi dulu, barang-barang aksesori. Tapi sementara dari luar negeri dibanjiri kita ya, barang aksesori ya. Dari contoh HP, sekarang semua mungkin warung HP semua ya. Udah itu nanti sepeda motor, udah itu angkutan-angkutan dalam kota udah gak laku semua ya. Bentuk. Nah ini juga kan salah satu penyebab itu. Jadi rakyat kita ini kembali kepada back to nature lagi ya. Kembali kepada back to nature, apa yang kita punya. Barangkali kalau kita punya hanya tanah satu are untuk apa? Nah, ini harus dikembangkan lagi, tingkatkan mungkin tanamannya, intensifikasi ya, bukan ekstensifikasi ya. Mungkin sawah juga punya satu hektar, sekarang udah dikabel-kabel jadi beton semua kan. Nah, ini juga kan membahayakan juga rakyat kita. Jadi sektor primer, terutama kebutuhan sandang, pangan, papan itu memang harusnya semboyan berdikari ini harus dikembalikan ya. Apalagi kita melihat negara kita sebetulnya kaya ya. Cuman pemanfaatan sumber daya alam ini yang sangat terbatas kemampuannya ya. Teknologi coba angkutan itu semua datangnya dari Cina kan. Membuat kereta api, membuat apa, house apa yang kita lihat semua ya. Dari jalan tol ini yang mengerjakan juga tenaga dari asing semua kan. Tenaga kita kan tidak sempat ya. Apalagi nanti ada bangunan bertingkat 3, 5 sampai 10 itu kan asing semua. Jadi sekali lagi, inflasi sebetulnya jangan sampai melebihi daripada berapa sampai 10% nanti ya. Masih bisa dikendalikan lah.
1: Baik, terima kasih informasinya. Pengamat Ekonomi Politik dan Pembangunan Bali, Dr. Igede Wardana, SCMSI.
3: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
0: Pertumbuhan kunjungan wisatawan ke Bali perlu diimbangi dengan pengelolaan destinasi yang berkelanjutan. Agar misi menilai, pengendalian jumlah wisatawan dan penguatan infrastruktur menjadi kunci menjaga kualitas pariwisata Pulau Dewata.
4: Juga bisa kita memberikan tadi good experience ke wisatawan yang ingin misalnya menjelajahi Bali dengan sudut pandang yang berbeda, Mas. Misalnya seperti itu.
5: Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke Bali dinilai menjadi sinyal positif bagi pemulihan dan pertumbuhan sektor pariwisata. Namun, peningkatan tersebut perlu diimbangi dengan pengelolaan yang baik agar tidak menimbulkan berbagai persoalan yang dapat menurunkan kualitas destinasi wisata. Dekan Fakultas Pariwisata Universitas Pendidikan Nasional, Dr. Insinyur Ngakan Nyoman Kuta Krisnawijaya mengatakan, pertumbuhan kunjungan wisatawan harus dibarengi dengan perhatian terhadap daya dukung destinasi dan pemerataan kunjungan wisata. Hal itu penting untuk menjaga keberlanjutan pariwisata Bali dalam jangka panjang.
4: Kunjungan wisatawan yang meningkat itu tentu merupakan angin segar ya untuk pariwisata Bali. Tidak bisa kita pungkiri, kita akan bersyukur sekali peningkatan jumlah wisatawan yang datang ke Bali dari tahun ke tahun itu memang stabil gitu ya. Tapi yang perlu kita garis bawahi dan berikan catatan adalah jumlah kunjungan ini juga harus diperhatikan. Seperti misalnya carrying capacity, bagaimana pemerataan jumlah kunjungan ke destinasi wisata, itu harus dicermati. Karena kalau tidak dikontrol dengan baik, hal-hal seperti ini akan membawa juga negatif.
5: Selain kemacetan, Kuta juga menyoroti pentingnya pengembangan transportasi umum sebagai alternatif mobilitas wisatawan. Menurutnya, kehadiran transportasi publik yang memadai dapat membantu mengurangi kepadatan lalu lintas sekaligus memberikan pengalaman berbeda bagi wisatawan saat menjelajah Bali.
4: Perlu ada upaya-upaya bersama untuk transportasi umum di Bali. Setidaknya untuk bukan berarti bersaing dengan transportasi atau travel yang sudah berjalan, tapi menjadikan solusi alternatif. Jadi supaya juga bisa kita memberikan tadi good experience ke wisatawan yang ingin misalnya menjelajahi Bali dengan sudut pandang yang berbeda, Mas. Misalnya seperti itu.
5: Kuta berharap pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan dapat terus berkolaborasi dalam mengatasi berbagai tantangan tersebut. Dengan langkah yang tepat, pariwisata Bali diharapkan mampu tumbuh secara berkualitas, berkelanjutan, dan memberikan manfaat yang merata bagi masyarakat. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji, melaporkan.
0: MK Buleleng berencana mengakhiri sistem open dumping di TPA Bengkalu dan beralih ke pengelolaan sampah yang lebih ramah lingkungan, menyusul arahan dari Kementerian Lingkungan Hidup.
6: Rencana ke depan ini, tadi Pak Kadis dengan teman-teman ini sudah melaksanakan kegiatan
2: Yang pertama adalah kontrol.
6: Pemerintah Kabupaten Buleleng mulai menyiapkan langkah untuk mengakhiri sistem pembuangan sampah terbuka atau open dumping di TPA Bengkale, Kecamatan Kubu Tambahan. Upaya ini dilakukan setelah adanya arahan dan teguran dari Kementerian Lingkungan Hidup agar pengelolaan sampah di lokasi tersebut dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Bupati Buleleng Nyoman Sucidre bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan jajaran terkait telah meninjau langsung kondisi TPA Bengkale. Hasil peninjauan menunjukkan sistem pengelolaan sampah perlu segera dibenahi karena keterbatasan lahan tidak lagi memungkinkan penerapan pola open dumping. Pemerintah daerah pun berkomitmen melakukan perbaikan tata kelola sampah sebagai bagian dari upaya mewujudkan pengelolaan lingkungan yang lebih berkelanjutan.
2: Sesuai dengan surat dari Kementerian LH, yang menyampaikan bahwa TPA ini harus dikelola dengan baik. Kemudian ada teguran juga, sanksi administrasi untuk menutup TPA ini sampai tanggal 31 Juli.
6: Sebagai langkah awal, Dinas Lingkungan Hidup Buleleng mulai menerapkan metode kontrol landfill untuk mengurangi sampah sistem open dumping. Kedepan, PMK Buleleng juga akan merancang kembali penerapan sanitary landfill di TPA Bengkale yang membutuhkan kajian, perencanaan matang, dan dukungan masyarakat.
2: Jadi ke depan, seperti rencana dulu yang dulu ada sanitary landfill, kita akan buat perencanaan lagi sehingga nanti TPA di Bengkale itu bisa dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan pengoperasian sanitary landfill. Nah, ini perlu kajian, perlu perencanaan, perlu juga nanti sosialisasi lagi pada masyarakat agar memang betul-betul sampah ini yang sudah terpilah yang masuk ke sini.
6: Menurutnya keberhasilan pengelolaan sampah tidak hanya bergantung pada pemerintah tetapi juga partisipasi masyarakat. Karena itu warga diimbau untuk memilah sampah sejak dari sumbernya guna mengurangi beban TPA dan mendukung pengelolaan sampah yang lebih efektif. Transformasi pengelolaan sampah di TPA Bengkale diharapkan menjadi langkah awal menuju tata kelola persampahan yang lebih baik di Kabupaten Buleleng. Dengan dukungan seluruh pihak, persoalan sampah diharapkan dapat ditangani secara lebih optimal sekaligus menjaga kualitas lingkungan. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
0: Kejari Lombok Tengah menetapkan 4 orang sebagai tersangka dalam perkara pengadaan dump truck dan arm roll pada DLH Lombok Tengah anggaran 2021 yang diduga merugikan keuangan negara ratusan juta rupiah. Keempat tersangka kini telah ditahan untuk kepentingan penyidikan dan terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Maya Oktarifa melaporkan.
7: Dan dalam jangka waktu dekat akan kami limpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi setelah penyidik menyelesaikan semua proses penyidikannya.
8: Kejaksaan Negeri Lombok Tengah menetapkan 4 orang tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan kendaraan operasional berupa dump truck dan amrol pada Dinas Lingkungan Hidup TLH tahun anggaran 2021. Keempat tersangka terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Tengah Putri Ayu Landari mengatakan, 4 tersangka yang ditetapkan masing-masing berinisial MAA, Kepala DLH Lombok Tengah periode Januari 2020 hingga September 2021, SU Kepala DLH periode November 2021 hingga Desember 2022, selanjutnya SA Kepala Subbidang Perencanaan DLH serta A Direktur Perusahaan Pemenang Tender Pengadaan. Penetapan tersangka ungkap Putri dilakukan setelah penyidik memperoleh alat bukti yang cukup berupa keterangan saksi, ahli hingga dokumen, serta barang bukti lain dalam perkara tersebut senilai sekitar 5,1 miliar rupiah.
7: Atas beberapa rangkaian perbuatan para tersangka di atas, dalam kurun waktu 2021 telah terjadi tindak pidana korupsi berupa perbuatan melawan hukum pada pengadaan belanja modal berupa dump truck dan amrol pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2021 sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara yang sudah dihitung oleh BPKP Perwakilan Provinsi NTB. Bahwa selanjutnya para tersangka dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Lombok Barat.
8: Dalam proses penyidikan, MAA yang saat ini menjabat sebagai kuasa pengguna anggaran KPA dan pejabat pembuat komitmen PPK diduga melakukan sejumlah pelanggaran dalam tahap perencanaan maupun pelaksanaan proyek. Di antaranya menyusun dokumen yang tidak sesuai dengan ketentuan serta menyetujui serah terima pekerjaan meskipun proyek belum selesai sepenuhnya. Sementara SU diduga menyetujui pembayaran termin yang tidak sesuai dengan progres pekerjaan. Selanjutnya SA diduga terlibat dalam penyusunan perencanaan yang tidak sesuai prosedur menyetujui pembayaran yang tidak sesuai realisasi pekerjaan serta memalsukan sejumlah tanda tangan dalam dokumen serah terima pekerjaan. Selanjutnya, tersangka A selaku penyedia diduga menggunakan dokumen yang tidak sah dalam proses tender dan menerima pembayaran penuh meskipun pekerjaan belum rampung serta dokumen kepemilikan kendaraan belum lengkap.
7: Penindakan tegas perkara ini merupakan bentuk komitmen kejaksaan dalam mewujudkan program strategis nasional Astacita, khususnya pada misi memperkuat reformasi birokrasi, menjamin penegakan hukum melalui pemberantasan korupsi yang menyengsarakan rakyat serta memperkuat pembangunan yang berwawasan lingkungan dan pelayanan hukum, pelayanan publik secara prima.
8: Diketahui kasus ini bermula dari dugaan penyimpangan dalam proyek pengadaan kendaraan operasional berupa dump truck dan amrol untuk kebutuhan pengelolaan sampah di DLH Lombok Tengah. Proyek tersebut kemudian diusut ke Jari Lombok Tengah karena diduga tidak dilakukan sesuai spesifikasi dan terdapat indikasi penyalahgunaan kewenangan yang berujung pada kerugian negara.

0: Ya, pendengar dari dunia olahraga laporkan tim rugby Kabupaten Buleleng finish di peringkat 4 besar dalam gelaran Pekan Olahraga Pelajar Porjar Bali 2026. Hasil ini dinilai sebagai progres yang baik tentunya untuk membentuk tim menuju Porprov Bali 2027 di Buleleng.
1: Di peringkat 4 dengan perolehan 1 emas, 2 perak, 11 perunggu.
2: Tim rugby Kabupaten Badung finish di peringkat 4 besar dalam gelaran Pekan Olahraga Pelajar Porjar Bali 2026. Atlet rugby Bumi Keris meraih 1 emas, 2 perak dan 11 perunggu. Ketua Harian Pengkab Persatuan Rugby Union Indonesia Purwi Badung, IKD Martina, kepada RRI di Denpasar Kamis 4 Juni 2026 mengatakan, dalam Porjar 2026 ini para atlet mengalami kemajuan cukup signifikan. Hal tersebut diperoleh berkat latihan dan kerja keras mereka selama masa persiapan. Namun sebagai wilayah penghasil atlet berkualitas, Purwi Badung juga mematok target maksimal dari para atlet, terutama nantinya untuk para juara Porjar diproyeksikan menjadi tim bayangan Badung menuju Pekan Olahraga Provinsi Porpro Bali 2027 di Buleleng.
1: Ya, ada kemajuan dari tahun-tahun sebelumnya karena kami dari Porjar ini akan mencari apa namanya aplikasi untuk persiapan nanti ajang yang berikut yaitu Porpro dan ajang kejuaraan lainnya.
2: IKD Martina mengatakan dari hasil Porjar Bali 1 emas, 2 perak dan 11 perunggu ini, tim pelatih telah melakukan sejumlah evaluasi guna meningkatkan prestasi di event berikutnya. Pengkab Purwi Badung akan berupaya mencarikan pelatih fisik yang mumpuni bagi para atlet.
1: Saya perlu di pelatihan fisiknya nih, pelatih fisik belum kami miliki karena yang dimiliki pelatih-pelatih yang di teknik saja semua. Jadi ke depan saya akan mencarikan artinya solusi untuk mengedepan atas pelatih fisik yang khusus.
2: Ketua Harian Pengkab Persatuan Rugby Union Indonesia Purwi Badung, IKD Martina menambahkan, pasca Porjar Bali 2026, para atlet akan diberikan waktu untuk recovery. Pasca pemulihan kondisi para atlet, selanjutnya diwajibkan mengikuti seleksi untuk mengikuti tim bayangan rugby Badung menuju Porprov Bali 2027 di Buleleng. Reporter RRI Denpasar, Putu Nyarawati melaporkan.
0: Ya, berikan laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita menutup rangkaian lintas Bali Nusa Tenggara Barat. Kembali kami sampaikan berita utama. Usaha mikro, kecil dan menengah UMKM menjadi sektor terdampak inflasi. Pertumbuhan wisatawan ke Bali perlu diimbangi pengelolaan destinasi berkelanjutan. Mewakili tim redaksi, saya Santi Ari bersama redaktur Ida Yufriska mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
3: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang luhur, yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemah ripahlah jinawi tata tantem ketara harja berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Kami temani Anda dalam Mutiara Sore Pro 1 RRI Mataram. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, menanti kumandang azan maghrib, kami hadirkan Mutiara Sore dengan lagu islami yang kemudian akan dirangkaikan dengan renungan senja dan pengajian Al-Quran. Kami informasikan azan maghrib akan berkumandang di jam 18 lewat 7 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat mengikuti.

Pendengar, saya ajak Anda untuk mengikuti renungan senja hari ini yang akan disampaikan oleh Dr. Randus Haji Juwaini Adnan dengan judul Sikap Kita Jika Musibah Menimpa. Selamat mendengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabil akhyar wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumil mahsyar. Para pendengar kaum muslimin muslimat dimanapun berada, di senja hari ini kami mengajak para pendengar untuk berenung sejenak sambil menunggu azan maghrib tiba dengan judul renungan Sikap Kita Jika Musibah Datang Menimpa. Segala sesuatu yang membuat kita susah, membuat kita rugi, itu adalah musibah. Musibah itu datang sewaktu-waktu dengan tidak diduga-duga. Baik waktunya maupun tempatnya, kita tidak tahu. Karena itulah kita tetap waspada untuk menjaga keselamatan diri kita, lahir maupun batin. Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita bagaimana cara kita bersikap kalau kita ditimpa satu musibah. Firman Allah surat Al-Baqarah ayat 156 sampai 157. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah. Wa ulaika humul muhtadun. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah orang yang akan mendapat keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat tadi dijelaskan bahwa kalau kita mendapat musibah, kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka kita akan mendapat tiga keuntungan. Pertama, kita akan memperoleh keberkahan yang sempurna dalam kehidupan kita di dunia sampai di akhirat nanti. Semua orang menghendaki kiranya dia memperoleh barokah dalam segala kehidupannya. Seperti hartanya barokah. Harta yang barokah akan dibelanjakan di jalan Allah. Ilmu yang barokah dipakai untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Jabatan yang barokah dipakai untuk mengayomi rakyat. Umur yang barokah digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umurnya tidak untuk berhura-hura. Tidak dihabiskan umurnya untuk kehidupan sia-sia. Rumah yang barokah, kita akan merasa aman, tenteram, rukun dan damai menempatinya. Kita senang di rumah, rukun. Tempat kita istirahat dengan tenang. Tempat beribadah di malam hari. Tempat kita membaca wahyu-wahyu ilahi. Karena rumah yang tidak dibacakan Al-Quran padanya sama dengan kuburan. Karena itulah bacaan. Zayinu buyutakum bisolatil jamaah wa kiraatil Quran. Hiasilah, indahkanlah, semarakkanlah rumah tangga buat dengan cara salat berjamaah dan membaca Al-Quranul Karim. Banyak membaca Al-Quran, banyak kebaikannya, sedikit kejelekannya. Semuanya akan bertambah ke arah kebaikan. Hanya mengucapkan kalimat istirja sekali saja, begitu banyak barokah yang kita peroleh. Yang kedua, kita akan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang mendapat rahmat langsung masuk surga. Tidak diurus pahala dan dosanya. Karena itulah semua orang mengharapkan rahmat Allah. Bagaimanapun caranya akan diusahakan dengan segala kemampuan yang ada pada dirinya untuk memperoleh rahmat Allah. Di samping kalimat istirja, juga Allah menjelaskan bagaimana caranya untuk melihat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah surat Al-A'raf ayat 156, wa rahmati wasi'at kulla syai' fasaktubuha lilladzina yattaquna wa yu'tuna az-zakata walladzina hum bi ayatina yu'minun. Dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Maka aku akan tetapkan rahmatku untuk orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang menunaikan zakat
dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Itulah orang yang akan mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah menetapkan tiga orang yang akan mendapat rahmat Allah. Pertama, orang-orang yang bertakwa. Kedua, orang-orang yang mengeluarkan zakat. Ketiga, orang yang beriman kepada ayat-ayat Allah. Rasulullah SAW juga menjelaskan bagaimana caranya supaya umatnya memperoleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmatullahi ala khulafai. Man khulafauka ya Rasulullah? Qala alladzina yuhyuna sunnati wa yu'allimunaha ibadallah. Rahmat Allah bagi penerus-penerusku. Sahabat bertanya, siapakah penerus-penerusmu ya Rasulullah? Jawab Rasul, itulah orang-orang yang menghidupkan sunnahku dan mengajarkannya kepada orang lain. Sunnah Rasul banyak, seperti sholat 5 waktu dengan secara berjemaah, bersatu rahmi, sambil mengucapkan salam kebahagiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap bertemu dengan teman-temannya, sahabat-sahabatnya. Berimpak bersedekah kepada fakir miskin sebagai realisasi dari toleransi sosial ekonomi kepada orang lain. Saling menghormati antar tetangga, antar karib kerabat, dan sahabat handai tolan. Karena itu, biasakan diri setiap mendengar musibah kita ucapkan kalimat istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka insya Allah kita akan memperoleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, juga dengan mengucapkan kalimat istirja kita akan mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Supaya perjalanan hidup kita dari dunia sampai di akhirat selamat, bahagia, mengharapkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya kita selalu memohon kepada Allah dengan doa ihdinash shiratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, bukan jalan orang yang Engkau murkai dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Petunjuk Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita harapkan. Kita sebagai manusia sumber lalai dan lupa, selalu dipengaruhi oleh hawa nafsu kita sendiri. Pengaruh setan laknatullah siang malam selalu menggoda. Anak Adam banyak terjerumus, disesatkan oleh setan laknatullah. Karena dia lalai, tidak mengingat kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga dia rugi pada yaumil akhir nanti. Juga kadang-kadang kita terpengaruh dengan teman sepergaulan, yang sulit kita menghindarkan diri dari pengaruh kelompok tersebut karena adanya sifat toleransi. Hanya penyerahan diri secara total kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh takwa, kita akan diberikan jalan yang mudah. Sebagaimana dijelaskan di firman-Nya surat At-Talaq, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Innallaha baligh amrihi." Qajjalallahu kulli syai'in qadra. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan yang keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah

Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Karena itulah Al-Quran ini kita pelajari, kita hafalkan. Apalagi sekarang anak-anak kita masih SMP, masih SD sudah menghafal Quran. Di tamat SMA sudah hafal 30 juz. Oleh karena itulah ahli Quran sekarang ini banyak sekali anak-anak kita sudah banyak yang menghafal Quran. Rumah tangga yang harmonis yang dijelaskan oleh Rasulullah, Zainu buyutakum bisolatil jamaah wa qiraatil Quran. Hiasilah, indahkanlah, semarakkanlah rumah tanggamu dengan cara salat berjamaah dan membaca Al-Quranul Karim. Dan itulah salat di rumah, salat sunat di rumah, baca Al-Quran. Ayat apapun yang sudah kita hafalkan, kita baca dengan pelan-pelan di dalam rumah kita ini. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakannya dan kita bisa membimbing anak cucu kita lebih baik, lebih berguna sejak dari dunia, di alam barzah sampai di akhirat nanti. Demikian, hasbunallahu wa ni'mal wakil, wallahu yahdi man yasha'u ila sawa'is sabil, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saudara pendengar, sudah kita dengar renungan senja hari ini. Selanjutnya, mari kita dengarkan dan resapi bersama pengajian Al-Quran dari Surah Yusuf ayat 1-5 yang akan dibacakan oleh Qori Haji M. Zaini. Selamat mengikuti.
1: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

0: صدق الله
1: Pendengar memasuki pukul 18.07 waktu Indonesia Tengah, tiba saatnya berkumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Saudara pendengar kami yang bertugas di Studio Pro 1 RRI Mataram mengucapkan selamat mendirikan sholat maghrib.
1: Pro 1 RRI Mataram.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Persatu Kena Informasi dan Inspirasi, untuk menemani waktu istirahat Anda, masih kami putarkan rangkaian lagu religi islami sampai nanti di pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Selamat mendengarkan.

صلى الله عليه وسلم ألا وإنا في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. Ketahuilah, sungguh di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Jika daging tersebut baik, baiklah seluruh tubuh. Jika rusak, rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah kolbu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Berusahalah untuk meraih apa yang bermanfaat untukmu. Mintalah pertolongan Allah dan janganlah engkau lemah. Jika ada sesuatu yang menimpamu, maka jangan engkau katakan, 'Seandainya saya kerjakan ini, niscaya akan jadi begini dan begitu.' Akan tetapi, katakanlah bahwa Allah yang telah menetapkannya, apa yang Dia kehendaki, Dia perbuat. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya membuka peluang bagi perbuatan setan." Hadis riwayat Muslim.

sallallahu alaihi wasallam, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada, wa'mal liakhiratika ka'annaka tamutu ghada. Kerjakanlah bagimu duniamu seakan engkau hidup selamanya, dan kerjakanlah bagimu akhiratmu seakan engkau mati esok pagi.

Pada suatu ketika Umar bin Khattab pergi ke Syam. Setelah sampai di Sarah, pimpinan tentaranya di Syam datang menyambutnya. Terdapat Abu Ubaidah bin Jarrah dan para sahabat yang lainnya. Mereka mengabarkan kepada Umar bahwa wabah penyakit sedang berjangkit di Syam. Umar kemudian bermusyawarah dengan para tokoh muhajirin, ansor, dan pimpinan Quraisy. Lalu Umar menyerukan kepada rombongannya, "Besok pagi-pagi aku akan kembali pulang. Karena itu bersiap-siaplah kalian." Abu Ubaidah bin Jarrah bertanya, "Apakah kita hendak lari dari takdir Allah?" Umar menjawab, "Mengapa kamu bertanya demikian, hai Abu Ubaidah?" Agaknya Umar tidak mau berdebat dengannya. Dia menjawab, "Ya, kita lari dari takdir Allah kepada takdir Allah. Bagaimana pendapatmu seandainya engkau mempunyai seekor unta, lalu engkau turun ke lembah yang mempunyai dua sisi, yang satu subur dan yang lain tandus? Bukankah jika engkau mengembalakannya di tempat yang subur, engkau mengembala dengan takdir Allah? Dan jika engkau menggembala di tempat tandus, engkau mengembala dengan takdir Allah juga." Tiba-tiba datang Abdurrahman bin Auf yang sejak tadi belum hadir karena suatu alasan. Lalu ia berkata, "Aku mengerti masalah ini. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Apabila kamu mendengar wabah berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu datangi negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, maka janganlah keluar dari negeri itu karena hendak melarikan diri.'" Umar bin Khattab lalu mengucapkan puji syukur kepada Allah. Setelah itu, ia pergi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Bahkan pasukan Napoleon Bonaparte menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Ya, pendengar Pos 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, masih bersama saya Putri Mentari yang akan menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Tentu saja dengan rangkaian lagu dan juga informasi-informasi terbaru yang sudah kami siapkan hanya untuk Anda. Tetap bersama kami di Pos 1 RRI Mataram, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Trivia Piala Dunia 2026. Tahukah Anda kalau Piala Dunia pertama tahun 1930 di Uruguay itu penuh kegilaan? Bayangkan, final antara Uruguay versus Argentina sempat ricuh gara-gara bola. Kedua tim rebutan ingin pakai bola buatan negara masing-masing. Akhirnya, babak pertama pakai bola Argentina dan babak kedua pakai bola Uruguay. Terus ada pahlawan yang bertangan satu bernama Hector Castro. Meski kehilangan satu lengan akibat kecelakaan gergaji mesin saat remaja, dia tetap bisa mencetak gol di final dan membawa Uruguay juara. Oh ya, di edisi ini juga ada tim yang pemainnya dipilih langsung oleh Raja, yaitu Rumania atas titah Raja Carol II. Terakhir, fakta sedihnya, turnamen ini sempat berhenti total selama 12 tahun karena Perang Dunia II. Bahkan, trofi aslinya, Jules Rimet, harus disembunyikan di dalam kotak sepatu di bawah tempat tidur oleh wakil presiden FIFA saat itu agar tidak disita tentara Nazi. Jadi, sejarah sepak bola bukan cuma soal gol, tapi soal bertahan hidup.

0: Pro 1 RRI Mataram.
1: Pendengar Pro 1 kena informasi dan inspirasi, kita dengarkan kumandang Ajan Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, Presiden RI Prabowo Subianto melakukan pergantian jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN ya, sebagai bagian dari penguatan kelembagaan dalam pelaksanaan program pemenuhan gizi nasional tentunya. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden Prabowo memperhatikan Dadan Hindayana dari jabatan Kepala BGN, lalu menunjuk Nanik Sudaryati Deyang sebagai Kepala BGN yang baru. Selain pergantian kepala lembaga, Presiden juga melakukan perubahan pada jajaran wakil kepala BGN. Agustina Arumsari dan Mai Jenderal TNI Trenggono ditunjuk sebagai wakil kepala BGN mendampingi pelaksanaan tugas lembaga sampai ke depan nanti.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hidup adalah pilihan. Waktu kerang mencari makan, ia akan membuka cangkang penutup badannya. Buka, tutup, buka, tutup. Suatu hari, di saat cangkang seekor kerang muda terbuka, sebutir pasir masuk ke dalam cangkang kerang itu. Sang kerang muda menangis sambil memanggil-manggil ibunya. "Ibu, sakit, Bu. Ada pasir masuk ke dalam tubuhku." Sang ibu menjawab, "Sabar ya, Nak. Jangan pedulikan sakit itu. Bila perlu, berikanlah kebaikan pada sang pasir yang menyakitimu itu." Kerang muda pun menuruti nasihat ibunya. Ia menangis, tapi air matanya ia gunakan untuk membungkus pasir yang masuk ke dalam tubuhnya. Hal itu terus-menerus dia lakukan. Dengan baluran air mata itu, rasa sakitnya pun berangsur berkurang, bahkan hilang sama sekali. Beberapa saat kemudian, kerang-kerang itu dipanen. Kerang yang ada pasirnya dipisahkan dari kerang yang tidak ada pasirnya. Kerang tidak berpasir dijual secara obral di pinggir jalan menjadi kerang rebus. Sedangkan kerang yang berpasir dijual ratusan bahkan ribuan kali lipat lebih mahal. Mengapa begitu? Karena butiran pasir berbalut air mata yang ada di dalam kerang itu telah berubah menjadi inti mutiara. Sama dengan kita. Bila dalam hidup ini kita tidak pernah ditempa oleh kesulitan, maka kita tidak akan punya nilai tinggi dan akan bernasib seperti kerang rebus yang dijual secara obral di pinggir jalan. Sebaliknya, kalau kita mampu menghadapi tiap kesulitan, bahkan mampu memberi manfaat pada orang lain ketika kita mendapat kesulitan, kita akan menjadi kerang mutiara yang sangat dibutuhkan orang dan yang kita hasilkan juga digunakan oleh orang-orang terhormat. Hidup adalah pilihan. Anda boleh memilih menjadi kerang rebus atau mutiara, atau hanya sebutir pasir yang membuat air mata mengalir. Dan sukses itu ternyata sering harus diawali dengan air mata.
1: Pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih atas waktu dan kebersamaan Anda yang telah setia mendengarkan siaran Pro 1 RRI Mataram. Semoga berbagai informasi, hiburan, dan juga inspirasi yang kami hadirkan dapat menemani aktivitas Anda sepanjang hari ini. Dan pendengar, bagi Anda yang sedang beristirahat bersama keluarga, semoga malam atau Jumat malam ini ya membawa ketenangan dan kebahagiaan. Dan bagi yang masih beraktivitas, tetap semangat, jaga kesehatan, dan selalu utamakan keselamatan dalam perjalanan. Dan pendengar, waktu semakin merapat ke pukul 20 waktu Indonesia Tengah, sudah waktunya saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan selanjutnya akan ada rekan kami Beni Pratama yang menemani Anda untuk merangkai NTB malam ini sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan di pukul 20 kita akan mengikuti warta berita Jakarta yang akan kami relay dari Pro 3 Jakarta. Selamat mengikuti.

0: Aku lanjutin lagi bacanya ya. Seorang penumpang kepramugari. Nona, kenapa pesawatnya tidak bergerak lagi? Pramugarinya berkata, perjalanan sudah selesai, Pak. Kita tidak sampai ke tujuan.
1: Stop, stop. Kok jadi sedih banget sih ceritanya?
0: Ah, kamu. Lanjutin gak nih baca bukunya?
1: Tapi aku jadi takut.
0: Takut apa?
1: Takut naik pesawat.
0: Hah, jangan takut dong.
1: Namanya juga manusia. Tapi ada gak sih cara untuk menghilangkan rasa takut naik pesawat?
0: Banyak.
1: Oh ya?
0: Pertama, coba kelola rasa cemas dengan menghindari berpikir negatif. Fokus pada perasaan positif. Tenangkan diri dengan cari tahu tentang keamanan dan kenyamanan selama di pesawat. Terus pikirkan serunya traveling ke destinasi tujuanmu.
2: Itu aku kan.
0: Apa?
2: Destinasi tujuan hidupmu.
0: Ah, bisa aja kamu pentul jilbab.
3: Aerofobia adalah rasa takut berlebihan naik pesawat yang bisa terjadi pada siapa saja. Rasa takut adalah manusiawi, namun janganlah terpenjara pada rasa takut tanpa percaya pada ketetapan yang maha kuasa. Cara paling ampuh mengusir rasa takut adalah berdoa agar perjalanan selamat sampai tujuan.

0: pajaknya naik, ininya naik, defisitnya terjaga. Jadi kondisi fiskal amat baik.
1: Istana Kepresidenan prihatin atas kasus korupsi yang menjerat anggota Kabinet Merah Putih. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN mengalami defisit pada mulai bulan Mei 2026. Amerika Serikat mengizinkan kapal pendukung bantuan kemanusiaan melalui Selat Hormuz. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 5 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Istana Kepresidenan menyatakan prihatin yang mendalam atas kasus korupsi yang menjerat anggota Kabinet Merah Putih selama 2 hari berturut-turut. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
2: Dan di dalam berbagai kesempatan beliau berulang kali menyampaikan bahwa salah satu yang harus kita pastikan semuanya adalah kita harus perang melawan korupsi.
3: Kami sebagai kuasa hukum dan kami menghargai semua proses yang sedang dilakukan.
4: Istana Kepresidenan melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan keprihatinannya atas kasus dugaan korupsi yang menjerat Kabinet Merah Putih KMP selama 2 hari berturut-turut. Pejabat negara yang terjerat kasus yakni mantan Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana dan mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim. Menteri Prasetyo mengatakan Presiden Prabowo Subianto sering mengingatkan para pejabat perang terhadap korupsi terus disampaikan oleh kepala negara. Hal itu disampaikan Prasetyo Hadi kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
2: Dan di dalam berbagai kesempatan beliau berulang kali menyampaikan bahwa salah satu harus kita pastikan semuanya adalah kita harus perang melawan korupsi. Dan di dalam berbagai kesempatan beliau selalu menyampaikan bahwa mari kita semua menyadari hal tersebut, membenahi institusi kita masing-masing, diri kita masing-masing. Itulah yang makna selama ini beliau selalu mengingatkan kepada kita semua. Artinya kenapa kemudian kita cukup prihatin karena dalam 2 hari ini ada 2 kejadian yang berkenaan dengan tindak pidana korupsi.
4: Sementara itu, Sahala Siahan, kuasa hukum dari Silmi, mempertimbangkan untuk mengajukan pra-peradilan atas kasus tersangka yang menjerat kliennya. Selain itu, Sahala mengatakan Silmi tidak pernah sekalipun dimintai keterangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, namun langsung ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.
3: Kami sebagai kuasa hukum, dan kami menghargai semua proses yang sedang dilakukan, sepanjang itu sesuai dengan aturan di dalam KUHAP itu sendiri.
5: Untuk ketemu Pak Silminya juga, Pak?
3: Belum.
5: Pak, kemarin kan KPK katanya bilang mencari-cari Pak Silminya.
4: Seperti diketahui, Kejaksaan Agung menetapkan Dadan dan mantan Wakil Kepala BGN, Ladowik Pusung dan Sony Sanjaya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi jual-beli SPPG atau Dapur MBG. Adapun KPK menangani kasus atas dugaan pemerasan dan gratifikasi dengan 8 orang sebagai tersangka, 1 diantaranya adalah Silmi. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN mengalami defisit sebesar Rp180,4 triliun pada bulan Mei 2026, di mana defisit kembali melebar setelah mengalami penurunan pada bulan April kemarin 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hari ini menyampaikan laporan bulanan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN hingga bulan Mei 2026. Pendapatan negara tercatat Rp1.185 triliun, sedangkan belanja negara mencapai Rp1.365,4 triliun. Sehingga pada bulan Mei 2026, defisit anggaran sebesar Rp180,4 triliun atau 0,7% dari produk domestik bruto PDB. Defisit anggaran bulan Mei meningkat dibandingkan defisit bulan April yang tercatat sebesar Rp164,4 triliun atau 0,64% dari PDB. Namun, keseimbangan primer pada bulan Mei, surplusnya meningkat menjadi Rp58,6 triliun dibandingkan bulan April yang surplusnya hanya sebesar

0: Rp 28 triliun. Dengan perkembangan tersebut, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan meski mengalami defisit, kondisi fiskal masih terjaga.
1: Ini realisasi APBN sampai dengan bulan Mei 2026 ini terus menunjukkan tren positif. Pajaknya naik, ininya naik, defisitnya terjaga. Sampai dengan Mei defisitnya 0,7. 5 bulan pertama tahun ini 0,7. Jadi kondisi fiskal amat baik. Keseimbangan primernya sekarang 58,6 triliun sudah positif lagi. Artinya anggaran kita sekarang lebih berkesinambungan dibanding bulan-bulan sebelumnya.
0: Pendapatan negara penopang utamanya adalah penerimaan perpajakan yang berasal dari penerimaan pajak serta penerimaan kepabeanan dan cukai. Hingga Mei 2026, penerimaan pajak tercatat sebesar 834,4 triliun, tumbuh 22,1% secara tahunan. Sedangkan penerimaan dari kepabeanan dan cukai sebesar 123,8 triliun. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan akan terus berupaya meningkatkan penerimaan pajak dengan memperbaiki tata kelola pajak melalui Korteks.
2: Nah, kalau strategi di dalam penguatan tata kelola, Korteks jadi andalan. Dalam waktu dekat juga cara bekerja di Direktorat Jenderal Pajak akan semakin pasti, transparan, accountable dengan apa? Dengan kertas kerja elektronik yang integrated dari semua fungsi, dari mulai AR ngawasin, dari mulai pemeriksa mengaudit, dari mulai setelah ada keberatan banding misalnya, semua kertas kerjanya akan ada di Korteks.
0: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan APBN akan terus dioptimalkan sebagai peredam syok guna melindungi masyarakat dan penggerak perekonomian. Pemerintah menurutnya akan menjaga penggunaan APBN secara sehat, prudent, adaptif, dan kredibel untuk menjaga stabilitas dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansah Nur menegaskan pemerintah berkomitmen untuk memastikan pemenuhan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik di seluruh wilayah Indonesia. Pradipta Rahadi menyampaikan laporannya.
4: Saya ada pantun satu lagi.
5: Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Nur menghadiri acara forum grup diskusi Bapak bertema menata ulang kebijakan honorer guru honorer pasca surat edaran Mendikdasmen nomor 7 tahun 2026 menuju pendidikan yang adil, bermutu, bermartabat dan berkelanjutan di auditorium gedung penunjang siaran SLN RRI pada hari ini. Dalam kesempatan itu tampak hadir perwakilan dari para guru, perwakilan anggota DPR Komisi 10 dan juga pemerhati tenaga pendidik dan berbagai kalangan. Dalam sambutannya, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Nur menegaskan pemerintah berkomitmen keras untuk pemenuhan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik di seluruh wilayah Indonesia berdasarkan status hukum yang jelas. Menurut Afriansyah, ini menjadi kejelasan dari transisi regulasi yang dilakukan pemerintah untuk kepastian nasib kesejahteraan para guru dan tenaga pendidik di Indonesia.
6: Secercah harapan, komitmen nyata pemerintah, transisi regulasi yang kita buat bukan jalan buntu, melainkan gerbang menuju kepastian. Pemerintah berkomitmen penuh hak atas upah layak, jaminan hari tua, dan status hukum yang jelas bukan lagi sekadar mimpi atau impian saja, melainkan kewajiban konstitusi yang sedang kita wujudkan. Kita sedang menjalankan atau kita sedang melangkah menuju era baru, di mana profesi guru tidak hanya dihormati sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, tapi dihargai lewat kesejahteraan nyata yang manusiawi. Ketika guru sejahtera, kualitas pendidikan melejit dan masa depan bangsa akan jauh lebih hebat lagi.
5: Adapun dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 10 DPR RI Nur Purnamasidi mengatakan masalah guru honorer dikarenakan masih tidak mampunya penyelenggara negara dalam menafsirkan pasal dalam undang-undang yang berakibat pada membiarkan profesi guru menjadi profesi yang dimoratorium.
7: Sampai tahun 2020, guru itu termasuk yang di moratori. Padahal data di Bappenas minimal per tahun ada guru yang pensiun rata-rata 26 sampai 27 ribu per tahun. Kalau datanya Kemendikbud agak progresif lagi, antara 75 sampai 100 ribu per tahun. Dan kita membiarkan selama 10 tahun anak-anak kita dididik oleh orang yang direkomendasi menjadi guru oleh ibunya yang jadi guru di sekolah tersebut atau menjadi kepala sekolah di sekolah tersebut tanpa kompetensi.
5: Dalam kesempatan tersebut, Formas menyatakan kebijakan pengaturan guru honorer merupakan langkah positif untuk mencegah pemberhentian sepihak guru honorer dan menjaga keberlangsungan proses belajar mengajar. Pemerintah pun diminta untuk menyusun peta jalan yang lebih komprehensif dan permanen terkait penyelesaian persoalan guru honorer. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali info haji dari Mekah Arab Saudi, di mana pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci akan disampaikan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
9: Ya Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan pasca puncak haji Armusna atau Arafah, Musdalifah dan Mina, banyak jemaah haji Indonesia dan jemaah haji dunia yang melakukan tawaf sunnah di Masjidil Haram. Pantauan RRI sejak pagi tadi hingga setelah sholat Jumat, lebih dari 500 ribu jemaah haji dunia dan jemaah haji Indonesia berada di Masjidil Haram. Sebelum Jumatan dan setelah Jumatan, para jemaah haji tersebut ada yang melakukan tawaf sunnah, baik yang berada di pelataran Ka'bah maupun yang berada di lantai 2 dan lantai 3 Masjidil Haram. Dan jemaah haji tersebut tampak khusyuk dalam berdoa dan bermunajat kepada Allah di depan Ka'bah. Selain itu, mereka juga mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali ketika melakukan tawaf. Sementara itu, pendengar, bus selawat yang mengantarkan jemaah haji Indonesia di Masjidil Haram baru beroperasi sejak pukul 14 waktu Arab Saudi. Setelah sebelumnya sejak pukul 6 pagi waktu Arab Saudi, bus selawat berhenti beroperasi sementara mengantarkan jemaah haji Indonesia dari hotel ke Masjidil Haram maupun sebaliknya. Terpantau juga jemaah haji Indonesia yang menuju hotel mereka sebelum jam 2 waktu Arab Saudi banyak yang berjalan menuju terminal bus selawat baik di Sip Amir, Aizat maupun terminal bus selawat di Jabal Ka'bah. Ketika cuaca cukup terik, terlihat sejumlah jemaah haji memakai alat pelindung diri atau APD seperti payung dan kering pelindung diri dari sinar matahari. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci Arab Saudi, kita bergeser ke tanah air atau beralih ke dalam negeri, di mana tiga kloter jemaah haji asal Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta usai satu bulan penuh melaksanakan ibadah haji di Arab Saudi. Informasi selengkapnya dilaporkan langsung rekan kami, Sadatu Darain, dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ain.
10: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapat kabar bila hari ini sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Para jemaah haji itu tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan Debarkasi Jakarta Bekasi. Untuk kepulangan jemaah asal Jawa Barat yang tergabung dalam Debarkasi Jakarta Bekasi, mendarat sebanyak 441 jiwa pada pukul 04.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5222. Disusul 441 jemaah haji asal DKI Jakarta, Debarkasi Jakarta Pondok Gede pada pukul 06.30 waktu Indonesia Barat yang juga menaiki Saudi Airlines SP5224. Kemudian jemaah haji asal Banten sebanyak 389 jiwa akan mendarat pada pukul 20.45 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7605. Salah satu jemaah haji asal Jawa Barat, Mai Sito, mengatakan senang dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan juga dalam keadaan sehat. Dirinya juga sudah merasa kangen dengan keluarga karena telah 40 hari lebih tidak bertemu dengan keluarga.
11: Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan diharapkan oleh Karina kalau pagi di mana itu tidak ada kegiatan. Jadi kita ambil kegiatannya itu di kolam hati.
10: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dan mereka kembali ke tanah air secara bertahap mulai dari 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 haji debarkasi Banten, serta 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Takengon, di mana jemaah haji Benar Meriah yang tergabung dalam kloter 14 embarkasi Aceh dijadwalkan tiba di tanah air pada 30 Juni 2026 mendatang. Laporannya langsung disampaikan Bambang Syahputra. Bambang.
12: Ya, terima kasih. Jemaah haji asal Kabupaten Bandar Meriah yang tergabung dalam kloter 14 embarkasi Aceh dijadwalkan kembali ke tanah air pada 30 Juni 2026 mendatang. Saat ini seluruh jemaah masih berada di asrama haji sambil menunggu jadwal penerbangan menuju daerah asal. Dijadwalkan jemaah haji kloter 14 Aceh terbang dari Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada 29 Juni 2026 pukul 15 waktu Arab Saudi dan tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda Banda Aceh pada pukul 3 waktu Indonesia Barat 30 Juni 2026. Kepala Kantor Kementerian Haji Kabupaten Bandar Meriah Haji Hari Ramadan menyampaikan setibanya di Banda Aceh nantinya para jemaah haji Bandar Meriah yang berjumlah 273 orang akan menjalani karantina sebelum nantinya melanjutkan perjalanan darat menuju ke Bandar Meriah. Secara umum saat ini ungkapnya jemaah haji asal Kabupaten Bandar Meriah dalam kondisi yang baik. Petugas katanya terus mengingatkan jemaah agar menjaga kesehatan, mengurangi aktivitas yang tidak terlalu penting serta mempersiapkan kepulangan dengan tertib. Ia juga menegaskan bahwa fase pemulangan jemaah haji merupakan tahapan penting yang memerlukan kedisiplinan jemaah agar seluruh proses berjalan lancar dan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
13: Jemaah haji kita melaksanakan ibadah haji dengan lancar, sukses, dan memperoleh haji yang mabrur. Kemudian setelah pelaksanaan ibadah haji ini, tentu semuanya kita harapkan berkomitmen menjadi pribadi yang lebih baik, yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi contoh dan teladan bagi diri, keluarga dan lingkungan masyarakat. Ini yang kita harapkan bersama-sama. Semoga kan menjadi haji yang mabrur.
12: Menjelang fase pemulangan, jemaah diimbau untuk menata barang bawaan sejak dini. PPIH mengingatkan agar koper tidak melebihi batas berat yang ditentukan maskapai serta mematuhi aturan pengangkutan air zam-zam guna memperlancar proses keberangkatan dari Arab Saudi. Keluarga jemaah haji Bandar Meriah diimbau memantau informasi resmi dari panitia penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Aceh serta bersiap menyambut para tamu Allah dengan predikat haji mabrur. Dari Bandar Meriah Aceh, Bambang Sahputra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Dan beralih ke informasi dari luar negeri, Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM mengatakan pihaknya telah mengizinkan 36 kapal pendukung bantuan kemanusiaan untuk berlayar melalui Selat Hormuz. Pasukan militer Amerika Serikat telah mengalihkan 127 kapal komersial, menghentikan operasional 6 kapal yang melanggar aturan, dan mengizinkan 36 kapal yang mendukung bantuan kemanusiaan untuk melintas. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga, di mana Timnas Indonesia malam ini menghadapi Oman dalam pertandingan FIFA Matchday 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Kita ikuti laporannya langsung bersama dengan Niar Abdul Litiloli. Niar.
15: Terima kasih, dan paling saat ini kami berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana tepat pada pukul 20 waktu Indonesia Barat atau pukul 8 malam ini, Timnas Indonesia akan menjamu Oman pada laga FIFA Matchday atau official international friendly match pada window bulan Juni ini menghadapi Oman yang akan berlangsung pada pukul 20. Dan pada bisa kami sampaikan pada saat ini kedua tim, baik dia Timnas Indonesia maupun Timnas Oman, ini tengah melakukan official warming up ataupun pemanasan jelang pertandingan. Timnas Indonesia sendiri dalam sesi pemanasan ini mengenakan jersey putih merah putih, yaitu atasan atau baju putih dengan celana merah dan kaos kaki putih. Sementara dari Timnas Oman sendiri mengenakan jersey merah-merah-merah
3: Halo Niar. Iya, silakan, laporan Anda tadi terputus, silakan.
15: Iya, sebagaimana yang kami sampaikan, saat ini Timnas Indonesia maupun Timnas Oman tengah melakukan pemanasan ataupun official warming up. Timnas Indonesia dengan jersey putih merah putih, sementara Timnas Oman dengan jersey merah merah. Timnas Oman mengambil sisi bagian lapangan selatan untuk pemanasan, sementara di sisi utara diambil oleh Timnas Indonesia. Dan pada saat ini bisa kami sampaikan berangsur-angsur para penonton ataupun supporter ini mulai mengisi bangku-bangku yang ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Ya, memang belum terlalu ramai, namun terus berdatangan. Tidak biasanya seharusnya di jam seperti ini atau misalnya sekitar 30 menit jelang pertandingan harusnya sudah sekitar kurang lebih dari kesedihan, tapi memang belum separuh atau belum sebagaimana jumlah yang seharusnya di 30 menit jelang pertandingan. Dan bisa jelang pertandingan malam ini baru saja dirilis yang akan turun pada malam hari ini, kiper utamanya adalah Emil Audero, kemudian juga di barisan pertahanan ada Elkan Bagut, kemudian ada Justin Huebner, ada Nathan Chuaon, kemudian ada Rizky Ridho, sebagaimana yang disampaikan akan berlaku atau bertindak sebagai kapten pada malam hari ini mengisi posisi dari Jay Ijaz yang memang sedang tengah cedera. Kemudian juga bergeser ke tengah ada Ivan Yedir dan juga Pelu Pesi akan mengisi lapangan tengah. Kemudian juga di barisan serang atau barisan lini depan ini ada Beckham Putra, kemudian ada Ole Romeni serta Ragnar Oratmangun yang akan mengisi barisan depan atau barisan serangan. Tentu kita akan melihat komposisi yang berbeda dari sebelumnya, bagaimana seorang John Hartman selaku pelatih kepala akan meramu pemain-pemain yang memang seperti baru berpasangan pada malam hari. Pukul 20 waktu Indonesia. Para pendengar

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang luhur yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemah di pahlaw jinawi tata tantem ketara harja berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Mataram. Malam hari ini di informasi liburan, kami ajak Anda untuk menuju ke salah satu wilayah di Lombok ke Barat. Sekotong ya. Sekotong mendengar merupakan sebuah wilayah yang bisa disebut sebagai surga wisata bahari. Yang tentunya menawarkan pesona pulau-pulau kecil atau yang lebih dikenal dengan sebutan gili ya. Terletak sekitar 40 sampai dengan 60 km dari pusat kota Mataram. Nah, wilayah ini memang sangat cocok untuk tempat bersantai ya, yang jauh dari keramaian. Pertama kita ke Gili Nanggu. Ini terkenal dengan pantai pasir putih yang lembut dan terumbu karang yang dangkal. Anda bisa melakukan snorkeling dan juga berinteraksi langsung dengan ikan-ikan jinak di sana. Kemudian tak jauh dari Gili Nanggu ada Gili Kedis. Ini pulau mungil yang tidak berpenghuni, berbentuk hati. Sangat cocok untuk bersantai, berfoto, dan juga menikmati suasana perayaan ya. Satu lagi, tidak jauh dari kedua gili tadi ada Gili Yasuda dan juga Gili Layar. Sebuah spot luar biasa untuk menikmati keindahan bawah laut, lengkap dengan tempat makan ikan bakar segar di pinggir pantai.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Kita bicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun, Prancis tidak tinggal diam. Dalam montek singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan RRI.co.id.

0: keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang luhur yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemah di pahlaw jinawi tata tantem ketara harja berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: kenapa?
1: Romi, coba aku lihat ini. Ada pesan masuk ini. Katanya saya dapat hadiah undian 50 juta dari bank.
0: Eh, itu rezeki kawan. Selamat deh. Tapi memangnya aku ada ikut undian apa?
1: Itu dia. Macam saya tak pernah ikut undian apapun, Kak. Tapi coba aku lihat, ada depo logo bank juga ini. Lengkap sekali ini. Eh, dia kirim pesan lagi nih. Katanya harus verifikasi data dulu.
0: Verifikasi data bagaimana?
1: Ini nih, dia ada kirim link. Jadi, saya tinggal klik saja. Katanya kalau bukan hari ini, nanti bisa hangus di puha dia.
0: Aduh, Lina, sama macam curiga kah? Sekarang ini tuh, jangan sembarang klik kok. Banyak penipuan digital.
1: Ah, tapi ini depo tampilan meyakinkan sekali, Mo.
0: Lebih baik kau cek dulu. Jangan mudah percaya, kawan. Nomor itu dia bisa palsu.
1: Aduh, cek bagaimana lagi? Saya tak paham depo cara.
0: Begitu-begitu yang bahaya. Pokoknya, jangan gampang tergoda. Tapi, coba kirim saja dulu depo data sedikit.

0: langsung timnas Indonesia yang akan melawan timnas Oman di hari ini Jumat 5 Juni 2026 dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta. Kita menuju ke Pro 3 Jakarta.
1: Main Oman tadi beradu dengan Rizky Ridho sampai harus berguling-guling dan dia memberikan tanda kalau dia disikut sama Rizky Ridho, padahal kan tidak disikut ya, cuma tersentuh saja. Pemain nomor punggung 8 tadi dari Oman yaitu Zahir Sulaiman, dan bola kali ini masih dikuasai oleh pemain Oman, mencoba membangun serangan. Kali ini mereka berada di sisi pertahanan mereka sendiri, bola berada kali ini di sisi kiri pertahanan, dan pemain nomor 6 masih mencoba melakukan serangan terus saja, di mencoba melakukan serangan langsung ke sisi kanan pertahanan Indonesia, namun gagal. Ada Elkan Bagat di situ, pendek saja dia kepada Emil Audero, menggunakan kaki kiri dia. Kali ini masih menguasai bola pemain Indonesia, ada Elkan Bagot kembali kepada Emil Odere di belakang gawang, melebar saja dia, yang dituju adalah Rizky Ridho, namun berhasil diantisipasi oleh Kevin Dix, dibuang saja oleh pemain nomor punggung dari Oman. Bola masih berada di udara, dan kali ini mencoba tadi kembali senggolan antara satu pemain Oman yaitu Abdullah Fawaz Bait dengan Rizky Ridho, membuat Fawaz Bait ini terjatuh dan juga wasit meniup peluit tanda pelanggaran, mendapatkan reaksi yang cukup tinggi dari penonton ya. Dan masih tergeletak di lapangan satu pemain dari Oman setelah tadi sempat berbenturan dengan Rizky Ridho, pemain nomor punggung 19 ternyata ya, Sultan Ar-Rusadi yang tadi beradu dengan Rizky Ridho. Ada sekitar 3 pemain Oman kali ini sudah ada di dalam pertahanan Indonesia di depan kotak penalti Indonesia. Bola kali ini dihadapi oleh pemain nomor 21 dari Oman, Nasyiar Maliki, menggunakan kaki kiri yang dalam ke penalti, berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia kali ini, namun berhasil dikuasai kembali bola oleh pemain-pemain Oman berada di sektor lingkaran tengah. Kali ini kembali ke belakang, pemain-pemain Oman mencoba untuk membuka ruang bagi pertahanan Indonesia, melebar dia ke sebelah kiri pertahanan Indonesia. Kali ini umpan tarik langsung ke dalam kotak penalti Indonesia, namun berhasil diselamatkan dengan mudah sekali oleh Emil Audero.
2: Penyelamatan yang bagus dari Emil Audero. Coba kini Indonesia membangun serangan, bagaimana tadi di sektor sebelah
1: Kevin Dix didorong,
2: Kevin Dix yang mencoba melewati satu pemain di lingkaran tengah lapangan pertandingan, harus
1: Saleh
2: terjatuh
1: ya.
2: Bagaimana tadi juga salah satu Muhsin Saleh Al-Ghazani.
1: Enggak pakai alatas.
2: Oh, enggak pakai alatas. Dan titik sandoran.
1: Daripada titik-titik.
2: Salah satu bagian jodoh penyerang yang berbahaya dari kubu Oman yang bermain untuk Bangkok United bersama pemain timnas Indonesia Pratama Arhan yang menjadi top skor juga bagi timnya di Liga Thailand. Ya, lemparan ke dalam kini bagi Indonesia nampaknya akan dihadapi oleh Rizky Ridho. Ya, sodorkan saja kepada Kevin Dix yang berada di sisi kanan lini serang Indonesia. Kevin Dix kepada siapa akan diberikan? Gimana juga ada Beckham Putra petengah nampaknya, berikan kepada Joy Pelupesi. Joy melebar ke sektor sebelah kiri, mencari ke siapakah di sana pemain Indonesia.
1: Nathan.
2: Ya, Nathan Choaon mencoba memainkan bola mundur kepada Elkan Bagat. Sodorkan lagi ke tengah. Ada Joy angkat lagi langsung melebar ke sektor sebelah kiri lini serang dari Indonesia, mencoba lagi dikati oleh pemain Indonesia. Ragnar Oratmangun juga maju ke depan, lagi Indonesia mencoba lebih percaya diri untuk melewati 1-2 pemain dari Oman ini. Angkat langsung ke mulut gawang, oh berbahaya, mencoba dikejar oleh Romeni, namun dibuang saja dengan tanpa kompromi tadi oleh pemain Oman, sehingga menghasilkan lemparan ke dalam bagi Indonesia. Sudah dilakukan dengan cepat, tarik mundur ke belakang pada Elkan Baget. Masih ada di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Rizky Ridho sodorkan lagi, melebar kini di sisi kanan. Indonesia mencoba lagi, sodorkan lagi ke depan. Ada Beckham Putra, Kevin Dix mundur ke belakang, Ivar Jenner, Rizky Ridho, Kevin Dix umpan 1-2 bersama Beckham Putra, berbahaya. Kevin Dix baru kena berhenti, ada lagi silangan Indonesia. Bagaimana Indonesia menciptakan peluang berbahaya melalui sentuhan, bagaimana antara Beckham Putra, Ivar Jenner dan juga Kevin Dix yang hampir saja melalui sundulan tadi di sisi kanan gawang dari Oman, hampir menjebol gawang dari Oman yang cukup berbahaya. Kita nantikan ini menjadi peluang kembali bagi
1: Indonesia.
2: Indonesia ada tendangan penjuru di sektor sebelah kiri.
1: Nathan.
2: Kenapa Nathan Choaon? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Indonesia berada di area kotak penalti Oman. Konsentrasi bagaimana Nathan memberikan arahan kepada rekan-rekannya. Sudah dilakukan oleh kaki kiri. Mangkung di sudut saja. Oh, tadi pace bagaimana penjaga gawang dari Oman. Mencoba lagi dikejar pemain Indonesia namun.
1: Nah, terjatuh ya, lagi.
2: Ini menjadi salah
1: kartu
2: satu
1: kuning.
2: Trik nampaknya yang dilakukan oleh pemain Oman. Jika kita melihat dari awal pertandingan sudah beberapa kali mudah terjatuh oleh sentuhan pemain dari Indonesia.
1: Tiga pemain sudah terjatuh, Indra, selama pertandingan baru berlangsung sekitar 7 menit di malam hari ini. Dan terakhir kartu kuning dihadiahkan untuk Beckham Putra ketika mencoba merebut bola dan berhadapan dengan satu pemain Oman bernomor punggung 8 yaitu Zahir Sulaiman Al-Ghabari. Ya, sukses dia ini membuat satu pemain Indonesia yang mendapatkan kartu kuning di menit ke-7 malam hari ini. Tendangan bebas untuk Oman kali ini berada di sisi kiri pertahanan mereka, dihadapi oleh sang penjaga gawang yaitu Faraj Al-Rawahi. Sudah ditiup peluit oleh wasit, tanda pertandingan kembali berlangsung kali ini. Bola masih dihadapi oleh penjaga gawang yang mengenakan kostum serba hitam dari Oman yaitu Ahmed Faraj Al-Rawahi. Memberi aba-aba dia kepada pemain-pemainnya untuk segera maju dan membongkar pertahanan. Sudah dilakukan kali ini langsung saja ke dalam kotak penalti, namun berhasil diatasi dengan baik oleh Rizky Ridho menggunakan operan dada, diterima oleh Kevin Dix. Langsung Kevin Dix melaju ke depan. Ada oleh Romeni di sebelah kiri pertahanan Oman kali ini berlari mengejar bola, namun sayang sekali bola terlalu deras meninggalkan lapangan sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Oman di sisi kiri pertahanan mereka. Bola kali ini pemain nomor punggung 21 Yusuf Nasr Al-Malki mencoba untuk melakukan lemparan ke dalam. Kali ini siapa yang akan diterima? Oke, sudah dilempar saja. Bola kali ini berada di tengah lapangan pertandingan, masih dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Tiga pemain Indonesia tadi berusaha berbola. Kali ini ada pemain Indonesia berhasil. Ada
2: Kevin Dix,
1: Pelupesi. Sekarang berhasil dicuri oleh pemain Oman. Pelanggaran dilakukan oleh pemain Oman tadi saat Joy Pelupesi mencoba untuk melakukan penetrasi menghasilkan tendangan ke dalam. Kali ini tendangan bebas untuk pemain Indonesia sudah dilakukan pendek saja. Kali ini sektor sebelah kanan pertahanan Oman sedang diobrak-abrik kali ini. Melebar ke sektor sebelah kiri ada Rizky Ridho kali ini. Sudah Rizky Ridho yang dituju adalah Beckham Putra, terjatuh Beckham Putra namun tidak merupakan pelanggaran. Bola berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Oman kali ini. Melebar kali ini ke sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia mencoba dilakukan serangan oleh pemain-pemain Oman. Nomor punggung 11 dari Oman yakni Musen Saleh Al-Ghazani tidak berhasil menguasai bola. Bola lebih dekat dengan penjaga gawang Indonesia kali ini. Pemain-pemain Indonesia masih mencoba melakukan build up serangan, membangun serangan kali ini dari sektor kanan. Rizky Ridho sang kapten, balik ke belakang dia ada Elkan Bagot, pemain nomor punggung 20, melebar dia kali ini. Sektor sebelah kiri pertahanan mencoba melakukan serangan lagi Indonesia dari sektor sebelah kanan, masih ke lingkaran tengah kali ini. Ada Rizky Ridho sang kapten beri aba-aba kepada rekan-rekannya untuk segera maju. Oleh Romeni yang dituju kali ini namun tidak berhasil. Oleh Romeni menguasai bola lebih dekat pada sang penjaga gawang Oman. Langsung saja ke tengah lapangan bola diarahkan, namun terjadi perebutan dengan pemain Indonesia sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Indonesia.
2: Sebuah upaya dari Indonesia tadi di sektor sebelah kanan juga sebelah kiri mencoba dicoba oleh pemain-pemain untuk membongkar bagaimana pertahanan dari Oman. Ada Kevin Dix kini perlahan masuk ke daerah pertahanan dari Oman bersama Ivar Jenner. Kembali kepada Kevin Dix. Kevin Dix mencoba ke tengah sedikit. Kevin Dix mencoba menggiring bola namun dapat direbut tadi oleh pemain Oman. Datang lagi Ivar Jenner, sodorkan ke sektor sebelah kiri, mencoba dikejar oleh Nathan Choaon. Namun sayang dengan sigapnya pemain Oman tadi mengamankan sekali bundar, masih memainkan bola di sektor sebelah kanannya. Bagaimana kita lihat bagaimana tadi Ahmad Abdullah juga sebuah serangan lagi kacau di bangun Indonesia. Terjatuh saudara-saudara. Pelanggaran dilakukan oleh pemain Oman di sektor sebelah kanan pertahanannya atau sisi kiri lini serang dari Indonesia. Menjadi peluang yang begitu baik tampaknya di sisi kanan sejauh ini bagaimana tendangan bebas yang akan dilakukan di sisi kanan pertahanan dari Oman. Sejumlah pemain-pemain yang bertumbuh jangkung seperti Ekan Bagot pun maju ke depan. Ada Kevin Dick di sana bersiap-siap bagaimana akan sebuah tendangan bebas akan dilakukan di sisi kiri lini serang Indonesia. Siap-siap. Konsentrasi sudah dilakukan. Betul sekali. Nomor punggung
1: Justin Hapner,
2: 23 Justin Hapner. Bagaimana sang preman hadir kembali dengan tampak komprominya mengisi sisi kiri pertahanan Indonesia. Justin Hapner, calon penganten dari penggawa timnas Garuda.
1: Ya, dengan sundulan kepala merobek gawang Oman yang dikawal oleh Ahmed Faraj Al Rawi, ya, memanfaatkan tendangan bebas kaki kiri di tanpa ragu Justin Hapner menyundul bola sehingga robeklah gawang sisi kiri atas Oman, berubah kedudukan saat ini menjadi 1-0 untuk keunggulan Indonesia pada pertandingan malam hari ini di menit ke-13 babak pertama. Sambutan meriah diberikan oleh pendukung Indonesia terhadap gol yang dilesakan oleh Justin Hapner di malam hari ini. Bola sudah kembali bergulir.
3: By player number 23, Justin Hapner.
1: Ya, itu dia tadi. Bagaimana announcer di stadion juga mengumumkan bahwa gol diciptakan oleh Justin Hapner. Pertandingan kembali berlangsung. Kali ini Oman mencoba melakukan serangan, masih membangun serangan di sektor pertahanan mereka sendiri. Namun terjadi benturan antara Kevin Dix dengan salah satu pemain Oman sehingga bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam kali ini untuk Oman. Pemain nomor punggung 21 yaitu Yusuf Nasir Al-Malki menguasai bola, mencoba untuk mencari rekannya dia malam hari ini, siapa yang akan diberikan. Pelan-pelan maju, lama-lama sampai Oman balik. Jangan-jangan dia nih, gagal lempar-lempar nih ya. Sudah dilempar bola kali ini dikuasai oleh pemain Oman, dibayangi oleh dua pemain Indonesia, ada Beckham Putra dan Ole Romeni tadi membayangi satu pemain Oman, namun berhasil melepaskan diri sehingga melepaskan umpan langsung kepada temannya yang berada di sektor kanan pertahanan mereka. Bola kali ini masih berada di sektor tengah permainan, sudah masuk ke sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia. Pemain nomor punggung 21 dari Oman masih mencoba menguasai bola, melebar kali ini ke tengah, kali ini berhasil direbut oleh pemain Indonesia, Beckham Putra kali ini menguasai bola, sangat lincah sekali sang pemain asal Persib Bandung ini. Bercoba untuk menari-nari dengan bola tadi, memberikan umpan pendek saja. Kali ini bola dikuasai oleh Elkan Bagot di sektor pertahanan Indonesia. Pemain nomor punggung 23 Justin Hapner yang baru saja mencetak gol kali ini menguasai bola, pendek dia ke tengah, kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Melebar ke kanan ada Rizky Ridho. Kevin Dix, terbentur Kevin Dix dengan satu pemain asal Oman ketika mencoba untuk menerima umpan dari Rizky Ridho. Terjatuh Kevin Dix kali ini. Pemain yang tadi membentur Kevin Dix adalah pemain nomor punggung 21 Yusuf Nasir Al-Malki. Ini berbenturan dengan Kevin Dix sehingga menghasilkan tendangan bebas untuk Indonesia. Bola kali ini masih dikuasai pemain-pemain Indonesia. Justin Hapner masih menguasai bola, mencari posisi kawannya kali ini. Coba melakukan penetrasi kali ini yang dituju adalah Ratnar Orangmangun ke depan, mencoba mencari Ole Romeni namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Oman. Kali ini Indonesia mencoba membangun serangan kembali, ada Kevin Dix ke tengah, kali ini mencoba melakukan tendangan langsung. Sayang sekali tendangan dari Ragnar Oratmangun Indra masih melebar di sisi kanan bawah gawang Oman.
2: Ya, namanya tendangan-tendangan jauh seperti dari Oratmangun tadi memang harus dicoba oleh pemain-pemain timnas Garuda. Meski beberapa kali juga sempat mendekati daerah kotak penalti dari Oman, ini juga tercipta bagaimana juga tadi sebuah penetrasi di sektor sebelah kanan menghasilkan tendangan bebas yang berujung gol bagi timnas Garuda melalui skema bola mati. Bagaimana Justin Hapner bisa memanfaatkan skema bola mati yang diperoleh oleh timnas Garuda. Bola kini dihadapi oleh penjaga gawang dari Oman, Ahmed Faraj Al Rawahi. Ya, sebuah langsung jauh ke depan terjadi perebutan di sana, namun dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari Indonesia. Bagaimana Joy Pelupesi juga dibantu di sektor sebelah kiri. Mundur ke belakang ada Justin Hubner, pencetak gol Indonesia. Ke belakang saja kepada Emil Audero, penjaga gawang. Kapten kesebelasan Rizky Ridho sodorkan lagi, mencoba mencari. Ada juga bagaimana Beckham Putra sodorkan kepada Kevin Dix. Oleh Romeni mencoba menggiring di singkat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Pemain yang begitu juga diidolakan oleh para supporter Indonesia dengan sejumlah golnya, terutama pada saat kualifikasi Piala Dunia 2026 beberapa waktu lalu. Joey Pelupesi masih memainkan bola. Hasir Hapner lagi, Nathan Chowaon mencoba memberikan kepada Ragnar Oratmangun mencoba melakukan penetrasi. 4-1-2 bersama Nathan Chowaon. Masih Nathan, berikan lagi orang penalti, berbahaya. Oh, ada tendangan semua, tendangan Indonesia. Bagaimana juga Ragnar tadi kembali melakukan tendangan volinya dari luar kotak penalti, namun masih melambung tinggi dan juga jauh dari sasaran dari gawang Oman. Hingga menit ke-17 babak yang pertama ini, Indonesia masih unggul atas Oman 1-0 melalui gol yang diciptakan oleh Justin Hubner dengan sundulan kepalanya. Masih lagi sebuah serangan kembali dibangun oleh Indonesia di sektor sebelah kiri. Mundur ke belakang ada Joey Pelupesi, lingkaran tengah lapangan pertandingan. Sodorkan saja pendek, angkat langsung ke depan, mencari ke pemain Indonesia dengan Nathan Chowaon kirimkan bola ke depan. Hampir saja. Bagaimana tadi juga ada dua Ragnar Oratmangun dan juga bagaimana Kevin Dix yang sudah berada di depan gawang dari Oman. Hampir saja bagaimana Indonesia menciptakan peluang-peluang berikutnya. Benar diperoleh kini tendangan penjuru dari timnas Garuda yang akan merobek-robek bagaimana jala gawang Oman. Kita nantikan Kevin Dix yang nampaknya akan melakukan tendangan penjuru di sektor sebelah kanan dari gawang Oman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Indonesia berada di dari kotak penalti, mendapat pengawalan yang ketat dari pemain-pemain Oman. Kita nantikan apakah sundulan kepala yang nanti akan menghasilkan kembali gol bagi Indonesia. Bagaimana juga Elkan Bagot, pemain bertubuh jangkung yang mendapat pengawalan ketat dari salah satu pemain Oman.
1: Beda jauh mendapatkan itu ya, tingginya beda coy.
2: Ya betul, tapi kita lihat bagaimana pergerakannya. Oh sayang sekali. Bagaimana mendapat halawan lagi dari pemain Oman di sisi kanan pertahanannya sendiri. Akan melahirkan lemparan ke dalam. Kevin Dix nampaknya juga akan melakukan lemparan ke dalam. Kita nantikan akan sedikit lebih jauh nampaknya melakukan lemparan lebih dekat ke daerah kotak penalti dari Oman. Sudah dilakukan, coba lagi disundul, namun sebuah pelanggaran terjadi tadi dari kotak penalti Oman, belum membahayakan gawang dari Oman hingga menit ke-19 babak yang pertama ini.
1: Ya, tadi Elkan Bagot diduga melakukan pelanggaran terhadap salah satu pemain Oman sehingga menyebabkan tendangan bebas. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Oman, berhasil dicuri oleh Romeni. Kali ini mencoba untuk melakukan serangan oleh Romeni, namun berhasil digagalkan oleh pemain Oman. Bola kali ini masih berhasil dicuri oleh pemain-pemain Indonesia di sektor sebelah kiri pertahanan Oman. Ragnar Oratmangun mencoba melakukan serangan, namun berhasil digagalkan pemain-pemain Oman di dalam kotak penalti. Kali ini timnas Indonesia masih mengurung Oman di sektor pertahanan mereka sendiri. Ada kali di Rizky Ridho yang sedang menerima bola dan mencoba untuk melakukan serangan langsung, namun tidak terjadi. Kembali dia ke belakang, kali ini ada Ragnar Oratmangun. Kemudian ada Beckham Putra, pemain nomor punggung 7, coba untuk melakukan serangan juga. Bangun serangan agak sulit sepertinya, sehingga bola kembali ke belakang kali ini. Elkan Bagot menguasai bola di sektor pertahanan Indonesia. Masih berjalan dia, mencoba untuk mencari rekannya kali ini. Pendek saja. Sektor sebelah kiri ada Joey Pelupesi di situ. Sudah masuki pertahanan Oman kali ini. Mencoba bekerja sama. Lebar Kevin Dix yang dituju, namun berhasil digagalkan oleh pemain Oman. Curi kembali bola oleh pemain Indonesia. Melebar kali ini ada Nathan Chowaon, menggunakan dada menahan bola. Kali ini Nathan menusuk dalam sektor pertahanan Oman. Balik pada belakang, chip in dilakukan oleh pemain Indonesia, Ragnar Oratmangun, namun tidak berhasil menemui sasaran sehingga bola berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Kali ini terjatuh pemain Oman di sektor pertahanan Indonesia, namun berhasil dikuasai bola oleh pemain-pemain Indonesia kali ini. Main nomor punggung 23, Justin Hubner coba mengejar bola. Pelan saja dia berada berjalan dengan bola di sektor pertahanan Indonesia. Tiga pemain Indonesia bertahan, ada di sektor posnya masing-masing. Melebar ke sebelah kanan, kali ini Elkan Bagot. Ke tengah lagi dia, Rizky Ridho. Langsung Rizky Ridho mengumpan kepada Kevin Dix yang dituju di sektor pertahanan Oman. Ada Kevin Dix, dibantu oleh Beka Putra. Tidak berhasil upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia kali ini untuk membongkar pertahanan Oman dan juga menambah gol di pertandingan malam hari ini. Umpan dari Beckham Putra tidak bisa dimanfaatkan oleh pemain lainnya, yaitu Justin Hubner tadi, sehingga menghasilkan tendangan gawang untuk Oman. Pendek saja sepertinya ini. Ya, pendek saja Oman melakukan bangun serangan kali ini. Umpan jauh kali ini, sudah melewati garis tengah lapangan. Berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Bola berada di tengah lapangan kali ini, berlari menggunakan bola. Rizky Ridho masih mengamankan situasi di sektor pertahanan sendiri. Kembali Justin Hubner menggunakan kaki kiri langsung melakukan penetrasi, ada Nathan Chowon di situ. Ya, namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Oman. Hampir saja Oman melakukan hal yang tidak diinginkan, namun masih bisa dikuasai bola oleh pemain-pemain Oman kali ini. Sektor sebelah kiri pertahanan mereka, terjatuh satu pemain Oman setelah mengalami benturan dengan Justin Hubner. Kembali keempat kalinya, kelima kali ini terjatuh pemain Oman setelah berbenturan dengan pemain Indonesia. Masih memegang kakinya salah satu pemain Oman di sektor kanan pertahanan mereka sendiri, mendekati garis tengah setelah berbenturan tadi dengan Justin Hubner saat akan berebut bola. Sudah berdiri, lemparan ke dalam kali ini untuk Oman di sektor kanan pertahanan mereka. Coba mencari teman yang kosong. Ke belakang saja pemain nomor punggung 13, Abdullah Al-Harthy, masih menguasai bola di tengah. Melebar dia ke depan kali ini, mencoba untuk melakukan serangan. Oman menggunakan seragam putih-putih, masih dibayang-bayangi oleh pemain Indonesia kali ini. Umpan terobosan dilakukan oleh Oman, coba dilakukan namun berhasil diatasi dengan baik oleh pemain Indonesia Emil Audero, sang penjaga gawang.
2: Sebuah serangan tadi dari Oman namun berhasil dipotong oleh Emil Audero. Serangan balik ini cuma dibangun Indonesia di sektor sebelah tengah. Bagaimana juga Joey Pelupesi, ada Kevin Dix mencoba membangun serangan, kini beralihkan dari sektor sebelah kanan dari pertahanan Oman, namun berhasil dipotong kembali oleh pemain-pemain Oman yang mencoba membangun serangan kini di sektor sebelah kiri melalui nomor punggung 21 baru tadi, Yusuf Nasa Al-Maliki. Ya, kembali lagi beralih ke sektor sebelah kanan, Oman mengalihkan serangannya. Bagaimana namun masih dapat direbut tadi, terjadi benturan dengan Joey Pelupesi nampaknya, salah satu pemain Oman, dan wasit Muhammad Taki menganggap itu sebagai pelanggaran tentu. Bagaimana juga Justin Hubner juga nampaknya terduduk di atas rumput hijau lapangan SUGBK ini. Kita nantikan, dan juga masih membutuhkan perawatan tim medis pada kesempatan kali ini, di mana tim medis dari Timnas Indonesia turun untuk memberikan perawatan medis dan juga memberikan jeda bagi para pemain di babak yang pertama ini untuk juga mendapatkan arahan dari pelatih John Hartman. Kita lihat juga di pinggir lapangan bagaimana Kevin Dix juga, dan juga Ivar Jenner kah di sana juga mendapatkan arahan dari John Hartman dalam pertandingan kali ini. Sejauh ini cukup baik, bagaimana Indonesia lebih menguasai bola dibandingkan Oman. Jika melihat serangan-serangan yang mencoba dilakukan, namun Oman kerap juga dapat memutus bagaimana serangan dari Indonesia dan sesekali melakukan serangan balik di daerah pertahanan, namun belum ada peluang yang berbahaya dari kubu Oman tadi. Sebuah peluang tadi terakhir berhasil dipotong oleh Emil Audero. Ini menunjukkan nampaknya juga kualitas atau permainan dari Timnas Garuda sejauh ini lebih baik dibandingkan Oman. Ya, pertandingan kembali dilanjutkan. Indonesia, Elkan Bagot sodorkan saja kepada Rizky Ridho, kapten kesebelasan. dengan sigap mundur saja memberikan safety first kepada Emil Audero, penjaga gawang dari Indonesia yang juga pada pertandingan malam hari ini juga dipercaya oleh John Hartman, di mana sejumlah pertandingan pada FIFA Series juga bagaimana Hartman lebih mengandalkan Emil Audero. Ya, masih terjadi duel di udara. Kevin Dix mencoba mendekati oleh Romeni.
4: Timnas Indonesia.
5: Oleh
4: sebuah pergerakan yang bagus tadi dan juga visi bagaimana Kevin Dix melihat oleh Romeni yang berdiri di depan dengan tenang melewati pemain dari Oman dan menceploskan ke sektor sebelah kanan gawang dari Oman.
5: Selebrasi
4: nambah keunggulan bagi Indonesia menjadi 2-0 dengan tenangnya bagaimana tadi oleh Romeni berhasil mengelabui Ahmed Farel Rahawi sehingga Indonesia cukup baik sejauh ini, secara permainan juga unggul dari skor yang nampaknya cukup baik di babak yang pertama ini.
5: 2-0 Indonesia sudah unggul di menit 27. Gol diciptakan oleh Ole Romeni. Untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Stadion Utama Gelora Bung Karno, nyanyian Ole Ole Ole Ole
3: Ole Ole Ole Ole.
5: Ya, sambutan sangat meriah diberikan oleh penonton yang hadir di Stadion Utama Gelora Bung Karno terhadap gol kedua Indonesia.
3: Dicetak oleh pemain nomor punggung 10 oleh Lennart Romeni.
5: Ya, pertandingan kembali berlangsung kali ini. Suntikan semangat dari gol kedua Ole ini juga memberikan semangat bagi tidak hanya bagi penonton namun juga bagi para pemain. Namun sayang sekali umpan yang diberikan oleh Rizky Ridho. Kali ini Oman mencoba membangun serangan, berhasil digagalkan. Tendangan mendatar yang dilakukan oleh Mohsen Salih Al-Ghazani berhasil digagalkan oleh Emil Audero. Lemparan jauh Emil ditujukan kepada Justin Hubner. Kali ini masih menguasai bola pemain-pemain Indonesia. Pendek saja Justin kepada Elkan Baygot. Sebelah kanan kali ini dia ada Rizky Ridho. Mencoba melakukan serangan kali ini. Beckham Putra melakukan umpan terobosan langsung yang dituju adalah oleh Romeni. Namun berhasil dipatahkan oleh pemain Oman nomor punggung 6. Kali ini masih berlangsung upaya serangan dilakukan oleh Oman. Bayang-bayangi oleh pemain nomor 14 Joey Pelupesi tadi, satu pemain dari Oman, sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Oman. Bola kali ini sudah dikuasai oleh pemain-pemain Oman di sektor tengah lapangan, lebar ke sektor kanan kali ini. Mencoba membangun serangan dari Oman. 1-2 umpan diperagakan oleh pemain Oman, namun masih belum bisa menembus pertahanan Indonesia kali ini. Mencoba melakukan penetrasi kembali kali ini pemain Oman. Nomor punggung 11, lebar dia ke kanan kali ini. Nomor punggung 17 masih mencoba menguasai bola dan mencoba untuk mendobrak pertahanan Indonesia. Rapat sekali pertahanan Indonesia kali ini dikawal oleh Rizky Ridho dan juga Elkan Baygot. Menjadikan pemain Oman ini agak sedikit kebingungan untuk melakukan penetrasi. Terjatuh tanpa bola pemain Oman, namun berhasil menguasai kembali bola. Terjadi sebuah benturan antara Rizky Ridho dan salah satu pemain Oman, sama-sama nomor 5 yaitu Musab Mahfud. Ya, menghasilkan tendangan bebas untuk Oman. Bola sudah dikuasai kembali oleh pemain-pemain Oman kali ini nomor punggung 25. Lebar dia, coba masuk ke garis tengah lapangan. Berhasil dipatahkan oleh Rizky Ridho, oleh Romeni. Lebar dia, sayang sekali umpan yang ditujukan kepada pemain nomor punggung 11 tadi, Ratnar Oratmangun, berhasil digagalkan oleh pemain Oman. Namun serangan yang dibangun oleh Oman juga berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Indonesia. Ragnar kali ini mencoba untuk membangun serangan. Belakang dia ada pemain nomor punggung 22, Nathan Choaon. Kepada Elkan Baygot dia, pendek saja. Kali ini Elkan masih menguasai bola di tengah lapangan. Balik kepada Nathan. Melebar dia. Kali ini Rizky Ridho sudah melewati garis tengah lapangan. Mencoba mencari rekan, ada Beckham Putra, ada Kevin Dix di sebelah ini. Kevin Dix kepada Rizky Ridho. Namun coba melakukan penetrasi, namun berhasil dipatahkan oleh pemain Oman. Dan sayang sekali umpan dari Kevin Dix tadi tidak berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh Rizky Ridho sehingga menghasilkan tendangan gawang untuk Oman di menit 30 pertandingan malam hari ini. Tiga pemain Oman saat ini sedang mendekati bola, apakah umpan pendek saja atau umpan jauh yang diberikan oleh sang penjaga gawang Fahraz Al-Rawi dari Oman yang sudah kebobolan 2 gol malam hari ini oleh pemain-pemain Indonesia yaitu Justin Hubner dan juga oleh Romeni. Umpan jauh sudah dilakukan kali ini, berhasil disundul saja oleh Elkan Bagot. Duel-duel udara masih terjadi. Ah, terjatuh. Kebenturan antara Elkan Bagot dan juga Justin Hubner. Bisa bangkit lagi Justin Hubner. Masih terus berlangsung pertandingan. Bola kali ini berada di kaki Emil Audero menggunakan seragam hijau-hijau. Pendek dia kepada Elkan di sektor sebelah kanan, masih dalam pertahanan ini sendiri. Melebar dia Justin Hubner kali ini. Sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia menggunakan sepatu warna merah Justin Hubner ini. Pendek saja umpan pada Nathan Chowaon. Nathan Chowaon masih mengotak-atik. Ragnar Oratnangun kembali kepada Justin Hubner. Coba mencari rekan yang bebas berdiri, Justin Hubner. Lebar kali ini umpan langsung terobosan yang dituju adalah Kevin Dix, namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Oman. Direbut bola oleh pemain Oman kali ini sektor tengah. Beckham Putra mencoba bertarung kali ini dengan pemain Oman, merebut bola namun tidak berhasil. Umpan terobosan yang dilakukan oleh pemain Oman nomor punggung 8 berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia kali ini. Rizky Ridho, Kevin Dix. Nah, kepada Ole Romeni menguasai bola kali ini, dibayang-bayangi oleh pemain Oman nomor punggung 21 Yusuf Al-Malki. Oman kali ini mencoba melakukan serangan. Satu pemain Oman nomor punggung 8 bayang-bayang oleh Rizky Ridho di sektor pertahanan sendiri dalam kotak penalti. Umpan langsung dalam kotak penalti berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia, namun Oman serangan kembali datang untuk malam hari ini. Coba membangun serangan kembali. Selamat sementara gawang Indonesia. Gagal serangan yang tadi dibangun oleh Oman, namun tidak berhenti sampai situ. Masih terus serangan coba dibangun oleh Oman kali ini. Bangun serangan-serangan di sektor pertahanan Indonesia. Umpan terobosan coba dilakukan oleh salah satu pemain Oman yaitu Al-Malki terhadap Sulaiman Al-Ghibari, namun lebih dekat kepada sang penjaga gawang Indonesia Emil Audero yang tampil cukup sempurna untuk malam hari ini. Justin Hubner menguasai bola ke tengah dia, Elkan Bagot lebar kali ini coba mencari rekannya, Elkan Bagot balik kepada Justin Hubner di sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia. Sudah melewati garis tengah, Ragnar Oratmangun, Nathan Chowaon maksud saya, langsung ke kiri umpan pada Ole Romeni, namun dibayang-bayangi oleh dua pemain Oman, tidak berhasil Ole sehingga membuat bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam untuk Oman kali ini di sektor sebelah kanan pertahanan mereka sendiri. Masih mencari rekannya yaitu Ahmad Abdullah Al-Harti. Sudah dilakukan, bola diterima oleh Fawaz Bait Abdul Ghafi, dipatahkan kali ini oleh pemain-pemain Indonesia. Justin Hubner berhasil menguasai bola. Agak sedikit turun tempo pertandingan untuk malam hari ini, dengar RRI di seluruh penjuru terakhir, karena Indonesia sudah unggul 2-0 dan Oman sepertinya masih mencoba untuk melakukan pembongkaran dari pertahanan Indonesia. Namun Indonesia terus menyerang, kali ini ada Beckham Putra, sayang sekali Beckham Putra, salah pengertian dengan Kevin Dix. Dia ingin mengumpan kepada Kevin Dix, namun ternyata Kevin Dix pindah ke belakang dia. Sayang sekali terjadi miskomunikasi Indra antara Beckham dan Kevin Dix.
6: Sayang sekali sebuah peluang tadi dari Indonesia harusnya bisa lebih baik lagi diselesaikan oleh para pemain seperti Beckham Putra dan juga Kevin Dix. Ada Oman kini mencoba membangun serangan kembali meski tertinggal 2-0 dari Indonesia. Tentu peringkat 79 peringkat FIFA ini harus membuktikan kualitasnya lebih baik dari timnas Garuda, karena beberapa kali dalam beberapa pertemuan terakhir memang Indonesia juga cukup kesulitan untuk meraih kemenangan atas Oman. Ya, sebuah serangan kembali mencoba bangun di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Pemain Oman di sektor sebelah kiri Ada kasihan bagaimana Ahmad Abdullah nampaknya langsung. Oh, sayang sekali tadi bagaimana
5: penalti.
6: Kita lihat pelanggaran yang dilakukan ya.
5: Ya, terhadap Nasir Sultan Al-Rawahi.
6: Sayang sekali harus berakhir dengan penalti. Jika kita melihat wasit Muhammad Taki yang langsung menunjuk titik putih, kita nantikan. Namun kita bagaimana melihat juga bagaimana upaya nanti bagaimana Emil Audioro untuk menepis. Semoga bisa mampu menepis tendangan penalti kali ini. Ya, bersiap-siap tadi. Bagaimana pemain Oman akan melakukan eksekusi tendangan penalti. Wasit juga memberikan arahan kepada Audero, Emil Audero, untuk
5: 19 siap-siap. Sultan Ar-Rusadi ini, Indra. Hadapi Emil Audero. Tim
6: Sultan ya, Al-Rusadi kita lihat.
7: Ya, Emil Audero
6: berhasil membuktikan kualitasnya sebagai penjaga gawang timnas Garuda yang selama ini berkiprah di Liga Italia Serie A, mampu memetakan tendangan yang mengarah ke sektor sebelah kanan gawang dari Indonesia tadi. Ya, sebuah serangan kembali mencoba dibangun Oman, namun kembali dipotong lagi dari barisan pertahanan dari Indonesia melalui Elkan Baget. Nampaknya begitu bersemangat pemain-pemain Oman di akhir-akhir babak yang pertama ini, tentu untuk mengejar ketertinggalannya dari timnas Indonesia. Tendangan penjuru kini nampaknya diperoleh oleh timnas Oman, berada di sektor sebelah kanan gawang Indonesia. Kita nantikan seperti apakah peluang yang akan dihasilkan dari timnas Oman. Siap-siap konsentrasi, ada 1, 2, 3, 4, 5 pemain Oman nampaknya, 6 bahkan berada di area kotak penalti Indonesia. Konsentrasi pemain Oman, pendek saja, sudah dilakukan, balikan lagi. Oh, sebuah berbahaya masih dikuasai, namun dengan tenang pemain Indonesia. Bagaimana juga Nathan Choaon yang tadi berhasil menutup pergerakan pemain Oman, sehingga berhasil dikuasai oleh penjaga gawang Emil Audero. Ada Kevin Dix mundur ke belakang kepada Rizky Rido. Tenang saja memainkan bola, sodorkan kepada Emil. Masih Emil, ada Justin Hapner. Cetak gol pertama bagi Indonesia, Justin Hapner. Pada Joy Pelupesi, Pelupesi sodorkan ke depan, mencari pemain Raktar Ormangun tadi, mundur ke belakang kembali. Indonesia kembali mencoba menguasai bola, perlahan membangun serangan. Ada Rizky Rido di sisi kanan, Kevin Dix. Oh, sayang terlepas tadi bagaimana Kevin Dix. Coba lagi dikuasai oleh pemain Indonesia. Kapten kesebelasan Rizky Rido mencoba menguasai bola, masih di sisi kanan pertahanan dari Indonesia. Pendek saja. Ada Ivar Jenner, Justin Hapner di sisi kiri, mencoba perlahan memancing bagaimana pergerakan dari pemain Oman ke tengah kepada Elkan Baget. Joy Pelupesi sodorkan ke depan, ada oleh Romeni, masih oleh Romeni, melebar ke sisi kanan. Rizky Rido, Beckham Putra, Kevin Dis, balikin lagi pada oleh umpan terobosan tadi maksudnya, coba diberikan namun cukup kencang tadi diberikan oleh Ivar Jenner yang tidak mampu tentu mengejar si kulit bundar. Umpan yang cukup kencang diberikan. Lagi upaya dari Indonesia untuk menjaga peluang menyerang dari Oman, berhasil dipatahkan kembali oleh Joy Pelupesi. Bola bergulir keluar lapangan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Oman. Lemparan ke dalam, bola dihadapi oleh nomor punggung 21 bagaimana Yusuf Nasir ini melakukan lemparan ke dalam di sektor sebelah kiri pertahanannya. Kepada siapakah akan diberikan? Sudah dilakukan, sodorkan kali ke depan, dapat pengawalan yang ketat dari pemain Indonesia. Bagaimana Rizky Rido angkat langsung ke depan, mencoba dikejar oleh Rod Mangun tadi.
2: terjadi perebutan di tengah, bagaimana Ivar Jenner tadi mendorong salah satu pemain dari Oman sehingga menghasilkan tendangan bebas bagi Oman di menit-menit akhir babak yang kedua ini. Tersisa kurang lebih 4 menit waktu normal. Masih Oman bersemangat juga untuk membangun serangan di sektor sebelah kiri kini pertahanan dari Indonesia. Oman mundur ke belakang. Bagaimana juga pemain Amjad Abdullah nampaknya yang memainkan bola, sodorkan bola ke depan memasuki daerah pertahanan dari Indonesia di sektor sebelah kiri, namun sudah terperangkap offside umpan yang diberikan tadi. Bagaimana Hakim Garis di sektor sebelah kiri mengangkat bendera tinggi-tinggi, tanda terjadinya offside. Tendangan bebas bagi Indonesia dilakukan saja dengan cepat. Emil Audero kini menguasai bola. Masih Emil dengan tenang dia menguasai bola, perlahan keluar dari sarangnya, sodorkan kepada Justin Hapner. Masih Hapner balikan kepada Elkan Bagot di tengah. Ada Joy Pelupesi sedikit berubah. Bagaimana Rizky Ridho juga mencoba membantu, sodorkan ke depan ke Vindit, kerjasama dengan Ole Romeni, berputar-putar Ole. Masih Ole mundur ke belakang kembali. Ada Joy Pelupesi, Joy, masih Joe, sodorkan kepada Rizky Ridho sektor sebelah kanan, memberikan umpan terobosan berbahaya saudara-saudara. Dan ada Beckham Putra kirimkan bola. Oh, sayang sekali dihempaskan saja tadi oleh pemain Oman. Sebuah umpan crossing yang dilakukan oleh Beckham Putra tadi. Bola kini masih dikuasai oleh pemain Indonesia, kini di daerah pertahanan sendiri. Bagaimana Elkan Bagot dengan tenang menguasai bola, dan hampir seluruh pemain Oman juga melakukan pertahanan yang cukup rapat untuk membendung bagaimana serangan-serangan dari Indonesia. Justin Hapner mencoba menggiring melalui garis tengah, berikan kepada Nathan Choaon. Masih Nathan kepada siapa akan diberikan, mundur lagi kepada Hapner. Masih memainkan bola dengan tenang pemain Indonesia, mencoba memancing pemain Oman untuk lebih terbuka, mundur ke belakang. Pemain ya, Hapner lagi masih menguasai bola di sektor sebelah kiri. Ada Elkan Bagot memberikan arahan, namun nampaknya juga masih belum memberikan umpan langsung ke depan bagi pemain Indonesia. Nathan Choaon, masih Nathan, Ivar Jenner kerjasama dengan Olat Mangur, beri lagi kepada Kevin Dix, tiba-tiba di kotak penalti, namun tidak dianggap sebagai pelanggaran. Bagaimana Kevin Dix tadi terjatuh, serangan balik mencoba dibangun Oman. Nomor punggung 4 tadi nampaknya yang memberikan, atau nomor punggung 6 tadi, dari kotak penalti dari Indonesia. Pemain Oman meliuk-liuk, pemain Oman iya berputar-putar lagi ke tengah, dia masih dibayangi oleh pemain-pemain Indonesia. Nomor punggung 8 tadi nampaknya iya. Bagaimana Zahir Sulaiman tadi yang melakukan tendangan, namun masih jauh dari sasaran, belum membahayakan gawang Indonesia di menit akhir babak yang pertama ini. Unggulan masih bagi timnas Garuda 0-2 melalui gol yang dicetak oleh Justin Hapner dan juga oleh Romeni. Rizky Ridho kini menguasai bola. Rizky Ridho pendek saja kepada Elkan Bagot, Justin Hapner sodorkan ke depan. Horat Mangun mencoba menggiring bola, kirimkan langsung bola kepada Ole Romeni. Mencoba mengejar Ole Romeni di sektor sebelah kanan pertahanan dari Oman. Masih Ole Romeni meliuk-liuk dia di sektor sebelah kanan dari pertahanan Oman. Masih Ole, dibayangi satu pemain dari Oman dengan begitu ketatnya. Mundur ke belakang dia pada Nathan Choaon, pada Joy Pelupesi, mencoba membantu serangan. Ya, 2 menit nambah waktu. 2 menit yang diberikan, masih ada tersisa 2 menit. Kita nantikan apakah akan tercipta gol ketiga bagi Indonesia. Mundur ke belakang Justin Hapner. Bagaimana juga Elkan Bagot mencoba menggiring bola lingkaran tengah lapangan pertandingan, sodorkan pendek saja kepada Joy Pelupesi. Mundur lagi, melebar ke sektor sebelah kiri. Nathan Choaon mencoba menggiring bola, mundur ke belakang lagi. Bagaimana Ole Romeni juga sudah berada di sektor sebelah kiri, masih mencoba memainkan bola pemain-pemain Indonesia untuk memancing pemain-pemain Oman lebih keluar. Ivar Jenner kepada Beckham Putra, namun begitu ketat tadi pengawalan dari pemain Oman. Nampaknya nomor punggung 21 di sektor sebelah kiri pertahanannya, bagaimana begitu ketat
8: nomor punggung 21 ini mengawal pergerakan dari Beckham Putra. Sebuah serangan kembali mencoba bangun Oman di dekat lingkaran atau garis tengah, memasuki daerah out tanpa kompromi, langsung dibayangi tadi pemain Indonesia, langsung kirimkan lagi bola ke depan oleh Romeni. Masih oleh Romeni, mencoba kini di sektor sebelah kiri lini serang dari Indonesia kerjasama dengan Orat Mangun, mencoba menggiring perlahan ke tengah kembali, melebar, ada Ivar Jenner, masih Ivar, Rizky Ridho, ya bersama dengan itu wasit Muhammad Taki dari Singapura menunjukkan peluit panjangnya, tanda berakhirnya babak yang pertama ini di mana Indonesia unggul 2-0 atas Oman di ajang FIFA Matchday pada bulan Juni ini melalui gol yang dicetak oleh Justin Hubner dan juga oleh Romeni. Dan kami akan kembali lagi untuk melaporkan pandangan mata di babak yang kedua antara Indonesia menghadapi Oman. Kita kembalikan ke studio bersama Bung Lukman Tara.
9: Ya, terima kasih rekan Indra dan juga rekan Tomo Hakim ya yang berada langsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno yang melaporkan bagaimana jalannya pertandingan Timnas Indonesia versus Oman. Dan tentunya untuk Anda yang tadi memberikan prediksi ya, selamat ya untuk Anda yang memang sudah optimis ya memberikan pandangan bagaimana untuk perjalanan sepak bola walaupun masih masih ada satu babak lagi atau nanti di babak kedua, apakah tepat pilihan Anda? Dan tentunya Anda juga masih bisa bergabung ya bersama kami untuk memberikan prediksi ataupun tanggapan terkait dengan jalannya pertandingan Timnas Indonesia versus Oman melalui layanan telepon di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

0: Saya akan menuju ke Bengkulu Utara. Tadi ada Pak Andi ya. Pak Andi, salam olahraga.
1: Jaya, Bung Lukman.
0: Gimana Pak Andi melihat permainan dari timnas ini cukup cantik ya?
1: Betul. Seperti prediksi tadi sebelum acara dimulai gitu adalah jadi mulai gitu Bung Lukman ya.
0: Luar biasa ya. Sesuai ekspektasi Pak Andi.
1: Iya. Ya, kita berterima kasih dengan kehadiran supporter yang ada di GBK ya, mampu menghipnotis lawan gitu. Jadi ketegangan lawan ini ya harus dimanfaatin betul ya oleh timnas kita gitu ya. Dan mungkin nanti di babak kedua nanti ya perlu rotasi gitu ya. Soalnya ini perlu penyegaran untuk menghadapi Mozambik
0: ya.
1: Ya peringkat 101 FIFA ini.
0: Iya.
1: Ya di atas peringkat masih timnas kita gitu ya. Dan di bench itu kan masih ada yang belum ya, ditampilkan bermain seperti Mauro gitu. Ini ya, bisa jadi tandemnya oleh Romeni gitu ya. Begitu juga kita yang tunggu-tunggu ini gebrakannya nih pemain muda kita ini usia 19 ya. Matthew Baker ini ya perlu juga gitu kita lihat nanti gimana gitu pemilu diberikan kesempatan tampil gitu.
0: Iya. Baik, ya, nanti nanti kita
1: saja gitu. Pak.
0: Ya, pastinya tim kita pasti. Iya. Terima kasih, nanti kita tunggu ya di jamnya babak kedua ya, Pak Andi ya. Terima kasih. Okay. Salam olahraga. Pak Andi di Bengkulu Utara. Saya ke Gorontalo ada Pak Taswin. Selamat malam. Salam olahraga. Halo Pak Taswin di Gorontalo.
2: Salam olahraga Bung.
0: Ya.
2: Ya Bang Aswin, Aswin.
0: Ya, silakan.
2: Ya, dengan Bung Lukman ya.
0: Ya, betul, Pak Aswin.
2: Ya, saya juga, wah, ini seorang sedang netra cuma mendengar melalui radio ada Bung Lukman. Saya juga udah deg-degan tadi ketika mendapatkan hadiah penalti buat Oman.
0: Yeah.
2: Ya, saya juga ya girang ketika Emil Audero membuktikan kehebatannya menepis bola di udara.
0: Yeah.
2: Nah, jadi saya juga ya bersyukur ya tidak masuk tendangan dari pemain Oman tadi ya.
0: Baik.
2: Mengenai prediksi saya apalagi 1-0 jadi 3-0 untuk
0: Indonesia. Mantap.
2: Ya, usahakan pelatihnya itu menampilkan juga Pratama Arham dan juga Yakub Sayuri.
0: Ya, baik. Nanti kita lihat ya, bagaimana ya.
2: Ya, saya kira cuma itu Bung Lukman. Ya. Salam olahraga.
0: Salam olahraga, jaya Pak Aswin di Gorontalo. Kita ke Toli-Toli, Bu Arianti. Salam olahraga.
3: Halo, selamat malam Bung Sementara. Salam olahraga.
0: Salam olahraga, jaya.
3: Kata-kata adalah doa ya, seperti kata-kata saya tadi. Jadi timnas kita gak boleh ada tekanan, mereka harus bermain dengan lepas. Dan terbukti yang saya bilang tadi, kata-kata adalah doa. Insya Allah babak kedua jangan sampai kita kebobolan. Jangan sampai timnas Oman itu masuk.
0: Ada penambahan nggak nih?
3: Gol ke Indonesia ya?
0: Ada penambahan nggak golnya?
3: Pasti ada. Pasti mereka harus tetap semangat.
0: Baik.
3: Bermainnya lepas dan semangat nggak boleh putus.
0: Baik. Okay. Terima
3: mereka
0: kasih.
3: Menang malam ini. Ya, terima kasih. Salam olahraga.
0: Salam olahraga jaya Bu Arianti di Toli-Toli. Pak Ahtong di Pekanbaru. Salam olahraga Pak Ahtong.
4: Salam olahraga Bung Lukman.
0: Ya, gimana Pak Tong?
4: Itu shift yang paling berkelas, shift terbanyak di satu musim kompetisi Serie A Italia itu. Itu shiftnya sangat berkelas. Kalau yang lain itu pembuktian Kevin Dijk di Bayer Leverkusen, Nathan Joaon di Liga Belanda. Kelihatan sekali pemain-pemain yang bermain rutin di klubnya masing-masing ya, staminanya sangat bagus dan begitu. Itu saja Bung Lukman.
0: Baik, terima kasih. Pak Atong di Pekanbaru.

0: Dengan nanti selepas warta berita pukul 21 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kembali bagaimana pandangan mata dari reporter kami Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim yang akan melaporkan jalannya pertandingan babak kedua Indonesia versus Oman di laga FIFA Matchday 2026 ini. Nanti kami akan kembali setelah yang satu ini.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang mengatakan sejumlah indikator perekonomian Indonesia menunjukkan perkembangan yang positif di tengah ketidakpastian global. Di antaranya indeks manufaktur atau PMI Indonesia yang kembali ke zona ekspansi. Laporannya disampaikan langsung rekan kami Magdalena Krisnawati. Lena.
1: Perekonomian Indonesia pada triwulan 2 2026 mengindikasikan kinerja yang positif. Meskipun laju inflasi di bulan Mei 2026 agak tinggi sebesar 3,08%, tetapi angka inflasi itu masih dalam kisaran target 2,5% plus minus 1%. Sehingga pertumbuhan

0: zona kontraksi. Meningkatnya indeks manufaktur Indonesia ke level ekspansi diharapkan dapat menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan selanjutnya.
1: Jadi manufaktur kembali mulai masuk ke ekspansi. Dan di atas 50 atau akan ke atas lagi. Tadi bulan sebelumnya kan itu negatif terus PMI-nya Maret, April, Mei sudah balik lagi 50. Jadi kira-kira ada prospek perbaikan di aktivitas sektor manufaktur di bulan ke depan. Kita lumayan tuh indeksnya 50, yang lain ada di bawah, tapi sebagian besar itu sudah mulai hijau lagi. Amerika, India, Korea Selatan, Jepang, Inggris, Kanada, itu Italia sebagainya. Itu di atas 50 semua, sudah ekspansi lagi. Artinya global ekonomi sebagian besar tumbuh, artinya international demand banyak membaik dan pelan-pelan pasti akan berdampak ke ekspor kita dan aktivitas manufacturing maupun perekonomian kita. Jadi global yang tadinya tertentu banget, kalau dari sini sih kelihatannya sih akan berekspansi lagi.
0: Menteri Keuangan Purbaya juga menyebut neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus di bulan April 2026 meski surplusnya sedikit menurun karena tergerus impor BBM yang meningkat. Surplus neraca perdagangan juga diharapkan dapat menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan kedua tahun ini. Di sisi lain, aliran modal asing melalui surat berharga negara SBN dan sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI hingga 3 Juni 2026 kembali mencatat inflow atau aliran masuk modal asing sebesar 60,9 triliun rupiah. Inflow SBN sebesar 14,4 triliun dan inflow dari SRBI sebesar 70,1 triliun. Menurut Menteri Keuangan Purbaya, perkembangan tersebut menumbuhkan optimisme perekonomian Indonesia akan lebih baik dan bergerak lebih cepat ke depan, menepis anggapan bahwa ekonomi Indonesia akan runtuh. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi lainnya, Kementerian Kesehatan tengah menyusun rancangan peraturan Menteri Kesehatan tentang pencantuman peringatan kesehatan dan informasi pada produk tembakau dan rokok elektronik, guna mengurangi daya tarik produk khususnya bagi anak dan remaja. PLT Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan, Andi Saguni, mengatakan bahwa kemasan rokok dan vape selama ini tidak hanya berfungsi sebagai wadah produk, tetapi juga menjadi sarana promosi yang mampu menarik perhatian calon perokok baru, terutama kelompok usia muda. Menurut Andi, berbagai studi internasional menunjukkan bahwa penerapan plain packaging efektif menurunkan daya tarik produk tembakau, meningkatnya efektivitas peringatan kesehatan dan membantu mencegah inisiasi merokok pada anak serta perokok pemula. Kita beralih ke informasi mancanegara. Dua kapal kargo asing yang diawaki 25 warga negara Azerbaijan diserang drone yang mengakibatkan 5 orang tewas dan 3 lainnya terluka. Media Azerbaijan melaporkan kapal kargo Natra dan Zircon yang berlayar dari Turki menuju Rostov-on-Don untuk memuat gandum diserang drone pada Kamis malam waktu setempat di Laut Azov. Laut Azov merupakan perairan pedalaman di wilayah Eropa Timur yang terletak di sebelah utara Laut Hitam, di mana laut tersebut dihubungkan oleh Selat Kerch dan dikelilingi oleh daratan Rusia di utara, timur, dan selatan, serta Ukraina di barat dan barat laut termasuk semenanjung Crimea. Kita beralih ke informasi olahraga. Mantan pebulu tangkis sektor ganda putra Indonesia Kevin Sanjaya mengaku belum terpikirkan untuk kembali memegang raket. Kevin mengatakan bahwa peluangnya untuk kembali ke lapangan memang tidak sepenuhnya tertutup, namun untuk saat ini pria berusia 30 tahun tersebut masih belum terpikirkan untuk kembali. Kevin yang sempat berpasangan dengan Marcus Feraldi Gideon dan memperoleh julukan Minions ini mengaku bahwa tidak terlalu sering bermain bulu tangkis pasca memutuskan gantung raket. Terakhir, Kevin yang sempat mencicipi peringkat satu dunia terlama dalam periode 2017-2018 memutuskan untuk gantung raket pada 16 Mei 2024 silam.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar napa? Itu garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, enggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, enggak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh hukumnya harus.

0: Rekan nanti kami akan hadirkan kembali untuk jalannya pertandingan Liga Laga FIFA Matchday 2026 antara Timnas Indonesia versus Oman, dan nanti akan ada rekan kami Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim yang akan melaporkan langsung dari Gelora Stadion Utama Bung Karno.
1: Sesaat lagi kita ikuti FIFA Matchday antara Timnas Sepak Bola Indonesia menghadapi Oman langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta.
0: Ya, Bung Indra dan Tomo, silakan.
2: Ya, terima kasih Bung Lukmantara di studio yang sudah menikmati bagaimana jalannya pertandingan babak yang pertama, di mana Indonesia unggul 2-0 atas Oman melalui gol yang diciptakan oleh Justin Hubner dan juga oleh Romeni di babak yang pertama. Dan babak yang kedua akan segera bergulir beberapa saat lagi, di mana juga nampaknya terjadi pergantian pemain di kubu Oman dan juga kubu Indonesia. Di pinggir lapangan kita juga sudah melihat salah satu pemain dari Indonesia,
3: Doni Tri Pamungkas.
2: Doni Tri Pamungkas, pemain Persija Jakarta yang kembali diberikan kesempatan oleh John Hurtman
3: menggantikan Hubner, dia
2: mengisi sektor sebelah kiri, memang sama-sama sisi sebelah kiri. Dan ini tentu bagaimana janji John Hurtman untuk memberikan juga kesempatan bagi pemain-pemain muda. Selain juga ada Doni Tri, bagaimana juga ada pemain Indonesia lainnya yang masih ada di bangku cadangan. Dan kita lihat juga yang menjadi kesempatan bagi para pemain untuk membuktikan kualitasnya, karena memang sangat penting untuk perjalanan Timnas Indonesia.
3: Ya, ada nama Matthew Baker juga di daftar cadangan pemain Timnas Indonesia di malam hari ini, dibawa oleh John Hurtman. Memang back Melbourne City ini juga jadi pemain termuda dalam daftar pemanggilan John Hurtman nih, karena baru menginjak, ya sama seperti kita Indra, 17 tahun Indra umurnya ya.
2: Iya betul.
3: Jadi masih muda sekali nih Matthew Baker, tapi belum tahu ya apakah dimainkan atau tidak untuk malam hari ini, karena masuk dalam daftar pemain cadangan untuk malam hari ini Matthew Baker. Ya, Timnas Indonesia kali ini berada di sebelah kanan tempat kami melaporkan, sudah bertukar posisi dengan Timnas Oman yang berada di sebelah kiri. Sedang bersiap kali ini bola atau kick off penanda sepak mula babak kedua ini akan dilakukan oleh pemain Oman nomor punggung 11, yaitu Muhsen Saleh Al-Ghazani. Sudah bersiap dia, sudah dilakukan kali ini, bola sudah dimulai pertandingan babak kedua antara Indonesia menghadapi Oman dalam FIFA Matchday 2026. Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Oman di malam hari ini. Ya, pemain nomor punggung 22 dari Oman,
4: Yusuf Al-Raji.
3: Sang penjaga gawang ini diganti Indra.
4: Keluar nomor punggung
3: Sal Ahmed 22.
4: Ahmed Faraz Al-Rawahi.
3: Ya, sang penjaga gawang berganti Indra dari Oman
4: 26
3: untuk di babak
4: Ibrahim
3: kedua
4: Yusuf
3: kali ini.
4: Al-Raji.
3: Ibrahim Yusuf Al-Raji.
4: Substitution for Oman. Player.
3: Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia di sektor kanan pertahanan Oman.
4: Hatem Sultan Al-Rushani.
3: Nomor punggung 22 kali ini.
4: Player number
3: Nathan Chaon.
4: 27 Ahad Al-Hajji Al-Mushayki. Pergantian pemain untuk Oman. Keluar nomor punggung 19 Hatem Sultan Al-Rushani. Masuk nomor punggung 27 Ahad Al-Habsi Al-Musaihi.
3: Ya, tadi beberapa pergantian pemain sudah diinformasikan oleh announcer stadion malam hari ini. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Ada pemain nomor punggung 20 dari Indonesia, Elkan Bagot, sedang menguasai bola kali ini, mendekati lapangan tengah pertandingan. Masih menguasai bola, Elkan Bagot mencari rekan yang ada di dalam lapangan. Kali ini melebar dia kepada Kevin Dix. Terjatuh Kevin Dix, berbenturan dengan salah satu pemain Oman, yaitu Nasir Sultan Al-Rawi.
4: Substitution for Indonesia, player number 23, Justin Hubner, replaced by player number 60, Doni Tri Pamungkas.
3: Ya, terjadi ketegangan di sebelah di depan bangku cadangan Indonesia kali ini. Wasit asal Singapura, Muhammad Taki ini berikan kartu kuning pada salah seorang pemain Indonesia. Masih kami telusuri siapa pemain yang mendapatkan kartu kuning tadi setelah terjadi sedikit ketegangan dengan pemain nomor punggung 23 asal Oman yaitu Harib Jamil Al-Saadi. Pemain Indonesia mendapatkan kartu kuning. Dua kartu kuning sudah dikeluarkan wasit malam hari ini untuk pemain Indonesia. Setelah tadi di babak pertama adalah Beckham Putra mendapatkan kartu kuning dan kali ini satu pemain Indonesia mendapatkan kartu kuning kembali. Ya, dan bola sudah bergulir kembali di dalam lapangan. Kali ini Elkan Bagot menguasai bola di sektor tengah pertahanan Indonesia. Coba mencari terobosan langsung kali ini yang dituju adalah pemain nomor 22 Nathan Choaon, berhasil dikuasai kali ini oleh pemain Indonesia. Kevin Dix, Nathan Choaon keluar bola setelah berbenturan dengan pemain nomor punggung 23 Harib Jamil.
2: Ya, upaya dari Indonesia memang terus dilakukan di sektor sebelah kiri dan juga sektor sebelah kanan bagaimana pertahanan Oman, di mana juga kita lihat bagaimana Kevin Dix yang mencoba beralih posisi biasanya di sektor sebelah kanan atau membantu lini serang Indonesia di sektor sebelah kanan, kini berada di sektor sebelah kiri. Ini juga taktik bagian dari John Hartman yang telah juga memasukkan Doni Tripamungkas di babak yang kedua ini. Upaya lagi dari Indonesia bagi Kevin Dix. Upaya tadi bagaimana Nathan Choaon dan juga Ratnat Orarmangun, namun masih membentur pertahanan dari Oman yang juga mencoba keluar tentu dari tekanan pemain-pemain Indonesia. Jika melihat peringkat FIFA yang lebih tinggi dari Indonesia, harusnya Oman juga mampu memberikan permainan yang lebih baik di FIFA Matchday kali ini. Ya, sebuah serangan yang tadi juga dihalau oleh pemain Indonesia, upaya dari Oman. Sodorkan lagi di sektor sebelah kiri bagaimana pemain Oman mencoba membangun serangan. Ahmed Mohamed mencoba alirkan ke sektor sebelah kanan namun dipotong lagi pemain Indonesia dan berhasil diselamatkan. Hampir saja tadi bagaimana penguasaan bola, ada Ratnat Orarmangun yang membantu, ada pergerakan Nathan Choaon juga, sodorkan bola ke depan, berbahaya saudara-saudara, terjadi serangan cepat mencoba dibangun Oman namun kembali dihentikan lagi pemain dari Indonesia. Ada Rizky Ridho di sana membangun lagi, ada Doni Tripamungkas yang baru masuk di babak yang kedua ini mengisi sisi kanan. Ya, berbahaya namun bola dapat dihentikan lagi. Pemain Oman menguasai bola, memasuki daerah kotak penalti dari Indonesia. Lepaskan tendangan, us! Sayang sekali pergerakan dari pemain Oman yang sebenarnya sudah cukup bagus meliuk di daerah pertahanan Indonesia di sisi kanan, namun eksekusi terakhirnya memang harus jauh dari sasaran. Upaya nomor punggung 8 nampaknya Zahir Sulaiman. Ya, Indonesia menguasai bola. Bagaimana Doni Tri mundur ke belakang pada Emil Audero yang masih memainkan babak keduanya bersama timnas Garuda dan melakukan debutnya ketika menghadapi Cina atau Tiongkok pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, upaya lagi dari Indonesia. Bagaimana sodorkan tadi Beckham Putra yang beberapa waktu lalu merayakan kemenangan bersama Persib Bandung menjadi kampion ketiga kalinya Liga Indonesia atau Super League pada tahun 2025-2026. Ya, tendangan gawang, bola dihadapi oleh nomor punggung 26
3: Ibrahim
2: dari
3: Yusuf.
2: Oman yaitu Ibrahim Yusuf Al-Faraj Al-Raji.
3: Pergantian pemain Indra, nomor punggung 7 dari Indonesia yaitu Beckham Putra Nugraha digantikan oleh Calvin Verdonk, pemain yang berumput di Perancis. Kali ini masuk menggantikan pemain yang berumput di Persib. Sama-sama ini ya,
4: substitution for Indonesia.
3: Sama-sama suka gerasa gerusuk Indra. dua-duanya ini pemain
4: yang merasa gusuk.
2: Ya, Beckham Putra dan juga Calvin Verdonk memiliki hampir tipe yang sama, melakukan akselerasi-akselerasi di daerah pertahanan lawan, dan pergerakannya juga kerap kali merepotkan, termasuk gimana kita belum menyaksikan Calvin Verdonk. Ya, upaya lagi berbahaya saudara-saudara. Iya, permainan atau komunikasi yang harusnya diperbaiki oleh kapten kesebelasan Rizky Ridho dan juga Elkan Baget tadi. Bagaimana seharusnya bola langsung saja dibuang ke depan atau diarahkan ke depan, namun masih memainkan bola dan dioper ke teman yang dekatnya. Dan namun sangat berbahaya bagaimana pergerakan pemain Oman tadi yang mampu sempat mencuri si kulit bundar dan hampir membahayakan gawang dari Indonesia. Emil Audero kini penjaga gawang dari Indonesia sodorkan bola ke depan mencari Ivar Jenner. Ivar Jenner menggiring cepat sektor sebelah kanan. Lagi datang lagi pemain Indonesia, ada Calvin Verdonk tadi yang baru masuk, ada Doni Tripamungkas, sodorkan lagi pemain Indonesia, lepas ke mana? Ditepis saja oleh penjaga gawang dari Oman yaitu Ibrahim Yusuf. Bagaimana menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia. Di sektor sebelah kiri pertahanan dari Oman semakin menarik nampaknya di babak yang kedua ini. Tentu ambisi bagi Indonesia untuk juga menciptakan gol berikutnya, karena bagi penting bagi Indonesia juga untuk meningkatkan peringkat FIFA setelah mampu meraih kemenangan atas lawan-lawannya jika bertanding di FIFA Match Day.
3: Ya, Indra, karena memang Oman memiliki ranking yang jauh lebih tinggi dari Indonesia, yakni 79 berbanding 122. Kemenangan ini akan memberikan keuntungan besar bagi timnas kita ya. Kalau memang Indonesia menang malam hari ini, maka perhitungan poin FIFA kita akan bertambah 6,56 poin dan berpotensi melewati 120 besar dunia, Indra.
2: Ya, ya, sebuah upaya tadi dari pemain Indonesia namun harus dihentikan. Sundulan kepala barisan pertahanan dari Oman, tendangan penjuru yang diperoleh, terjadi masih perebutan di sana, menghasilkan lemparan ke dalam saja karena bola bergulir di sisi kiri pertahanan dari Indonesia. Dengan cepat saja sodorkan bola ke belakang, Ivar Jenner, pemain Indonesia, mundur ke belakang pada Emil Audero, jaga gawang, sodorkan pada Rizky Ridho, kapten kesebelasan, mencoba menggiring dekati garis tengah lapangan pertandingan pemain Persija Jakarta ini. Sodorkan kepada Kevin Dix. Kevin Dix sodorkan ke depan mencari Nathan Chowawon. Masih Nathan pinggir sini dorong tampil nanti lepaskan lagi umpan lagi ke sektor sebelah kanan, mencuri kencang lagi. Oh sayang sekali, terlalu kencang bagaimana datangnya umpan dari Nathan Chowawon. Datang lagi Indonesia masih menguasai bola, sodorkan ke tengah Ivar Jenner.
3: Verdonk
2: bagaimana Elkan Baget mundur ke belakang kepada Rizky Ridho. Ivar Jenner, Baget, lagi pada Verdonk di sana mencoba mengejar, lagi oleh Ivar Jenner melebar bagian Doni Tripamungkas. Doni Tri sodorkan lagi, memberikan umpan crossing, berbahaya, apa sedang
3: gol 3-0 Indonesia berhasil merobek lagi gawang Oman yang dikawal Ibrahim Yusuf. Umpan tarik yang bisa diberikan oleh Nathan Chow tadi dengan mudahnya langsung dicocor saja, robek gawang Oman dari sektor sebelah kanan. Umpan tarik langsung ke tengah tanpa ragu disambar oleh Ratnar Oratmangun, merubah kedudukan menjadi 3-0 Indonesia untuk malam hari ini dalam FIFA Match Day 2026. Ragnar Oratmangun mencatatkan namanya di dalam papan skor setelah berhasil bobol gawang Oman. 3-0 Indonesia unggul atas Oman malam hari ini.
4: Goal for Indonesia by player number 11 Ragnar Oratmangun. Gol untuk Indonesia dicetak oleh pemain nomor punggung 11 Ragnar Oratmangun.
3: Ya, bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia di sektor belakang pertahanan mereka sendiri. Melebar kali ini. Dituju adalah Nathan Choaon, namun tidak berhasil menguasai bola. Berhasil dicuri oleh pemain-pemain Oman kali ini. Mencoba melakukan serangan pemain Oman kali ini. Pemain nomor punggung 13 ada di sebelah sektor kiri pertahanan Indonesia terjatuh. Setelah terjadi benturan dengan Kevin Dix, pemain nomor punggung 13 kali ini dari Oman, yaitu Ahmad Abdullah, yang memang sering sekali ini memancing di air keruh ya, memancing emosi dari para pemain-pemain Indonesia. Beberapa kali terlibat friksi-friksi, drama-drama tanpa Cina dan ataupun Korea ya, terhadap pemain-pemain Indonesia. Ya, bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Mencoba membangun serangan kali ini di sektor kanan pertahanan Indonesia, namun berhasil digagalkan oleh para pemain Garuda. Serangan kali ini umpan langsung ditunjukkan kepada Muartan Orakmangun oleh Doni Tripamungkas, namun berhasil lebih dekat kepada sang penjaga gawang Oman. Oman menguasai bola kali ini di garis tengah pertahanan mereka sendiri. Melebar ke sebelah kanan kali ini pemain nomor punggung 13 Amjad Abdullah. Ke belakang dia Ahmed Mohamed. Melebar kali ini ke sebelah kiri ada Harib Jamil. Mencoba untuk melakukan serangan pemain-pemain Oman, dibayang-bayangi oleh 3 pemain Indonesia kali ini. Tidak berhasil, kembali ke belakang kali ini oleh Romeni, membayang-bayangi satu pemain dari Oman yaitu nomor 21 Yusuf Nasir. Masih bola dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Coba untuk memancing pemain-pemain Indonesia keluar dari sarangnya. Ke belakang kali ini pemain nomor 26 sang penjaga gawang Ibrahim Yusuf. Langsung ke tengah kali ini. Yang dituju adalah pemain nomor punggung 18, namun berhasil dipatahkan oleh Doni Tripamungkas. Kali ini pemain Indonesia menguasai bola. Melebar dia ke sebelah kanan ada Ratnar Orakmangun, dibayang-bayangi oleh pemain Harib Jamil asal Oman. Ya, terjadi sebuah friksi kembali. Mencoba untuk memancing emosi pemain-pemain Indonesia. Kali ini pemain-pemain dari Oman. Nomor punggung 8 Zahir Sulaiman melakukan protes terhadap wasit asal Indonesia, asal Singapura, Muhammad Taki, atas keputusannya, namun tidak berhasil. Bola kali ini masih dikuasai pemain-pemain Indonesia. Umpan terobosan dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia. Nathan Choaon kali ini, sayang sekali umpan Nathan yang dituju adalah Kevin Dix, berhasil dipatahkan oleh pemain Oman. Dihalau saja umpan lambung tadi dari pemain Oman oleh Elkan Bagot. Main nomor punggung 14 kali ini Elupesi ke belakang kali ini. Ada Elkan Bagot masih menguasai bola, mencari rekannya Elkan Bagot. Langsung yang dituju adalah Ratnar Orakmangun, mencoba untuk melepaskan diri dari adangan pemain nomor punggung 5 yaitu Musa Mahfud. Namun bola meninggalkan lapangan dan berhasil melakukan lemparan ke dalam. Terjatuh oleh Romeni, terjatuh saat menerima umpan yang disodorkan oleh pemain nomor punggung 11 Ratnar Orakmangun. Menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemain Oman kali ini. Pemain nomor punggung 13 Amjad Abdullah menguasai bola, melakukan lemparan ke dalam dari sektor kanan pertahanan Oman. Memanggil rekannya untuk lebih mendekat, namun ternyata dia lebih memutuskan untuk memberikan agak jauh ke belakang kali ini. Bola masih berada di sektor pertahanan Oman, dibayang-bayangi oleh pemain Indonesia. Mencoba melepaskan diri pemain-pemain Oman dari tekanan-tekanan pemain Indonesia. Ke tengah kali ini pemain nomor punggung 13 Amjad Abdullah menguasai bola, dibayang-bayangi oleh Romeni. Kembali kali ini pemain nomor punggung 8 dari Oman, dua pemain Indonesia membayangi dia. Kembali ke belakang lagi pemain nomor punggung 23, melebar ke tengah kali ini pemain nomor punggung 27 yang baru saja masuk Ahad Al-Habsyi. Coba melakukan serangan kali ini dari sektor kiri pertahanan Indonesia. Umpan langsung ke dalam kotak penalti, dengan mudahnya dipetik saja sang kulit bundar oleh Emil Audero. Tidak ada teman dari Oman yang menyambut umpan. An semua ini akhiran saya ya, seperti pantun ini sepertinya saya. Ya, bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia kali ini. Berseragam merah-merah, kebanggaan Indonesia, masih menguasai si kulit bundar di sektor kanan pertahanan. Doni Tripamungkas ke belakang dia. Kali ini mencoba ke tengah lagi ada Elkan Bagot, main nomor punggung 20 dari Indonesia. Kevin Dix kali ini menguasai bola, meliuk-liuk dia melewati sekitar dua pemain Oman, namun tidak berhasil ketika mencoba melewati pemain ketiga. Bola berhasil dikuasai oleh pemain Oman. Satu pemain Oman berhadapan satu dengan satu dengan bersama Emil Audero, namun berhasil dipatahkan oleh Emil. Umpan sependek saja kepada Rizky Rido, membawa langsung melewati garis tengah lapangan kepada Doni Tri kali ini, menggunakan kaki kiri Doni Tri kepada Rizky Rido. Kembali Doni Tri masih menguasai bola, umpan langsung ke dalam kotak penalti oleh Romeni yang dituju, tidak berhasil. pada Ole Romeni, lebih dekat kepada sang penjaga gawang Oman. Umpan pendek saja. Nomor punggung 8 dari Oman kali ini menguasai bola. Terobosan dilakukan oleh pemain Oman kali ini. Nomor punggung 11 Mohsen Saleh masih menguasai bola, dibayang-bayangnya oleh dua pemain Indonesia, Elkan Bagot dan juga Justin Hapner. Membuat bola meninggalkan lapangan pertandingan untuk malam hari ini. Pemain nomor punggung 18 ternyata tadi Ivar Jenner, mohon maaf dengar. Tendangan penjuru untuk Oman kali ini di sebelah kiri pertahanan Indonesia. Pemain nomor punggung 12 Abdullah Fawaz menghadapi bola. Setidaknya ada sekitar 7 pemain Oman ini berada dalam kotak penalti Indonesia, dan seluruh pemain Indonesia berada di dalam kotak penalti mencoba untuk mengamankan gawang agar tidak kebobolan. Sudah dilakukan ke tengah saja, langsung disundul oleh Calvin Verdonk. Berhasil dikuasai kembali oleh pemain-pemain Oman kali ini, bola masih di sektor kiri pertahanan Indonesia. Langsung ke tengah lagi, umpan disampaikan namun tidak berhasil. Tendangan kaki kiri spekulasi coba dilakukan oleh pemain nomor 19 Hatem Sultan Al-Rushadi kepada gawang Indonesia. Spekulasi ya, kaki kiri namun masih melambung tinggi di atas mister gawang Indonesia.
2: Kita ke pinggir lapangan, bagaimana juga Yakob Sayuri sudah disiapkan oleh John Hartman untuk melakukan pergantian pemain. Nampaknya Nathan Choaon yang Indonesia digantikan.
4: Player number 22.
2: Ya, benar, 22. Nathan Choaon digantikan oleh Yakob Sayuri yang memiliki juga kecepatan Yaakob di sektor Sayuri sebelah kanan lini serang Indonesia. Kita nantikan. Lagi Indonesia menguasai bola. Kevin Dick sodorkan saja, beralih ke sektor sebelah kanan. Bagaimana juga kapten kesebelasan Rizky Ridho mundur ke belakang. Emil Audero dengan tenang kontrol bola sejenak, sodorkan lagi kepada Joey Pelupesi. Ke tengah lagi pemain Indonesia. Oh, tadi bagaimana Rizky Ridho maksudnya memberikan umpan terobosan kepada Ole, namun terlalu pelan tadi umpan yang diberikan sehingga bisa direbut oleh pemain Oman. Sebuah pelanggaran terjadi. Tendangan bebas bagi Oman sudah dilakukan cepat, mencoba menggiring bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Oh, terlepas nomor punggung 17, berbahaya, sudah kirimkan lagi bola ke depan. Oh, namun beruntung pergian saja bagaimana gerakan dari pemain nomor punggung 17 dari Oman, Nasir Sultan
4: Al-Rawahi,
2: hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Indonesia. Bola kini dikuasai oleh Emil Audero, penjaga gawang Indonesia. Pendek saja sodorkan, kita nantikan tendangan gawang, tendangan bagi Indonesia. Sudah dilakukan, arahkan kepada Doni Tri yang kini mengisi sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Indonesia. Doni Tri melewati garis tengah. Doni Tri perlahan, pemain dari Persija Jakarta ini, Joey Pelupesi alirkan ke sektor sebelah kanan mencari Yakob Sayuri. Terlepas Yakob Sayuri kerjasama dengan Kevin Verdonk tadi masuk, namun sayang bola kembali dikuasai oleh pemain Oman. Upaya dari Oman untuk menguasai bola, perlahan mencari kawannya di sektor sebelah kanan kini. Nomor punggung 17 bagaimana Nasir Sultan Al-Rawahi, kerjasama dia tadi nomor punggung 31 dari Oman. Perlahan alirkan lagi kini ke sektor sebelah kiri lini serang dari Oman atau sisi kanan pertahanan dari Indonesia, dibayangi oleh Yakob tadi. Mundur ke belakang, mencoba melakukan serangan, di mana juga kami juga melihat dua pemain Oman yang berada di pinggir lapangan bersiap-siap akan masuk. Ya, bukan pelanggaran meski Ratna Orotmangun tadi terjatuh mendapat pengawalan. Berbahaya saudara-saudara. Tendangan lari luar kotak penalti dari jauh nampaknya, namun mampu diantisipasi dengan baik oleh Emil Audero. Kevin Dix menguasai bola, kerjasama dia dengan Calvin Verdonk. Masih Verdonk, ingat karan tengah lapangan pertandingan. Ada juga bagaimana Joey Pelupesi, Ivar Jenner. Kembali lagi Pelupesi, Ivar, Kevin Dix alirkan, mencoba mencari Doni Tri, namun ada Ole Romeni juga mencoba membantu. Serangan mundur sedikit ke belakang, Kevin Dix Masih Kevin Dix. Indonesia mencoba mengurung pertahanan dari Oman. Sodorkan lagi, berbahaya, ada Kevin Fendong terjatuh. Bukan pelanggaran, saudara-saudara. Bagaimana pergerakan pemain Indonesia tadi tidak membuat wasit Muhammad Taki bergeming. Ya, upaya lagi supaya dari Oman untuk menguasai bola. Juga terlihat nampaknya ada tiga kini pemain yang disiapkan untuk menggantikan pemain-pemain yang ada berada di lapangan. Pergantian pemain yang cukup banyak dilakukan oleh Oman, termasuk juga nomor 10 nampaknya Jamil Salim. Kita melihat
3: sopan berarti ya, Samil Salim dulu deh ya.
2: Jamil Salim. Salim Al-Yahmadi. Wah, ini emang nama-nama pemain Oman ini cukup panjang nih.
3: Ya. Jamil Salim Al-Yahmadi menggantikan nomor punggung 17 Nasir Sultan Al-Rawahi.
2: Nah, tadi kalau Jamil Salim juga ada Abdul Salam.
3: Waduh,
2: udah Abdul Salam lah ya.
3: Salim sama Salam gitu ya.
2: Iya.
3: Kayak daun ya.
2: Daun
3: salam ya kan. Pakai tempel enggak salamnya? Enggak kan.
2: Nah, kalau tempel enggak gitu.
4: Substitution for Oman. Player iya. Number 17. Ya. Nasir Sultan Al-Rawahi. Replaced by player number 10.
2: Ya, nomor punggung 17 digantikan tadi oleh nomor Salim punggung 10 Al-Yahmadi. Jamil Salim Al-Yahmadi. Sebuah keterangan dari Indonesia. Oh. Hampir saja tadi
4: Zahir Sulaiman.
2: Bagaimana menemui oleh Romeni di depan ini, gawang Oman.
4: 25.
2: Bagaimana nomor punggung 25 dari Oman juga Husain Said Al-Sahri. Juga masuk. Dan nomor 6
4: Musab Hamid Al-Mamari.
2: Muhammad Al-Kamisi dan juga digantikan oleh pemain Musab Hamid Al-Mamari. Pergantiannya cukup banyak sehingga mungkin ini menjadi bagian juga dari
3: taktik
2: dari pelatih Oman, termasuk juga memberikan darah segar, asik. Darah segar, tenaga baru untuk setidaknya meladeni bagaimana permainan-permainan cepat dari sayap-sayap pemain Indonesia ini juga memang cukup berbahaya, termasuk Calvin Fredon dan Jakob Sayuri mencoba memasuki daerah kotak penalti, daerah pertahanan di sebelah kiri pertahanan dari Oman. Masih Jakob Sayuri mundur ke belakang tadi, mendapat pengawal yang ketat. Rizky Ridho sodorkan saja kepada Emil Audero yang jauh keluar dari sarangnya. Emil Audero masih memainkan bola di luar garis gawang tadi. Mundur lagi bagaimana tadi Elkan Bagot langsung ke depan Emil mencari. Oh, Jakob terlalu jauh umpan yang diberikan, tidak mampu digapai oleh Jakob Sayuri. Bola bergulir keluar lapangan menghasilkan lemparan ke dalam tadi bagi Oman. Masih mencoba bagaimana permainan Oman di babak yang kedua ini meski tertinggal 0-3 dari Indonesia. Upaya dari Oman di sektor sebelah kanan pertahanan dari Indonesia cukup kesulitan. Kembali bola bergulir keluar lapangan. Kita dengar juga bagaimana sayup-sayup para pendukung dari La Grande Indonesia yang mengisi sisi utara dari SU GBK ini terus menggema dan juga memberikan dukungannya meski tidak full SU GBK ini, karena memang bagian upper atau bagian atas dari SU GBK ini memang tidak dijual untuk para penonton pada pertandingan FIFA Matchday. Nah, kita akan mendapatkan laporan juga bagaimana jumlah penonton yang hadir pada malam hari ini, apakah cukup banyak atau hampir setengahnya dari kapasitas yang dijual, apakah seperti apa, karena sisi selatan kami melihat tidak begitu banyak dibandingkan sisi dari utara. Ya, upaya lagi terjadi perebutan dari pemain Oman mencoba memasuki daerah pertahanan dari Indonesia di sektor sebelah kanan dibayangi dengan ketat. Bagaimana juga Ivarina tadi mencoba ke tengah pemain nomor punggung. Berbahaya, saudara-saudara. Hampir saja bagaimana pemain dari Oman tadi melakukan tendangan yang dari luar kotak penalti, namun pergerakannya atau tendangannya masih melebar di sisi kanan gawang dari Indonesia yang dikawal oleh Emil Audero.
3: Ya, Ahad Al-Habsyi tadi mencoba melakukan tendangan langsung namun masih melebar ke sisi kanan gawang Indonesia yang dikawal Emil Audero. Sementara itu penonton di Stadion Utama Gelora Bung Karno melakukan gerakan ombak dari ujung ke ujung mengelilingi Stadion Utama Gelora Bung Karno ini, yang sedang duduk langsung berdiri ketika gilirannya, sehingga membentuk rangkaian ombak penonton di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, menambah kemeriahan pertandingan malam hari ini. Apalagi Indonesia sudah unggul jauh ya, 3-0 di pertandingan malam hari ini melalui gol Justin Hubner oleh Rumeni dan juga dari Ratnar Oratmangun. Kali ini bola dikuasai oleh pemain-pemain Oman di sektor kanan pertahanan Indonesia, mencoba untuk membongkar pertahanan Indonesia. Kali ini pemain asal Oman melebar ke tengah, kali ini coba melakukan penetrasi 1-2. Pemain nomor 13 menguasai bola ke tengah. Kali ini ada Yusuf Nasir Al-Malki. Kemudian juga di sektor-sektor kanan coba membangun serangan Oman kali ini, namun patah di kaki Doni Tri Pamungkas. Sayang sekali umpannya kepada Ole Rumeni berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Oman. Nomor 10 dari Oman ini kembali mencoba untuk melakukan serangan. Oman ke belakang, dia coba merancang skema penyerangan. Kali ini Oman umpan kaki ke kaki yang sangat pendek diperagakan oleh pemain-pemain Oman kali ini. Umpan-umpan yang sangat mendatar, sepertinya ingin mencoba untuk memancing pemain Indonesia. Terjadi benturan tadi antara Doni Tri Pamungkas. Kartu kuning untuk Doni Tri Pamungkas setelah berbenturan dengan pemain nomor punggung 19 dari Oman, Hatem Sultan Al-Rusadi, sehingga membuat Doni mendapat kartu kuning. Ya, kartu kuning.
5: Suara gua berbalik.
3: Pergantian pemain selama sementara itu terjadi. Nomor punggung 9 dari Oman, yakni Mohamed Mubarok, sedang bersiap di pinggir lapangan menggantikan sang kapten kesebelasan untuk malam hari ini dari Oman, yaitu pemain nomor punggung 23
6: Harif Jamil Al-Sadi, replaced by player number 9 Mohamed Mubarak Al-Ghafri.
3: Ya, bola kali ini masih meninggalkan lapangan setelah tadi terjadi perebutan antara pemain Indonesia dan juga pemain Oman. Kuasa oleh pemain-pemain Indonesia kali ini Kevin Dix. Doni Tri Pamungkas dibayang-bayangi oleh satu pemain Oman, dua pemain Oman membayangi. Geser dia kepada Kevin Dix, melebar dia ke kanan. Kali ini Rizky Ridho dibayangi oleh satu pemain Oman, umpan pendek saja yang dituju adalah Yaakob Sayuri. Ke tengah dia kali ini, yang dituju adalah Ratnar Oratmangun, sudah melewati garis tengah lapangan. Ratnar umpan pendek saja kepada Yaakob Sayuri, namun berhasil dipatahkan oleh pemain Oman. Datang kali ini serangan dari Indonesia. Kali ini pemain nomor punggung 16 dari Indonesia mencoba melakukan serangan oleh Rumeni, menerima umpan namun sayang sekali masih membentur pemain Oman. Gagal serangan yang coba dibangun oleh pemain-pemain Indonesia tadi melalui kaki oleh Rumeni, membuat Oman kali ini kembali menguasai bola di sektor kiri pertahanan mereka. Zahir Sulaiman pendek saja. Pemain-pemain Oman ada sekitar 6 pemain berada di sektor pertahanan mereka sendiri. Kali ini mencoba untuk membangun serangan pemain nomor punggung 25,
6: Hussein Said. The attendance today at Gelora Bung Karno Stadium in 23,677. Jumlah penonton yang menyaksikan pertandingan hari ini di Stadion Gelora Bung Karno adalah 23,677 penonton.
3: Ya, 23,677 penonton menyaksikan pertandingan malam hari ini antara Indonesia menghadapi Oman dalam FIFA Matchday Series yang pertama, setelah nanti tanggal 9 akan menghadapi Mozambik. Sementara itu untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, Indonesia sudah unggul sementara ini 3-0 dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Indonesia mengenakan kostum kebangsaan merah-merah, sementara Oman mengenakan kostum berwarna putih-putih. Umpan terobosan kali ini langsung ditujukan pada pemain Oman, namun umpan tarik yang ditujukan kepada pemain nomor 9, yakni Mohamed Mubarak, tidak dapat diterima dengan baik sehingga dapat dicuri oleh Emil Audero. Indonesia kali ini menguasai bola kali ini. Emil mencoba melakukan umpan terhadap Yakob Sayuri, namun terlalu jauh, bola meninggalkan lapangan, lemparan ke dalam untuk Oman. Sudah dilakukan pendek saja. Bayangi satu pemain Oman kali ini, pemain Indonesia Calvin Verdong. Ya, Ratnar Oratmangun berlari tanpa henti dari sudut-sudut lapangan, mencoba untuk merebut bola yang juga dikuasai oleh pemain Oman. Kali ini berada di sektor kanan pertahanan Indonesia. Sudah masuk lewati garis tengah, berhasil dicuri. Bola kali ini dikuasai oleh pemain Indonesia. Ratnar Oratmangun sudah melewati garis tengah. Umpan pendek pada Ole Romeni. Ole bergeser dia kepada Yakob Sayuri. Sudah mendekati garis penalti Yakob Sayuri. Ke belakang dia kali ini. Bali kepada Rizky Ridho. Pendek dia Rizky Ridho. Yakob Sayuri coba untuk mengembalikan lagi ritme serangan. Ke belakang sedikit ada kali ini Kevin Dix. Umpan pendek saja Kevin Dix. Yang dituju adalah Ratnar Oratmangun. Ragnar melebar ke kanan. Yakob Sayuri di sektor kiri pertahanan Oman, masuk dalam kotak penalti. Yakob Sayuri masih mencoba melakukan serangan, namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Oman, membuat gagal lagi kesempatan untuk menambah gol bagi pemain Indonesia. Berhasil dicuri kali ini bola. Kevin Dix geser langsung pada Doni Tripamungkas. Doni umpan kepada Ole Romeni dalam kotak penalti, namun lebih dekat terhadap penjaga gawang Oman, yakni Ibrahim Yusuf. Gagal maning. Serangan yang coba dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia ke gawang Oman. Ya. Wasit Muhammad Taki ini meniup fluidnya.
2: Ya, ada tiga pemain nampaknya di pinggir lapangan kubu Indonesia. Kita lihat bagaimana juga Mauro Zylstra nampaknya salah satunya.
3: Ya.
2: Nomor punggung 13. Aduh. Ada juga 15 Saldi Ramdhani yang masuk di babak yang kedua ini. Termasuk juga Mauro dan juga nampaknya nomor punggung 4 ya, Matthew Ryan Baker, menandai debutnya sebagai pemain termuda di timnas senior, timnas Indonesia, setelah juga dipercaya untuk memasuki timnas U19. Masuk juga bagaimana sebenarnya dia harusnya berlaga di ajang Piala AFF U19. Nama Matthew juga diberikan kesempatan oleh John Hurtman untuk mengisi barisan dari timnas senior yang juga cukup mendapatkan atensi yang baik ketika menampilkan penampilan yang terbaik, dan juga termasuk Doni Tripamungkas dan juga Matthew Baker pada malam hari ini. Kita lihat ini menjadi debut yang luar biasa tentu.
6: Substitution for Indonesia, player number 10 Ole Romeni, replaced by player number 13 Mario Zylstra. Player number 5 Rizky Ridho, replaced by player number 4 Matthew Baker. Player number 11 Ragnar Oratmangun, replaced by player number 15 Sadil Ramdhani.
2: Ya, itulah sejumlah pergantian yang dilakukan oleh John Hurtman di ujung-ujung babak yang kedua ini. Tentu akan memberikan warna yang berbeda, dan juga bagaimana John Hurtman ingin melihat kualitas seperti apa yang ditampilkan oleh pemainnya ketika berlatih, tentu juga harus diaplikasikan dengan baik ketika bermain dalam sebuah pertandingan yang kita bisa melihat bagaimana untuk melatih mental dan juga kualitas dari teknik para pemain sendiri. Ya, Oman lagi mencoba membangun serangan. Indonesia bentuk barisan pertahanan, ada Elkan Bagot, biarkan saja bola melewati kepalanya tadi. Lebih dekat kepada Emil Audero dengan tenang. mengambil si kulit bundar. Meski pemain Oman juga berdiri cukup dekat dengan Emil, sodorkan bola ke belakang tadi Matthew Baker. Sentuhan pertama dari Matthew Baker, pemain debutan yang harusnya masih mengisi barisan timnas U19 dari timnas Garuda. Yakob Sayuri sodorkan lagi ke tangan depan dia ada Marozil. Setelah tadi masih terjemputan ke Calvin Verdong, alirkan kepada Matthew. Sektor sebelah kiri mencari Doni Tri Pamungkas. Doni Tri meliuk dia ke sektor sebelah kanan, ada Ivar Jenner, kembalikan lagi kepada Doni Tri. Ada Saldil Ramdhani, balikan lagi kepada Doni Tri Pamungkas. Ada Matthew Baker mencoba membantu ke depan. Ada Ivar Jenner, kembalikan lagi kepada Doni Tri. Masih Doni Tri mencoba meliuk-liuk kerjasama dengan Saldi Ramdhani. Umpan 1-2, Doni Tri Pamungkas kirimkan umpan terobosan. Lagi di depan kota Bangsa. Sayang sekali Mauro. Nampaknya posisinya kurang pas tadi bagaimana menyambut umpan yang dilepaskan oleh Doni Tri Pamungkas di sektor sebelah kanan pertahanan dari Oman. Membuat dengan mudah tadi penjaga gawang Oman menangkap sekulit bundar. Saldi Ramdhani lagi mencoba menggiring bola ke depan, terjatuh, bukan pelanggaran. Bagaimana wasit Muhammad Taki tadi biarkan pelanggaran yang dilakukan tadi oleh pemain-pemain dari Oman. Mencoba membangun serangan kini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia, dibayangin oleh Doni Tri Pamungkas. Mundur ke belakang, kirimkan bola ke depan, dihalau saja oleh Kambagot. Datang lagi pemain dari Oman nomor punggung 23 kali di sana. Oh, namun dipatahkan lagi oleh Indonesia. Namun sayang, umpan ini diberikan tidak menemui Mauro Zilstra tadi di depan. Jatuh kaki di kaki pemain Oman lagi. Masih mencoba Oman kini di hujung babak yang kedua ini. Mencoba memberikan perlawanan meski mereka tertinggal 3 gol dari timnas Garuda. Alirkan ke sektor sebelah kanan, berbahaya namun lebih dekat kepada Emil Audero. Dengan tenang memeluk sekulit bundar, memantulkan ke lapangan atau ke rumput hijau SU GBK ini. Pada siapa akan diberikan? Emil Audero terlalu lama nampaknya kita nantikan. Ya, dianggap terlalu lama memegang si kulit bundar. Dan ini kita juga bagaimana perhatikan apakah akan ada peraturan-peraturan baru termasuk di ajang Piala Dunia, di mana bagaimana lemparan ke dalam atau juga kiper atau penjaga gawang memegang bola terlalu lama dan dihukum dengan tendangan penjuru. Ini menjadi salah satu peraturan yang diaplikasikan pada Piala Dunia 2026 nanti. Tendangan penjuru sudah dilakukan. Iya, mencoba digapai oleh Elkan Baget. Namun biarkan saja karena bola pun bergulir keluar lapangan di sisi gawang dari Indonesia. Nampaknya wasit Muhammad Taki tadi memang sudah menerapkan, bahkan pada sebenarnya itu yang saya baca tidak, kalau tidak salah adalah peraturan yang akan diterapkan pada ajang Piala Dunia 2026 di Amerika, Kanada dan Meksiko.
3: Curi star ya?
2: Iya.
3: Waduh, belum ya, diterapin. Dia iya, pakai duluan ya kan.
2: Pakai duluan.
3: Curi star dia kayaknya. Tapi enggak apa-apalah, ya kan. Yang jelas kan enggak berbahaya tadi golnya apa serangannya. Indonesia kali ini mencoba untuk membangun serangan kali ini. Emil Audero langsung saja kepada ke tengah lapangan kali ini. Siapa yang dituju? Kali ini tujuh adalah Mauro Zilstra, namun berhasil dibuang oleh pemain dari Oman. Bola liar kembali dikuasai oleh pemain-pemain Oman kali ini. Di sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia mencoba melakukan penetrasi pemain-pemain Oman kali ini. Pendek saja ke tengah, namun tendangan yang coba dilakukan oleh pemain Jamil Salim dari Oman masih melambung di atas mister gawang yang dijaga oleh Emil Audero, menghasilkan tendangan gawang kembali untuk Indonesia. Belum berubah skor di menit 85 pertandingan, 3-0 Indonesia unggul atas Oman dalam pertandingan yang disaksikan oleh 23.677 penonton di malam hari ini. Emil Audero masih mencari rekannya. Sudah melambung tinggi melewati garis tengah lapangan yang dituju adalah Calvin Verdong, namun berhasil dikuasai oleh pemain Oman kali ini. Mencoba dicuri oleh Kevin Dix, berhasil bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Umpan terobosan berhasil dipatahkan oleh pemain Indonesia kali ini. Mencoba membangun kembali serangan pemain-pemain Indonesia ke belakang. Ada Emil Audero Dan langsung saja umpan melewati garis tengah lapangan, Calvin Verdong yang dituju. Kali ini ada Mauro Zylstra berhasil mengambil umpan yang dilepaskan oleh Emil Audero ke tengah dia. Ada Doni Tri Pamungkas. Doni Sadil. Sadil kaki kiri. Wah, melebar Sadil, tendangan spekulasi kaki kiri Sadil Ramdhani dari luar kotak penalti. Jauh sekali dari sisi sebelah kiri gawang Oman yang dikawal Ibrahim Yusuf. Pendek saja kali ini serangan-serangan yang coba dibangun oleh Oman. Di sisa pertandingan menit 86, sekitar 4 menit lagi pertandingan akan berakhir. Serangan coba dilakukan oleh Oman kali ini. Umpan tarik dalam kotak penalti. Tidak ada yang berhasil menyambut kali ini. Satu umpan tarik yang dilakukan oleh Hatem Sultan membuat Indonesia kembali menguasai bola kali ini. Terjatuh satu pemain Indonesia setelah tadi sempat berbenturan dengan pemain Oman, menghasilkan tendangan bebas untuk Indonesia. Calvin Verdong tadi terjatuh setelah terjadi benturan dengan pemain Oman di sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia.
6: Substitution for Oman, player number 21, Yusuf Nazar Al Malki, replaced by player number 40, Ahmed Khalifa Al Kabi.
3: Ya, pergantian pemain dilakukan oleh Oman untuk mencoba bertahan di kesempatan malam hari ini karena yang masuk adalah pemain belakang Ahmed Fa'al Kabi. Ya, sedangkan saat ini pertandingan kembali berlangsung. Umpan terobosan sedang dilakukan pemain Oman berhasil dibuang saja dengan dingin oleh Matthew Baker. Tadi umpan yang ditujukan kepada pemain nomor punggung 9 dari Oman yang baru saja masuk, Mohamed Mubarak. Bola kali ini dikuasai oleh pemain Oman nomor punggung 13. Coba diganggu oleh pemain Indonesia kali ini, Matthew Baker. Curi bola. Pemain nomor punggungnya, Yakub Sayuri. Yang dituju ada Mauro Zylstra. Dibayang-bayang oleh satu pemain Oman. Berhasil diamankan oleh sang penjaga gawang. Upaya penetrasi dilakukan oleh Mauro Zylstra gagal lagi. Peluang yang dicoba dibangun oleh Indonesia. Oman kali ini membangun serangan di sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia. Masih berada di tengah garis tengah kali ini, mencoba bermain-main, bergeser dia ke kanan. Pemain nomor punggung 5 dari Oman kali ini menguasai bola. Langsung umpan kepada pemain nomor punggung 25, dibayang-bayangi oleh Yakub Sayuri. Geser dia kepada pemain nomor punggung 9, nomor 27 di sektor sebelah kiri, sektor sebelah kanan maksud kami, pertahanan Indonesia. Mencoba untuk membangun serangan. Pemain-pemain Oman kali ini rapat sekali, pemain-pemain Indonesia berada di sektor pertahanan sendiri. Mencoba untuk mengantisipasi serangan-serangan Oman. Ia berhasil dicuri kali ini. Serangan Oman gagal di sektor tengah. Terjatuh pemain Indonesia tadi. Sadil Ramdhani mencoba untuk melakukan terobosan. Bola dikuasai oleh pemain Oman kali ini. Nomor punggung 25 langsung ke dalam kotak penalti. Disundul oleh Elkan Bagot. Namun masih bisa dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Melebar kali ini ke sektor kiri. Ada pemain nomor 23 mencoba melakukan umpan ke dalam kotak penalti.
6: 3 minutes. Tambahan waktu 3 menit.
3: Ya. Namun umpan tersebut berhasil dipatahkan oleh Doni Tri Pamungkas. Lemparan ke dalam kali ini untuk Oman di menit 89 pertandingan. 3 menit perpanjangan waktu, tambahan waktu diberikan oleh wasit Muhammad Taki asal Singapura. Sementara itu kami lihat satu pemain Indonesia ini masih berada di tengah lapangan menerima perawatan dari tim medis karena sempat berbenturan tadi dengan pemain Oman. Pemain Indonesia yaitu Sadil Ramdhani ya. Ya, berbenturan tadi. Bukan Sadil. Ya. Pemain Oman kali ini mencoba untuk menguasai bola.
2: Ya, nampaknya tadi Ivar Jenner ya yang sedikit mengalami kram tadi pada kakinya. dan sudah mulai bangkit kembali di pinggir lapangan. Kita lihat sebuah serangan dari Oman berbahaya di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Datang lagi namun mencoba lepaskan tadi. Umpan ke dalam saja bagi Oman di menit-menit akhir babak yang kedua ini. Dapat pengawalan ketat, ada Saldi Ramdhani mencoba membantu. Ivar Reimner yang sudah masuk kembali kirimkan bola, ada Joey Pelupesi coba namun dapatkan lagi dikembalikan. Oh, hampir saja tadi bagaimana pemain Oman kirimkan umpan ke depan namun lebih dekat kepada Emil Audero, penjaga gawang dari Indonesia dengan cukup baik penampilannya pada malam hari ini, mengawal termasuk juga mematahkan satu tendangan penalti tadi dari Oman sehingga Indonesia mampu menghasilkan clean sheet pada pertandingan malam hari ini. Ya, lemparan ke dalam saja bagi Oman tadi setelah Mauro Zylstra tidak mampu menyambut umpan yang diberikan. Lemparan ke dalam di sektor sebelah kanan, pertahanan dari Oman kirimkan bola jauh ke depan, lebih dekat kepada Elkan Bagot, sodorkan kepada Emil, angkat ke depan Emil. Terjadi perebutan di sana, mencoba direbut oleh Mauro Zylstra namun jatuh lagi di kaki pemain dari Bayu Rusdara.
3: Oman melakukan serangan kali ini, mencoba melakukan penetrasi namun berhasil digagalkan oleh Elkan Bagot. Bahaya tadi tendangan langsung dihadirkan oleh pemain Oman ke gawang Indonesia namun berhasil ditepis oleh Emil Audero. Oman mencoba melakukan serangan langsung dalam kotak penalti kali ini. Berbahaya, coba meliuk-liuk satu pemain Oman, melakukan penetrasi kali ini digagalkan lagi oleh pemain Indonesia kali ini dalam kotak penalti. Coba melakukan tendangan langsung yang dituju adalah sudut kiri atas gawang Indonesia namun terlalu tinggi. Jadi pemain Indonesia, ya, bersama dengan itu wasit meniupkan peluit akhir pertandingan.
2: Betul sekali. Bagaimana Muhammad Taki sudah menghentikan babak yang kedua ini. 3-0 hasilnya pada FIFA Matchday kali ini, Bung Tomo.
6: Ladies ya, and gentlemen, the final score is Indonesia 3, Oman 0. Skor akhir untuk pertandingan hari ini, Indonesia 3, Oman 0.
2: Ya, hasil yang cukup baik tentu di ajang FIFA Matchday, diharapkan bisa menaikkan peringkat bagi timnas Garuda setelah gol-gol dari

0: 3.677 supporter yang hadir di SU GBK, termasuk paling banyak memang kami lihat di sektor sebelah utara dari Stadion Gelora Bung Karno. Ini menjadikan hasil yang positif bagi laga ketiga dari bawah pelatih John Herdman yang melakukan sejumlah rotasi, termasuk juga memasukkan pemain-pemain muda seperti Matthew Baker dan juga Doni Tripamungkas yang memang menunjukkan kualitas yang cukup baik menjadi calon generasi berikutnya bagi Timnas Garuda Indonesia. Dan dengan demikian, laporan pandangan mata, siaran langsung laporan pandangan mata pertandingan sepak bola pada ajang FIFA Match Day pada kali ini, saya Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim.
1: Kita pamit mundur, kita berjumpa lagi dalam pertandingan selanjutnya di tanggal 9 Juni 2026 antara Indonesia melawan Mozambik dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Kita kembali ke studio di Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta bersama Lukman Tara.
2: Demikian siaran langsung FIFA Matchday Timnas Indonesia menghadapi Oman dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Sampai jumpa di FIFA Matchday selanjutnya antara Indonesia menghadapi Uzbekistan Selasa 9 Juni 2026.
3: Pro 1 RRI Mataram, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang luhur, yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemah di pahlaw jinawi tata tantem ketara harja berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik, jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

Indonesia, permainan bola voli menjadi satu di antara cabang olahraga yang digemari berbagai lapisan masyarakat, mulai anak-anak sampai orang tua, laki-laki maupun perempuan. Dalam sebuah catatan sejarah, permainan bola voli berasal dari negara Amerika Serikat, khususnya daerah Hoylock, Massachusetts. Permainan bola voli sendiri diciptakan oleh William G. Morgan tahun 1895 di Massachusetts. Awal mulanya, dia menciptakan permainan bernama Mintonette untuk menggantikan permainan bola basket yang dianggap melelahkan. Namun, apa yang menyebabkan kemudian disebut bola voli? Dinamakan bola voli karena ciri khas permainan ini adalah melambungkan bola sebelum bola menyentuh tanah atau volleying. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI Daring, voli adalah bola yang terbang atau melayang sebelum menyentuh tanah. Gimana? Jadi tahu kan arti kata voli pada bola voli?

saudara pendengar, dengan terdengarnya musik ini kembali, maka hanya sampai di sini kami temani Anda untuk hari ini. Seluruh kerabat kerja Persatu yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Akhirnya terimalah salam sejahtera dari kami untuk Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa dan tetap merdeka.

pagi dan selamat berjumpa kembali saudara pendengar di seluruh pelosok Nusa Tenggara Barat, bahkan di mana saja Anda berada. Radio Republik Indonesia Mataram, program 1 hari ini Sabtu 6 Juni 2026 kembali mengudara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti acara kami dan tetap merdeka.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda saat ini. Dan untuk Ina Amat yang sematan jari ya, yang juga saat ini sedang mendengarkan siaran Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Ya pendengar, untuk hari ini saya Dian Mustafa bersama Bung Yosi menemani Anda merangkai acara untuk edisi Sabtu 6 Juni 2026 dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Kami akan awali dengan Mutiara Pagi yang kami isi dengan siaran subuh dari Masjid Raya Hubbul Wathan Islamic Center NTB. Ya, dan baiklah pendengar, langsung saja kami akan mengajak Anda untuk bergabung dengan siaran Masjid Raya Hubbul Wathan Islamic Center NTB. Saat ini sudah berlangsung tarhim atau salawat, dan nanti dilanjutkan dengan kumandang azan subuh, dan insya Allah diakhiri dengan tausiah pagi. Kami menuju siaran Masjid Raya Hubbul Wathan Islamic Center NTB.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

بينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة

Allah'ım. Allah'ım.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat taufik serta inayahnya pada pagi hari ini, sehingga kita semua dapat menyelesaikan serangkaian solat subuh secara berjamaah. Dan insyaAllah akan kita lanjutkan dengan kajian kita pada pagi hari ini. Salam serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah rahimakumullah, kajian kita pada subuh pagi hari ini akan disampaikan oleh guru kita yakni Al-Muqarram Profesor Dr. K. H. Miftahul Huda MAG, yang akan mengkaji Quran Surah Ad-Dukhan ayat 17 sampai dengan 21. Sekali lagi tema kita Quran Surah Ad-Dukhan ayat 17 sampai dengan 21. InsyaAllah waktu kita sampai dengan waktu syuruk pada pukul 6.25 menit waktu Indonesia Tengah. Dan kita akan bagi dengan menjadi dua segmen, penyampaian materi sampai 6.15, kemudian sisanya kita akan gunakan dengan sesi tanya jawab. Baiklah para jemaah sekalian, sebelum kita mengawali, marilah kita membuka mushafnya pada Quran Surah Ad-Dukhan ayat 17 sampai dengan 21.

0: kepada al-muqarram falyatafaddal mashkur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu dan para jamaah sekalian rahmakumullah. Alhamdulillah untuk kesekian kalinya kita bisa hadir di tempat yang mulia ini untuk sama-sama mendekatkan jiwa, hati, pikiran, tutur kata dan perbuatan kita agar semakin sesuai dengan apa yang difirmankan Allah, Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an tidak cukup hanya kita baca setiap hari, tetapi kita juga harus berusaha memahami isinya, kemudian kita hayati di dalam jiwa dan hidup kita, dan kemudian kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga Al-Qur'an betul-betul membuat kita menjadi ahlul Qur'an yang senantiasa mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu dan para jemaah sekalian rahmatullah, surat Ad-Duhan yang kita baca tadi adalah salah satu dari surat Makkiyah, yaitu surat yang ayat-ayatnya diwahyukan Rasulullah sebelum beliau hijrah ke Madinah, sehingga isinya adalah terkait dengan prinsip-prinsip akidah dan prinsip-prinsip akhlak. Prinsip akidah itu terkait dengan keyakinan-keyakinan penting yang harus kita percayai, dan akhlak adalah terkait dengan bagaimana kita mengelola perasaan kita, kalbu kita, emosi dan suasana hati kita agar senantiasa terdorong terus untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat-ayat yang pertama yang kita baca sebelumnya, kalau saya simpulkan ada dua hal yang penting. Pertama adalah tentang posisi dan status Al-Qur'an. Di sana disebutkan Hamim wal kitabil mubin. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin illa inna kunna munzirin. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Amr min indina inna kunna mursin. Artinya begini, bahwa Al-Qur'an ini adalah diwahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan beberapa peran penting. Pertama adalah sebagai pembeda antara yang benar dan salah. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Jadi kalau kita ingin mengetahui bahwa perbuatan ini benar atau salah, merujuklah kepada Al-Qur'an. Karena kalau tidak seperti itu, kita merujuk kepada perasaan kita masing-masing, itu beda. Di dalam kajian filsafat, ada filsafat di zaman Yunani dulu yang mengatakan bahwa sesuatu yang baik itu apa? Sesuatu yang baik adalah sesuatu yang mendatangkan kenikmatan. Namanya aliran hedonisme, terkenal sekali itu. Pokoknya yang enak itu baik deh gitu. Makanya kemudian kalau orang prinsipnya begitu, ya orang minuman keras itu kalau enak ya baik-baik aja. Orang hidup bersama, seks bebas, kalau enak ya baik-baik aja. Nah, tentu rusak kalau sudah seperti itu. Al-Quran mengatakan kalau benar dan salah, lihatlah Al-Quran. Kalau Al-Quran menyuruh berarti baik, kalau Al-Quran melarang berarti tidak baik. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Kemudian di sana disebutkan juga rahmatan min indina innahu samiul alim. Bahwa fungsi yang kedua adalah sebagai rahmat. Al-Quran diturunkan kepada kita semuanya adalah sebagai rahmat. Orang yang memakai Al-Quran akan nanti akan mendapatkan manfaat-manfaat yang sangat besar. Kalau orang mengajarkan dan mengamalkan Al-Quran dengan tujuan akhirat, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan akhirat dan sekaligus mendapatkan keuntungan dunia juga. Mangkan yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harati mamangkan yuridu harsal dunya nu'tihi minha tamalahu fil akhirati min nasib. Kalau orang melakukan sesuatu kebaikan dengan tujuan akhirat, maka tujuan akhirnya itu akan didapat, tetapi sekaligus mendapatkan bonus keuntungan dunia. Misalnya kalau kita sholat, sholat itu tujuannya pak beribadah, tetapi kalau kita sholat dengan sebaik-baiknya, kita mendapatkan keuntungan dunia juga. Dan ini dibuktikan di dalam sains. Dengan sholat yang baik akan memperbaiki kehidupan kita, emosi kita, detak jantung kita, kesehatan tubuh kita. Itu bonusnya. Orang puasa tujuannya apa? Akhirat. Supaya kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bonusnya apa? Kita semakin sehat, bebas dari kolesterol, darah tinggi dan sebagainya. Maka Al-Qur'an diturunkan salah satunya adalah sebagai rahmat kepada kita semuanya yang mau mengamalkan. Maka kita jangan pernah ragu dengan kebenaran Al-Qur'an. Memang manusia itu ada yang yakin karena ilmunya, tapi ada juga yang yakin dulu, orang-orang seperti kita, karena kita gak ngerti sains, gak ngerti teknologi, ya sudah kita berangkat dari yakin dulu. Tetapi bukan berarti Al-Quran itu dogma, bukan. Itu bisa dibuktikan bagi orang-orang yang memiliki kemampuan di bidang itu. Kemudian yang kedua adalah tentang Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu memperkenalkan diri? Salah satunya adalah dalam ayat ini. Dalam pengertian yang lebih luas, kita bisa membaca Asmaul Husna. 99 Asmaul Husna itu adalah salah satu di antara cara Allah memperkenalkan diri kepada umat manusia. Di sana disebutkan Al-Maliku, Al-Quddusu, As-Salamu, Al-Mu'minu. Kalau kita terjemahkan, itulah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam ayat yang kita baca awal-awal kemarin, kita baca di situ Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Bahwa Allah itulah yang menciptakan dan mengatur langit dan bumi dan apapun di antara keduanya. Kalau kamu mau yakin. Kemudian di situ juga disebutkan la ilaha illa huwa. Tiada Tuhan selain Dia. Yuhyi wa yumit. Dia yang menghidupkan dan yang mematikan. Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Dia juga menjadi Tuhan kamu dan Tuhan nenek moyang kamu dulu. Tiga sifat yang disampaikan di situ. Tetapi kemudian ayat itu dikapan balhum fi syaqqiyal abun. Tetapi manusia itu pada ragu, pada enggak percaya. Enggak percaya kepada Al-Qur'an dan juga enggak percaya kepada Tuhan. Yang seperti itu bukan hanya sekarang saja, sejak dulu sudah begitu. Ketika para rasul itu mengatakan tentang Allah, bahwa Allah itu yang menciptakan kita dan nanti kita akan dibangkitkan lagi di hari kiamat, mereka bilang tidak mungkinlah. Mana mungkin orang-orang yang sudah mati, sudah hancur menjadi tulang belulang, menjadi tanah kemudian dibangkitkan lagi. Kita baca di dalam surah Yasin, wadrobalana masalah wanasiyah halqa qala man yuhyil idhama wa yaramin. Siapa yang bisa menghidupkan kembali tulang-tulang yang hantur, sudah hancur lebur? Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Katakan Muhammad, yang menghidupkan adalah yang menghidupkan dulu ketika pertama kali. Bal hum fi syakkiyal abid. Di masa sekarang konten-konten dan isi-isi yang kita temukan di media sosial banyak sekali yang mengarah ke sana. maka kita harus hati-hati. Kadang-kadang atas nama sains ada yang bilang begini, apa yang dikatakan ruh di dalam kitab suci itu gak ada, gak bisa dibuktikan. Biologi mengatakan ruh itu gak ada. Ada yang mengatakan Tuhan itu ya diri kamu sendiri. Ini contoh-contoh naranasi yang ngaco. Orang-orang yang mau menjelaskan sesuatu tetapi tidak berangkat dari ilmunya. Roh itu bukan pelajaran biologi. Mana mungkin kita ditemukan di sana. Sama saja bahwa roh itu enggak ada dalam pelajaran akuntansi, juga enggak ada. Memang bukan itu. Kalau kita ingin tahu tentang roh, maka carilah dalam sumber-sumber yang menjelaskan itu. Apa? Itu dalam kitab suci. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka respon kita harus seperti itu. Ketika kita dijelaskan tentang ayat Al-Qur'an, maka kita mengimaninya. Kalau tafsir gimana? Kalau tafsir pemikiran para ulama, memang kadang-kadang ada yang salah, memang tafsirnya. Pemikiran para ulama ada yang salah, iya. Tetapi Al-Qur'annya tidak. Itu adalah kesalahpahaman mereka ketika menerangkan Al-Qur'an. Karena banyak di antara ayat Al-Qur'an itu yang selama berabad-abad menjadi misteri. Para ulama enggak tahu itu karena enggak punya ilmunya. Bahkan mungkin para sahabat juga enggak tahu ketika ayat Al-Qur'an itu berbicara tentang alam semesta, tentang laut, tentang bumi, mungkin mereka enggak tahu juga. Karena mereka lebih fokus sebagai Al-Qur'an sebagai pedoman hidup. Dulu di akhir-akhir surat Al-Sajdah ya, di ayat 25 kita baca sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq wa lam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Aku akan tunjukkan kepada mereka, umat manusia itu, ayat-ayat kebenaran-kebenaran ayat-ayatku di alam semesta dan di dalam tubuh manusia itu sendiri. Sains itu hanya bisa menjelaskan dan merumuskan gejala-gejala alam, tetapi tidak bisa menjelaskan mengapa itu terjadi. Misalnya dengan ilmu astronomi sekarang kita bisa menghitung 100 tahun yang akan datang, itu kalau belum kiamat ya, 100 tahun yang akan datang, nanti bulan Ramadan itu pada hari apa? Hilalnya itu muncul jam berapa? Lebih berapa menit, lebih berapa detik? Kita bisa hitung sekarang. Gejalanya bisa dijelaskan oleh sains. Tetapi kalau kita tanya, siapa yang menggerakkan itu? Tidak akan bisa. Tidak akan bisa menjelaskan itu. Maka kita harus menyadari keterbatasan sains untuk menjelaskan kehidupan kita. Baik. Kemudian berikutnya di dalam ayat tadi, karena yang kita baca nanti hanya sebagai contoh saja, ilustrasi. Nah, yang paling pokok itu, pertama, manusia itu cenderung menolak untuk beriman. Jadi menolak untuk beriman atas nama macam-macam. Nah, yang kedua, Al-Qur'an itu biasanya manusia itu biasanya kalau sudah kepepet, betul-betul kepepet enggak nemu jalan, itu biasa nanti lari kepada Tuhan. Jadi sudah sakit, sudah 10 dokter spesialis angkat tangan, nah nanti biasanya akan datang kepada Pak Ustadz, Pak Kiai, minta didoakan. Kemarin-kemarin kemana? Bahkan kita baca dalam buku-buku sejarah ya, dulu ketika Perang Dunia Kedua, orang-orang komunis, orang-orang Rusia itu enggak percaya sama Tuhan. Ketika Rusia diserang oleh orang-orang Jerman, Nazi, Hitler itu, mereka di lubang-lubang perlindungan itu mereka pada berdoa. Orang-orang komunis itu. Mengapa? Mereka enggak punya jalan keluar lagi. Orang-orang yang biasanya kepepet seperti itu. Bapak-bapak mungkin pernah mengalami ya, kalau kita naik pesawat dan kemudian pesawatnya itu oleng gini gara-gara cuaca buruk, itu orang-orang histeris di dalam pesawat itu, banyak yang berdoa. Tapi nanti begitu sudah turun, enggak lagi. Seperti ini kita temukan juga di dalam Al-Qur'an. Dulu sudah pernah kita baca di juz 15 di surat Al-Isra. Di sana disebutkan fa idza masakumud durru fil bahri dhalla man tad'una illa iyya. Falamma najjakum minal bari aradum wa kana al-insanu kafura. Kalau kalian mengalami kesulitan, bencana di tengah laut, kamu pasti akan berdoa. Tetapi ketika mereka sudah selamat sampai di darat, mereka lupa bahwa mereka pernah berdoa itu. Jadi yang kedua itu sifat manusia kayak gitu. Yaitu apa? Jadi kalau sudah kepepet betul, berdoa. Utang enggak bisa bayar, dikejar-kejar sama ini, udah. Nanti berdoa. Nanti begitu utangnya lunas, berdoanya berhenti, ibadahnya berhenti. Dalam kondisi seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, apalagi yang dijelaskan di ayat yang sebelumnya, ketika doa orang-orang itu dikabulkan, bahkan ketika baru dikabulkan sedikit saja, kemudian dia kembali lagi kepada aslinya. Yang tadinya tidak suka ibadah menjadi enggak ibadah lagi. Yang tadinya enggak ingat Tuhan lagi. Seperti itu. Inna kashful azabi qalilan innakum aidun. Kalau kami menghilangkan azab itu sedikit saja, innakum aidun, kamu akan kembali kepada seperti itu. Nah, inilah sifat-sifat yang ada di dalam kehidupan manusia kita, seperti kita-kita yang harus kita waspadai. Supaya apa? Supaya kita tidak begitu. Kita konsisten di dalam iman kita, baik dalam kondisi apapun juga. Karena apa? Karena suka dan duka, senang dan bahagia, sehat dan sakit, itu semuanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu Al-Qur'an Allah menegaskan di dalam firman-Nya juga. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, tsumma ilaina turja'un. Pasti aku akan uji kamu sekalian dengan sesuatu yang menyakitkan dan sesuatu yang menyenangkan. Setelah itu kamu akan saya kembalikan kepada-Ku. Nah, itulah yang kita baca kemarin. Nah, yang kita baca tadi itu sebenarnya adalah contoh bagaimana itu terjadi di masa lalu. Kejadian seperti itu bukan hanya sekarang aja, tetapi di masa lalu juga begitu. Misalnya ketika Nabi Nuh mengajarkan tentang akhlak, mengajarkan tentang akidah, ancaman akhirat bagi orang-orang yang tidak beriman, apa responnya? Umatnya bilang dengan sombong. Ini dulu kita sudah baca di surat Al-An'am juz 7. Misalnya ketika Nabi Nuh mengajarkan tentang akhlak, mengajarkan tentang akidah, ancaman akhirat bagi orang-orang yang tidak beriman, apa responnya? Umatnya bilang dengan sombong. Ini dulu kita sudah baca di surat Al-An'am juz 7. Qalu ya Nuh qad jazalta fakserta jidana faktina bima ta'iduna ingkung tamlas sodikin. Wahai Nuh, kamu itu sudah banyak ngomong tentang Tuhan. Jangan banyak ngomong deh. Kalau kamu memang betul, buktikan ancaman. Itu seperti itu. Sekarang mungkin orang gak ngomong begitu, tapi bagian sudah seperti itu. Nah, sekarang kita lihat yang kita baca tadi. Ini contoh yang terjadi di masa Nabi Musa alaihissalam. Walaqad fatanna, dan sungguh kami telah uji. Qablahum, sebelum mereka. Qawma fir'auna, terhadap kaumnya Fir'aun. Waja'ahum, dan datang kepada mereka. Rasulun karim, rasul yang mulia, yaitu Nabi Musa. An addu, hendaklah kalian datang ilaya kepadaku. Ibadallah, wahai hamba-hamba Allah. Ini sesungguhnya aku lakum bagi kalian Rasulun adalah seorang utusan aminun yang bisa dipercaya. Wa alla ta'alu, dan janganlah kalian sombong. Allah kepada Allah. Ini sesungguhnya aku atikum akan mendatangkan kepada kalian bisultanin dengan bukti-bukti mubinin yang jelas. Wa inni, dan sesungguhnya aku utu, aku mohon perlindungan dirabbi, dengan Tuhanku, warabbikum, dan Tuhan kalian juga. Antarjumun, kalian merajamku. Wa illam tu'minu, dan jika kalian tidak mau beriman li kepadaku, fa'tazilun, biarkan aku pergi. Maksudnya biarkan aku pergi meninggalkan Mesir bersama Bani Israel. Ada satu ayat lagi yang pas ya, nah, supaya pas. Fada'a rabbahu, fada'a, maka kemudian Nabi Musa pun berdoa rabbahu kepada Tuhannya. Annaha ula'i, sesungguhnya mereka kaum-kaumku itu ya Allah, kaumun, adalah kaum mujrimun, yang suka berbuat dosa. Jadi inilah contoh-contoh yang dilakukan umat-umat terdahulu. Umatnya Nabi Musa itu kalau dalam sejarah itu umat yang paling bengel. Sudah paling bengel. Makanya paling banyak diceritakan dalam Al-Quran. Dan kisah-kisah seperti ini banyak sekali terjadi. Ya. Jadi ketika mereka tertindas di Mesir, maka Allah SWT mengutus Nabi Musa dan Nabi Harun. Dan kemudian mereka selamat dan kemudian menyeberang ke Palestina. Apakah setelah selamat itu mereka beriman? Enggak juga. Mereka kemudian apa? Mereka kemudian menyembah patung sapi. Apakah setelah itu selesai? Enggak juga. Kemudian pernah juga mereka disuruh beribadah. Ibadahnya hari Sabtu. Makanya namanya hari Sabat. Nah, orang-orang beribadah pada hari Sabtu diujilah oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang pantai itu pas hari Sabtu ikan itu banyak.

Dulu sudah kita baca di surat Al-Baqarah, walaqad alimtumul ladzina tadau minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Orang-orang yang hari Sabat tetap saja tidak seperti itu, benda Allah bilang mukanya berubah menjadi muka monyet. Apakah itu selesai? Enggak juga. Suatu ketika ada orang yang membunuh orang lain. Dibunuh, kemudian jenazahnya ditaruh di terasnya orang lain. Maka orang yang punya rumah itulah dituduh menjadi pembunuh. Yang dituduh, enggak, saya enggak tahu. Ini saya bangun pagi, jenazah sudah ada di sini. Enggak bisa, karena ini kan di depan rumah kamu. Wah, seperti itu. Nah, kemudian mereka datang kepada Nabi Musa. Padahal mereka sebenarnya enggak suka dengan Nabi Musa. Karena mereka enggak bisa menyelesaikan. Kemudian bilang, Musa, kalau kamu memang belum Nabi, betul-betul seorang Nabi, coba tunjukkan. Siapa yang pembunuh yang sesungguhnya? Siapa yang pembunuh sebelumnya, sesungguhnya? Maka Nabi Musa diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, kalau begitu gini. Kamu motong sapi, nyembelih sapi. Setelah itu nanti kaki sapi itu, kaki yang belakang itu kamu pukulkan kepala jenazah itu. Betullah, diikuti. Padahal dia enggak percaya juga sama itu. Tapi karena yang menyuruh Nabi Musa, diikuti. Dia ingin membuktikan bahwa Nabi Musa itu bohong. Ketika dipukulkan, maka jenazah itu bangun. Melek lagi. Ditanya, siapa yang membunuh kamu? Itu. Dia melihat seperti itu. Apakah mereka beriman? Tidak. Makanya di Al-Quran itu cerita-cerita yang paling banyak itu Nabi Musa. Di surat Thaha ada Nabi Musa, di surat Al-Anbiya Nabi Musa, kemudian di surat Asy-Syu'ara Nabi Musa. Itu semuanya apa? Karena Nabi Musa adalah contoh seorang Nabi yang dulunya menghadapi masa-masa yang sangat besar. Maka Rasulullah SAW di dalam Al-Qur'annya juga diwahyukan kepada beliau contoh-contoh seperti itu. Jadi menutup apa yang saya sampaikan ini, kembali lagi saya ulangi, kita sarikan dari ayat-ayat pertama tadi yang harus kita waspadai apa? Pertama, ketika ada ayat Al-Qur'an, perintah-perintah agama, kita harus terima, iman dan terima. Baik kita sudah bisa mengerti artinya, dalilnya, argumennya atau belum. Al-Quran akan terus terbukti kebenarannya dari waktu ke waktu. Bagian dari ayat Al-Quran itu terbukti 1000 tahun sesudah Rasulullah wafat. Tetapi akan seterusnya akan seperti itu. Maka yakinlah bahwa Al-Quran itu benar. Akhirat itu benar, Allah itu benar, kitab suci itu benar, para nabi itu benar. Yang kedua, pegang akidah iman itu dalam kondisi apapun. Baik dalam kondisi senang atau susah. Jangan kita hanya ingat agama, ingat ibadah itu kalau lagi susah. Kalau lagi enggak punya uang, rajin ngaji. Tanggal muda, berhenti ngaji. Lagi sehat, gak ngaji. Nanti lagi sakit, di rumah sakit baca Al-Quran, terus begini, sampai khatam Al-Quran. Lagi kakinya sehat, lari-lari di Udayana sana bisa. Goes, naik sepeda ontel itu, 60 kilo bisa ke bandara. Tetapi melangkah ke masjid 50 meter gak bisa. Dengan seperti itu. Kemudian yang ketiga, ketika kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan malah menjauh, tetapi harus justru mendekat. Gunakan nikmat itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jangan seperti orang-orang Bani Israel tadi, ketika lagi susah dia beriman, begitu diberikan kesenangan dia nanti kemudian lupa seperti itu. Enggak boleh seperti itu, harus senantiasa baik. Karena apa? Karena semua nikmat yang diberikan Allah kepada kita itu ada.

0: pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma latus'alunna yaumaidzin 'anil na'im. Pada waktu itu semua nikmat akan dimintai tanggung jawab. Maka semua nikmat Allah yang diberikan kepada kita berupa mata yang sehat, telinga yang sehat, harta benda kita, kemudian tubuh kita yang sehat, gunakan untuk mencari kebahagiaan akhirat. Allah berfirman di dalam surat Al-Qasas yang sudah kita baca dulu, "Wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirata wala tansa nasibaka min nafsika." Carilah kebahagiaan akhirat dengan semua hal yang diberikan Allah kepada kita. Tapi jangan lupa dengan dunianya. Jadi apa yang kita berikan Allah kepada kita, gunakan untuk mencari ridho-Nya. Saya kira itu, Ustaz.
1: Hadirin yang merahmatkan Allah, kami buka sesi tanya jawab. Masih ada waktu. Persilakan para jemaah.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kehidupan yang hampir sepanjang perjalanan itu ada ujian. Kalau kita bicara ujian, itu kan ada tujuan tertentu yang Allah ingin pada dasarnya meningkatkan derajat keimanan. Nah, pertanyaannya, kalau di akademik jelas mungkin sampai doktor menuju profesor ada ujian. Nah, profesor enggak ada lagi. Kira begitu. Nah, kaitan dengan iman, apakah ada batas? Apakah ada batas nilai keimanan seseorang, kemudian Allah tidak lagi menguji? Mohon penjelasan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ampura Pak Kiai. Tadi dijelaskan bahwa orang itu mengingat Allah, percaya kebenaran dari Al-Quran pada waktu saat dia kepepet begitu. Seperti buktinya, seperti kejadian gempa tahun 2017 yang terjadi di bumi Lombok ini, semua pada saat itu ribut mengingat Allah, takbir, tahmid, zikir, istighfar, bahkan ada yang azan juga begitu. Tapi setelah itu sepi dia. Nah, ini bagaimana kaitannya dengan iman dan takwanya begitu. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tanyain tadi, Allah mengenalkan dirinya. Yang jadi pertanyaan, makna mengenal, yang mengenal dan yang dikenal. Yang dikenal dan yang mengenal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Tuhan. Yang pertama tentang ujian hidup. Ujian hidup itu baru berakhir kalau orang itu meninggal. Maka orang sebelum meninggal, berarti terus saja ujian hidup. Ketika sakit itu ujian. Ketika sakit itu apakah dia ridho dengan sakitnya itu, atau dia mengeluh, bahkan kemudian menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang seperti itu ada. Jadi ujian itu ada dua. Tadi saya sampaikan di dalam ayat yang tadi, Ujian itu ada adalah hal-hal yang menyenangkan. Ada hal-hal yang menyakitkan. Yang menyakitkan apa? Kita jatuh sakit. Ada kecelakaan. Ada bencana alam. Kita gagal dalam berusaha apapun. Bisnis gagal. Ingin cita-cita gagal. Itu adalah ujian-ujian yang kita tidak sukai. Maka ketika itu adalah bagian dari ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka seperti itu harus kita terima dengan penuh ridha. Ada ujian yang menyenangkan. Nah, kita biasanya sesuatu yang menyenangkan itu tidak dianggap sebagai ujian. Jadi ketika sehat, enggak pernah opname di rumah sakit, itu bukan ujian. Ketika bisnis sukses, itu bukan ujian. Ketika bertani panennya besar, banyak, bukan ujian. Padahal itu bagian dari ujian dari Allah juga. Cuma responnya harus beda. Kalau ujian-ujian itu ujian yang menyakitkan, ujian yang responnya apa? Itu sabar dan ridho. Sabar dan ridho. Miskin dia tetap sabar, dia tidak mencuri. Kalau ujian itu berupa ujian yang menyenangkan, apa syukur? Adalah dengan rasa bersyukur. Dengan cara bersyukur. Gimana menjadikan nikmat itu untuk mendekatkan diri kepada Allah semakin dekat dan semakin dekat. Ketika orang bisnis tokonya masih satu ke masjid kadang-kadang. Tokonya menjadi tiga, semakin rajin ke masjid. Tokonya menjadi lima, semakin rajin ke masjid. Itu namanya dia lulus dengan ujian itu. Ujian yang menyenangkan tadi. Ibu-ibu misalnya ketika masih belum kaya, masih muda dulu, rajin baca Al-Quran. Ketika usahanya semakin sukses, semakin rajin baca Al-Quran. Semakin sukses, semakin rajin baca Al-Quran. Ini berarti dia lulus ujian. Kalau tidak seperti itu, berarti tidak lulus. Apalagi kalau digunakan hal-hal yang buruk. Dan buruk lagi kalau sesuatu yang dianggap yang menyenangkan itu dianggap sebagai anugerah semata-mata. Karena usahanya sukses, dia akan bilang, nah inilah usaha saya, berarti Allah mencintai saya. Buktinya usaha saya sukses. Usaha sukses itu sebenarnya adalah ujian juga. Dan Allah biasanya begitu. Orang-orang yang sukses dan kemudian lupa diri, tidak bersyukur, tidak beriman, itu biasanya Allah itu memberikan jalan sukses semakin banyak. Kita lihat, orang yang tidak beribadah, rajin, kerja, mati-matian, mereka sukses. Kekayaannya meningkat dengan pesat. Mereka sehat. Sementara orang-orang yang rajin ibadah, kadang-kadang banyak sekali ujiannya. Anaknya sakit, usahanya sudah sebagainya. Nah, disinilah orang yang sedang diberikan ujian yang menyenangkan itu harus hati-hati. Mengapa? Ketika mereka nanti tidak seperti itu, Allah nanti akan bisa saja kemudian mencabut dia ketika dia dalam puncak kesenangannya itu. Kita baca dulu juga di surat Al-An'am, di juz 7. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Ketika mereka lupa dengan peringatan Allah, fatahna abwaaba kulli syai', Allah justru membuka pintu-pintu suksesnya. Jadi semakin lupa, semakin sukses kelihatannya di dunia itu. Tetapi nanti ketika dalam puncak seperti itu, Allah akan memanggilnya secara tiba-tiba. Maka kita perlu belajar juga dari ayat yang lain. Ketika orang lain yang mungkin tidak beriman, mungkin tidak beribadah, mungkin tidak bertakwa kok sukses. Kita jangan terkagum-kagum, jangan kemudian kita mengagumi dia. Wala tu'jibka amwaluhum wa auladuhum. Innama yuridullahu an yu'adzibahum bihadzihil hayatid dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Itu kita baca di surat Baroah di juz 10. Janganlah kalian kagum dengan mereka. Sesungguhnya Allah itu sedang menyiksa mereka, merepotkan mereka dalam kehidupan dunia. Karena urusan dunianya banyak, dia sampai sibuk, makan enggak sempat, istirahat kurang. Nanti matinya tidak membawa iman. Jadi ketika hidup di dunia tidak bisa menikmati karena sibuk, dan nanti matinya lah tidak membawa iman. Maka kapan ujian itu ada? Selagi kita masih hidup akan terus ada ujian. Sehingga kalau kita ujiannya berat, ya kalau para ulama-ulama tasawuf itu mengatakan bahwa kalau ujian kita berat itu justru harus kita syukuri. Karena apa? Karena itu berarti Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk naik kelas lebih cepat. Kita masih sekolah SMP, tapi diuji dengan ujian anak SMA. Wah, berarti kita pintar itu. Karena apa? Ujiannya bukan sekelasnya, ujiannya kelas di atasnya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, yang kita juga kita lihat di situ, yang kedua tadi apa Bapak Haji Soleh tadi? Oh iya, itu contoh yang nyata ya. Jadi kalau saya tadi contohnya adalah orang naik pesawat yang pesawatnya guncang. Kita dalam peristiwa-peristiwa bencana alam juga seperti itu. Begitu terjadi bencana alam, ada gempa bumi, mungkin dalam waktu 1-2 bulan itu mereka kemudian dekat kepada Allah, rajin ibadah yang biasa begitu. Tetapi ketika Allah kemudian menghilangkan bencana itu, sekalipun belum sepenuhnya pulih, orang itu sudah kembali lagi. Makanya persis tadi yang di dalam surat At-Tuhan tadi, inna kashiful azab qalilan innakum aidun. Kalau aku hilangkan azab itu sedikit saja, mereka sudah kembali lagi seperti semula. Padahal belum penuh. Jadi belum sepenuhnya pulih. Rumah-rumah masih belum dibangun, kemudian masjid-masjid belum dibangun, jalan-jalan raya belum dibangun juga, tapi mereka sudah kembali lagi. Yang ramai bukan masjid, tetapi yang ramai adalah tempat-tempat maksiat. Maka itu menjadi peringatan kita, istiqomahlah kita di dalam hidup kita sepanjang. Kemudian yang terakhir tadi tentang bagaimana Allah memperkenalkan kita. Begini, jadi Allah itu karena enggak bisa kita lihat secara fisik, maka Allah itu kemudian memperkenalkan diri kepada kita dengan banyak hal. Pertama adalah dengan firman-Nya. Jadi kita membaca Al-Quran, ketika di situ berbicara tentang Allah, itulah sifat Allah. Kita tidak harus melihatnya. Sesuatu itu ada, tidak harus kita melihatnya. Kalau saya ada gelas seperti ini, Bapak percaya enggak kalau ini ada pabriknya? Percaya kan? Apakah kita pernah lihat pabriknya? Enggak kan? Kalipun kita enggak pernah lihat pabriknya, kita enggak pernah bisa tahu bahwa ini jadi sendiri, enggak akan. Maka seperti itu. Nah, salah satunya karena kita membaca Al-Quran dan sabda-sabda Rasulullah. Itulah kalau kita ingin mengenal Allah. Yang kedua adalah dari ciptaannya. Jadi seperti ini tadi, ketika kita melihat ciptaannya, ini mesti ada penciptanya. Penciptanya Allah. Saya enggak pernah melihat secara fisik, saya enggak pernah ini. Tapi ada. Ketika ada produknya, pasti ada yang memproduksi. Yang ketiga adalah dengan perbuatannya. Proses-proses alam ini, peraturan alam ini menunjukkan itu hanya ada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatur. Nah, itulah cara kita mengimani kepada Allah. Maka kalau orang itu ingin membuktikan Tuhan hanya dengan sains saja, ya mungkin tidak akan ketemu seperti itu. Nah itu Bapak Ibu sekalian, apa yang kita baca hari ini, semoga ayat Al-Quran tadi mulai ayat 17 sampai 22 tadi dapat menasihati kita semuanya di dalam hidup kita. Amin ya Rabbal Alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad jadlawin wal akhirin dabar wa ta'ala kula alhamdulillah rabbil alamin amma yuafina ma huwa yukaf mazidah ya rabbana lak alhamdu bagi jalali wajhika wa alim sultanik rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka masir Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udhu bika min sakhatika wan nar Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna Allahumma ij'alna muslimina lak wa dhurriyyatana ummatan muslimatan lak warina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim Allahumma ansuril Islam wal muslimin wa khudhul manhadal Islam wal muslimin wa 'ali kalimataka ila yaumiddin Allahumma ansur ummat Muhammad Allahumma arham ummat Muhammad Allahumma asih ummat Muhammad Allahumma fir lana dhunubana wa walidina rahmun kama rabbana shaghara Rabbana fir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka rahmanur rahim Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar Subhanaka ya rabbi asata amma yasifun Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Hadirin jemaah rahimakumullah, sebelum kami tutup kami sampaikan undangan dari Haji Muzir yang insyaallah akan dilaksanakan besok hari Ahad ba'da subuh atau ba'da syuruk di kediaman beliau di Pecarakan Karya dengan menggunakan seragam jamaah. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu rabbuna.
5: Ya pendengar saudaraku kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, demikian seiring salawat tadi maka tuntas sudah rangkaian ibadah salat subuh langsung dari Masjid Raya Hubbul Wathon Islamic Center NTB. Insyaallah banyak sekali ibroh atau pelajaran yang bisa kita petik dari apa yang disampaikan oleh Profesor Dr. Kiai Haji Miftahul Huda MA tadi, pendengar, yang sudah menyampaikan kajian tafsir Quran Surah Ad-Dukhan ayat 17 sampai dengan 21. Baiklah pendengar, kita akan tuntaskan mutiara pagi. Kini saatnya kami akan mengajak Anda untuk memasuki rangkaian NTB pagi ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Mataram yang ada di seluruh Nusa Tenggara Barat, wilayah Nusa Tenggara Barat maksudnya ya, di wilayah Bima, Dompu, Samawa, kemudian di Pulau Lombok ya, dari Lombok Tengah sampai Lombok Selatan, Utara, Lombok Barat, terus Kota Mataram juga pastinya ya. Ini sudah akhir pekan saja, wow, akhirnya Anda bisa merasakan akhir pekan dengan semangat Anda pastinya, dan tentu insya Allah dengan bangun pagi sudah merasa sehat dan ada rasa bahagia begitu ya, karena bisa berkumpul bersama keluarga tercinta. Dan tiang sapa julu endah ngge side nini mami tiang saat tiang kangen ina ama semeton jari yang ada juga di mana saja sedang mendengarkan Pro 1 RRI Mataram ngge. Insyaallah side selalu sehat juga sehingga bisa menjalankan aktivitas ngge, mau kemana, mau ke sawah, terus mau ke pasar, yang sudah siap-siap ya merencanakan membuka dagangannya, terus juga mungkin juga ada kondangan hari ini, arah pesilaan sideng ge. Yang pasti dengan semangat juga Anda bisa melaksanakan semua-semuanya. Dan baiklah pendengar, saya Dian Mustafa untuk pagi ini di NTB pagi akhir pekan, dan di operator ada Bung Yosi yang akan menemani Anda merangkai NTB pagi dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen, ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 99,2 FM Prestasi Radio Mataram masih terus selanjutnya di musik informasi dalam NTB pagi untuk hari ini. Pendengar yang sudah bersiap-siap nih untuk apa? Menikmati cerahnya pantai. Pagi-pagi udah mau ke pantai ya maksudnya ya. Ya udahlah, tidak apa-apa kalau memang Anda kuat nih dengan kondisi sekarang ini, maksudnya cuaca yang cukup dingin seperti itu. Ya oke, silakan saja. Nampaknya memang matahari sudah mulai muncul nih pagi ini, terlihat dari studio Prestasi RRI Mataram. Iya pendengar, hari ini apakah ada cerah berawan atau bahkan kabut atau asap? Kita akan simak ya info cuaca selengkapnya.
1: Info cuaca hari ini.
2: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
0: Ya, pendengar, untuk hari ini di hari Sabtu 6 Juni 2026 di Lombok Barat berawan dengan suhu 23 sampai 31 derajat Celcius dan kelembabannya dari 49 sampai 89%. Sementara Lombok Tengah cerah dengan suhu 22 sampai 29 derajat Celcius, kelembaban 53 sampai 89%. Lombok Timur kabut ya dengan suhu 21 sampai 25 derajat Celcius, kelembaban 49 sampai 89%. Sementara wilayah Sumbawa dan Dompu serta Bima Sumbawa Barat cerah pendengar dengan suhu 22 sampai 27 derajat Celcius. Kalau di Dompu sampai 30 derajat Celcius pendengar ya, dengan kelembaban yang hampir merata dari 48 sampai dengan 90%. Nah, di Lombok Utara udara kabur dengan suhu 22 sampai 25 derajat Celcius, kelembaban 60 sampai 86%. Kota Mataram juga udaranya kabur dengan suhu 23 sampai 31 derajat Celcius, kelembaban 49 sampai 88%. Kota Bima cerah dengan suhu 22 sampai 28 derajat Celcius, kelembaban 51 sampai 93%. Ya pendengar, itu dia informasi cuaca untuk ke edisi hari Sabtu 6 Juni 2026.
1: Informasi cuaca hari ini

ngomongin Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang nggak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Nggak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ya, pernah nanti kita lanjut musik informasi. Kita jeda dulu ya untuk update informasi Anda selama sepekan. Maksudnya kejadian-kejadian atau berita apa saja yang terjadi selama sepekan dari hari Senin sampai hari Jumat kemarin nanti akan terangkum dalam Warta Berita Sepekan. Bisa Anda simak sesaat lagi.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Sari berita sepekan, rangkuman peristiwa aktual selama sepekan seputar Nusa Tenggara Barat.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Radio Republik Indonesia Mataram menyampaikan Sari Berita Sepekan, sebuah catatan informasi penting sepanjang hari Senin hingga hari Jumat untuk edisi hari ini, hari Sabtu 6 Juni 2026. Dari Jalan Lengkuk 83 Ampenan, bersama saya Dian Mustafa, inilah Sari Berita Sepekan selengkapnya.

Pendengar Sari Berita Sepekan, kami awali dengan informasi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai membuka pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB SMA Negeri tahun ajaran 2026-2027. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga NTB menegaskan seluruh proses penerimaan mengacu pada petunjuk teknis atau juknis yang telah diterbitkan sebagai upaya mencegah terjadinya kecurangan. Kepala Dipora NTB Samsul Hadi mengatakan juknis SPMB mengatur secara rinci jalur pendaftaran, kuota penerimaan, persyaratan peserta hingga jadwal seleksi yang wajib dipatuhi seluruh pihak. Selain mengacu pada aturan teknis, Dipora NTB juga membentuk tim khusus yang bertugas menerima dan menangani pengaduan masyarakat selama proses SPMB berlangsung. Menurut Samsul, langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi persoalan yang mungkin muncul di luar prediksi panitia, sehingga dapat segera diselesaikan sebelum berkembang menjadi polemik yang lebih besar. Presiden Prabowo Subianto mencopot Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Dadan Hindayana dari jabatannya. Meski demikian, pemerintah Provinsi NTB memastikan pergantian pimpinan di tingkat pusat itu tidak mengganggu pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG di daerah. Ketua Satgas MBG NTB Fatul Ghani menegaskan program nasional tersebut tetap berjalan normal karena sistem organisasi di BGN masih berjalan. Menurutnya, pergantian pejabat tidak akan mempengaruhi operasional program di lapangan. Fatul mengatakan hingga kini komunikasi dengan pemerintah pusat tetap berjalan. Dan sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di NTB juga masih melaporkan kesiapan operasional mereka. Terkait isu pengurangan anggaran BGN, Fatul memastikan kualitas dan porsi makanan program MBG sejauh ini tidak berubah. Menurutnya, efisiensi hanya dilakukan melalui pengurangan hari distribusi dari 6 hari menjadi 5 hari dalam sepekan. Pemerintah Provinsi NTB juga memastikan fokus program MBG kini diarahkan untuk menyasar kelompok prioritas seperti ibu hamil dan balita. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai memperketat pengawasan terhadap kendaraan luar daerah yang beroperasi dan menetap di Nusa Tenggara Barat. Kebijakan ini menyasar kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang menggunakan plat nomor luar NTB namun berdomisili di daerah ini. Pelaksana tugas Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah NTB, baik Nelly Yuniarti, mengatakan kendaraan luar daerah diwajibkan segera melakukan balik nama agar pajaknya masuk ke kas daerah NTB. Selain untuk meningkatkan pendapatan daerah, kebijakan ini juga bertujuan menertibkan administrasi kendaraan dan memperjelas identitas kendaraan yang beroperasi di Nusa Tenggara Barat. Bapenda NTB mencatat sedikitnya 6.000 kendaraan luar daerah saat ini beroperasi di wilayah Nusa Tenggara Barat. Sebelumnya, pemerintah daerah juga sempat memberikan program balik nama gratis agar kendaraan tersebut bisa menjadi objek pajak NTB mulai tahun berikutnya. Selain kewajiban balik nama kendaraan, pemerintah daerah juga berencana menaikkan tarif bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB khususnya untuk kendaraan kategori mewah. Duta Besar Kazakhstan untuk Indonesia, Serjan Abdi Karimov, menjajaki peluang kerjasama antara Kazakhstan dan pemerintah Provinsi NTB di bidang pendidikan, agrikultur hingga industri. Penjajakan itu dilakukan dalam kunjungannya ke kantor Gubernur NTB di Mataram Selasa 2 Juni 2026. Sarjan mengatakan kunjungannya ke Lombok kali ini merupakan yang kedua. Ia mengaku tertarik memperkuat hubungan dengan Nusa Tenggara Barat karena melihat potensi besar yang dimiliki daerah tersebut. Menurutnya, Kazakhstan ingin memperkuat investasi dan hubungan bilateral dengan Nusa Tenggara Barat, terutama di sektor pendidikan, agrikultur, dan sains. Salah satu rencana yang dibahas ialah kerjasama antara Universitas Mataram dengan Karaganda National Research University di Kazakhstan. Selain kerjasama antar universitas,
Lintas, Kajaksan juga membuka peluang penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding MOU antara pemerintah Provinsi NTB dan pemerintah Provinsi Karaganda. Sarzan menyebut Karaganda merupakan kawasan industri dan pendidikan yang berkembang di negaranya. Dia menilai Nusa Tenggara Barat memiliki karakteristik yang berbeda dengan Karaganda sehingga membuka peluang kolaborasi yang saling melengkapi. Kajaksan juga siap memperkuat hubungan ekonomi, budaya, pendidikan, serta kerjasama antar lembaga pendidikan tinggi di Nusa Tenggara Barat.

Utama pemerintah saat memasuki musim kemarau. Meski demikian, BPBD NTB hingga kini belum menetapkan status siaga darurat kekeringan. Pasalnya, sebagian besar wilayah Nusa Tenggara Barat masih diguyur hujan dan belum terdapat laporan kekeringan parah dari masyarakat. BPBD NTB memastikan langkah antisipasi tetap disiapkan sejak dini guna menghadapi kemungkinan terburuk saat puncak kemarau nanti. BPBD berharap masyarakat di daerah rawan kekeringan mulai melakukan penghematan penggunaan air serta meningkatkan kewaspadaan menghadapi musim kemarau yang diprediksi lebih panjang dan kering tahun ini. PT Gerbang NTB Emas atau GNE diminta fokus meningkatkan produksi paving block dan beton menjelang lonjakan proyek pembangunan pemerintah di Nusa Tenggara Barat pada pertengahan hingga akhir tahun ini. DPRD NTB menilai kebutuhan material konstruksi diperkirakan meningkat tajam dan harus diantisipasi sejak sekarang. Dan Ketua Komisi 3 DPRD NTB Haji Sambirang Ahmadi meminta PT GNE memperbesar kapasitas produksi paving block dan jasa beton untuk memenuhi tingginya permintaan pasar konstruksi di Nusa Tenggara Barat. Menurut Sambirang, proyek-proyek pemerintah provinsi, kabupaten hingga kota biasanya mulai berjalan masif pada pertengahan hingga akhir tahun. Kondisi itu kerap membuat kontraktor kesulitan mendapatkan material karena tingginya permintaan dalam waktu bersamaan. Ia menilai PT GNE sebagai badan usaha milik daerah harus mengambil peran menjaga ketersediaan pasokan sekaligus menjaga stabilitas harga material konstruksi di daerah. Selain meningkatkan kapasitas produksi, DPRD NTB juga meminta PT GNE segera mengurus sertifikasi Standar Nasional Indonesia atau SNI untuk produk paving block yang diproduksi. Menurut Sambirang, kualitas paving block milik GNE dinilai cukup baik, namun sertifikasi SNI penting untuk meningkatkan daya saing dan memperluas pasar perusahaan. Rumah Sakit Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat terus mempersiapkan diri menjadi rumah sakit pendidikan unggulan di kawasan timur Indonesia. Langkah tersebut diperkuat melalui verifikasi lapangan dilakukan tim Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada akhir Mei lalu. Verifikasi ini menjadi bagian penting dalam penguatan kapasitas RSUP NTB sebagai pusat layanan kesehatan sekaligus pusat pendidikan dokter dan dokter spesialis di Nusa Tenggara Barat. Tim verifikator melakukan penilaian terhadap tata kelola rumah sakit, sistem penyelenggaraan pendidikan, kualitas sumber daya manusia, hingga kesiapan sarana dan prasarana pembelajaran klinik. Direktur RSUP NTB Dr. Gigi Haji Asrul Sani mengatakan transformasi rumah sakit pendidikan menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan sekaligus mencetak tenaga medis berkualitas bagi daerah. Saat ini RSUP NTB berstatus rumah sakit kelas A dengan akreditasi paripurna dan memiliki lebih dari 113 jenis layanan kesehatan. Rumah sakit ini juga menjadi tempat pendidikan bagi dokter muda dan peserta program pendidikan dokter spesialis atau PPDS. Pemerintah Provinsi NTB berharap RSUP NTB dapat tumbuh menjadi rumah sakit pendidikan unggulan yang mampu melahirkan dokter dan dokter spesialis yang siap menjawab kebutuhan pelayanan kesehatan di Nusa Tenggara Barat. Dan saudara, warta berita sepekan ini disiarkan Pro 1 RRI Mataram. Kita beralih ke informasi lain, daya beli petani di Nusa Tenggara Barat terus menguat. Badan Pusat Statistik atau BPS NTB mencatat nilai tukar petani atau NTP pada Mei 2026 mencapai 130,44. Angka ini naik 1,91% dibandingkan bulan April. Kepala BPS NTB Wahyudin menjelaskan kenaikan NTP terjadi karena harga hasil pertanian yang diterima petani meningkat lebih tinggi dibandingkan kenaikan biaya yang harus dikeluarkan petani untuk konsumsi dan produksi. Seluruh subsektor pertanian di Nusa Tenggara Barat mencatat NTP di atas 100. NTP tertinggi berasal dari subsektor hortikultura sebesar 240,49. Disusul tanaman pangan 119,50, peternakan 118,31, perikanan 109,53, dan perkebunan rakyat 100,71. Selain itu, nilai tukar usaha rumah tangga pertanian atau NTUP juga naik menjadi 135,28.
atau meningkat 1,28% dibandingkan bulan sebelumnya. Pemerintah Provinsi NTB menilai capaian ini sebagai sinyal positif bagi

kesejahteraan petani, penguatan ekonomi perdesaan, dan ketahanan pangan daerah. Pemprov NTB juga terus mendorong peningkatan produktivitas pertanian, perluasan akses pasar, serta pengembangan hilirisasi komoditas untuk meningkatkan pendapatan petani. Secara keseluruhan, kenaikan NTP dan NTUP menunjukkan sektor pertanian Nusa Tenggara Barat tetap kuat, produktif, dan menjadi salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah Kabupaten Sumbawa tengah menyiapkan rancangan peraturan daerah atau Raperda Kabupaten Layak Anak. Hal ini sebagai upaya memperkuat perlindungan menyeluruh terhadap anak. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa, Budi Prasetyo, mengatakan penyusunan regulasi tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk memastikan seluruh anak di Sumbawa memperoleh perlindungan yang optimal dalam berbagai aspek kehidupan. Saat ini pembahasan Raperda Kabupaten Layak Anak masih berlangsung bersama DPRD Kabupaten Sumbawa. Regulasi tersebut diharapkan menjadi landasan hukum yang kuat dalam mewujudkan lingkungan yang aman, ramah, dan mendukung tumbuh kembang anak. Menurut Budi, perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan keterlibatan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah akan memperkuat pembinaan keluarga dan lingkungan pendidikan guna mencegah berbagai persoalan yang melibatkan anak di bawah umur. Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Bima mencoba melakukan pendekatan budaya dalam menekan kasus pernikahan usia anak. Salah satu upaya untuk menekan kasus perkawinan usia anak di Kota Bima dengan meluncurkan inovasi Gercep Uma Ruka. Gercep adalah gerakan cepat, sedangkan Uma Ruka dalam bahasa Bima yakni rumah pengantin. Inovator inovasi Gercep Uma Ruka yang juga penyuluh sosial Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Bima, Janur Hayati, menjelaskan dalam proses pernikahan di Bima ada peran yang dilakukan oleh Ina Ruka atau Mua atau istilah saat ini perias pengantin. Keberadaan Ina Ruka di Bima tidak hanya berperan sebagai perias pengantin semata, namun juga ikut memberikan nasihat atau petuah perkawinan kepada calon pengantin. Saat ini sudah ada sekitar 20 inaruka atau perias pengantin dilibatkan dalam inovasi Gercep Uma Ruka. Mereka tidak hanya berasal dari Kota Bima namun juga Kabupaten Bima. Inovasi ini, kata Nur Hayati, berdasarkan akar budaya Bima dan sebelumnya sudah mencari literatur sejarah tentang peran inaruka. Maka inaruka dilibatkan dalam sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya memperhatikan usia pernikahan. Lombok Barat kembali mempertegas aturan pembangunan retail modern di tengah menjamurnya gerai waralaba yang tersebar di sejumlah wilayah. Pemerintah daerah melalui Dinas Perdagangan memastikan tidak ada penutupan retail modern sejauh masih mematuhi aturan daerah yang berlaku, terutama terkait jarak pendirian dengan pasar tradisional maupun sesama retail modern. Kepala Dinas Perdagangan Lombok Barat Muhammad Adnan menegaskan hingga saat ini kondisi retail modern di Lombok Barat masih aman dan terkendali. Ia mengatakan pemerintah tetap mengacu pada peraturan daerah yang mengatur jarak minimal pendirian retail modern sejauh 500 meter dari pasar tradisional maupun retail lainnya. Menurut Adnan, beberapa retail yang saat ini berdiri berdekatan terjadi karena izin dan rekomendasi telah terbit sebelum perda diberlakukan secara ketat. Namun kini pemerintah mulai melakukan penertiban terhadap proses perpanjangan izin usaha retail modern. Kedepan pemerintah Kabupaten Lombok Barat berencana membatasi pembangunan retail modern baru. Langkah ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan ekonomi masyarakat desa serta memberi ruang tumbuh bagi koperasi desa Merah Putih yang saat ini mulai dikembangkan pemerintah. Sementara itu, Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Lombok Tengah memastikan tidak ada gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas. Pasca penutupan 25 gerai retail modern yang melanggar aturan zonasi minimarket di Lombok Tengah. Kasatpol PP Lombok Tengah Zainal Mustaqim menyebutkan proses penutupan terhadap 18 gerai Alfamart dan 7 gerai Indomaret berlangsung aman dan kondusif. Meski sempat muncul keluhan dari sejumlah karyawan, situasi di lapangan tetap terkendali dan tidak berkembang menjadi gangguan ketertiban. Zainal menegaskan seluruh gerai yang ditutup telah menjalankan keputusan pemerintah daerah
Pengawasan juga terus dilakukan untuk mencegah adanya gereng kembali beroperasi secara diam-diam. Sementara itu, Kepala DPMPTSP Lombok Tengah Dalilah menjelaskan penutupan ini merupakan penegakan peraturan daerah tahun 2021 tentang zonasi minimarket dengan ketentuan jarak minimal 1 km antar gerai. Pemerintah daerah masih memberikan waktu 30 hari kepada pihak perusahaan untuk menindaklanjuti pelanggaran baik dengan pemindahan lokasi usaha atau mengubah jenis usaha. Jika tidak dipenuhi, izin usaha dapat dicabut. Pemerintah Kabupaten Sumbawa menjadikan pembangunan bendungan Krekeh sebagai solusi jangka panjang untuk mengatasi kekurangan air bersih yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sumbawa, Dedi Heri Wibowo, mengatakan bendungan Krekeh merupakan proyek vital untuk memenuhi kebutuhan air baku masyarakat di masa mendatang. Menurutnya, pasokan air dari bendungan Semongkat saat ini sudah tidak mampu mengimbangi pertumbuhan penduduk dan perkembangan kawasan permukiman. Dedi menjelaskan sebelum pembangunan fisik dilakukan, pemerintah pusat harus menyelesaikan tahapan perencanaan rinci atau detail engineering design serta sertifikasi desain bendungan. Tahapan ini menjadi syarat utama sebelum proyek dapat memasuki tahap konstruksi. Pembangunan fisik bendungan Krekeh diperkirakan dapat dimulai pada periode 2027 hingga 2030. Ia menambahkan rancangan terbaru bendungan mengalami sejumlah penyesuaian termasuk perluasan wilayah genangan dan pergeseran lokasi bendungan dari rencana sebelumnya. Lahan yang dulunya dikenal sebagai tempat pembuangan sampah di area Berenggang Lapas Kelas 2A Lombok Barat kini berubah menjadi kawasan produktif yang menumbuhkan harapan baru. Melalui program pembinaan warga binaan, pihak lapas mulai mengembangkan tanaman edamame sebagai komoditas unggulan bernilai ekonomi tinggi sekaligus pendukung ketahanan pangan nasional. Kasubsi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja Lapas Lombok Barat, Iputu Ganesa Cakrawanasis, mengatakan pengembangan edamame dipilih karena memiliki prospek pasar yang menjanjikan dan mampu memberikan manfaat besar terhadap kondisi tanah di lahan Berenggang. Saat ini luas lahan Berenggang yang dikelola mencapai sekitar 0,8 hektar. Dari luasan tersebut, pihak lapas menargetkan hasil panen dapat mencapai 4 ton dalam 1 kali masa tanam. Menurut Ganesa, program tersebut tidak hanya berfokus pada pembinaan, tetapi juga menjadi bentuk dukungan nyata terhadap program pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan daerah. Dan saudara, sekian berita sepekan untuk edisi hari ini Sabtu 6 Juni 2026. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat menikmati akhir pekan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Mustafa. Selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari, kalau Anda yang seusia dengan saya, sekarang saya usianya 50 tahun menuju 51, mengenang masa kecil di desa, ada satu kenangan yang sangat indah ketika kita menemukan sungai yang jernih, sungai yang mengalir airnya yang sangat bersih dengan pemandangan yang sangat indah. Nah, saat ini kita harus mengakui fakta bahwa semakin banyak sungai-sungai di Indonesia ini yang menjadi kotor. Salah satu penyebabnya adalah ketika banyak orang membuang sampah di sungai. Beragam sampah dibuang di sungai sehingga sungai itu menjadi kotor. Tentu saja ini sebuah tindakan yang bertentangan dengan prinsip agung atau nilai-nilai luhur dari Pancasila. Pancasila dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa tentunya meminta kita untuk hidup dalam keselarasan. Selaras dengan diri kita sendiri, selaras dengan sesama, selaras dengan lingkungan hidup, selaras dengan Tuhan. Ketika kita membuang sampah di sungai, jelas itu sebuah bentuk ketidakhormatan kita kepada ibu bumi. Dan tentu saja itu sesuatu yang bertentangan dengan prinsip ketuhanan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita patut mengapresiasi saat ini mulai banyak teman-teman termasuk di Pusaka Indonesia yang peduli untuk membersihkan sungai. Yang terkenal misalnya kita tahu ada Pandawara. Kemudian beberapa bahkan orang yang datang dari luar negeri malah menginisiasi pembersihan sungai di Indonesia. Memang kita harus bangkit, membuat nilai-nilai Pancasila ini menjadi sebuah kenyataan, termasuk ya, tentang bagaimana kita memelihara lingkungan, menciptakan lingkungan yang tetap indah dan lestari. Saya mengajak Anda bersama-sama betul-betul menghayati dan mempraktikkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Wah, anak-anak pada kemana ini?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan di lapangan, tetapi juga tentang cerita, identitas, dan semangat yang menyatukan dunia. FIFA menghadirkan 3 maskot resmi sebagai wajah dari masing-masing tuan rumah. Mereka bukan sekedar karakter, melainkan simbol budaya dan jiwa dari tiap negara. Dari Kanada, hadir Meval, seekor rusa besar yang tangguh sekaligus kreatif. Seorang penjaga gawang yang mencintai seni dan gaya jalanan. Meval menggambarkan ketahanan, kebebasan berekspresi, dan keberanian menjadi diri sendiri. Beranjak ke Meksiko, kita mengenal Zayu, seekor jaguar lincah dari hutan selatan. Sebagai penyerang, Zayu bukan hanya cepat dan cerdik, tetapi juga membawa semangat persatuan yang menari, merayakan tradisi, dan menghubungkan banyak budaya dalam satu irama kegembiraan. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, pelang yang penuh energi dan memimpin, menentukan tim, dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, pelang yang penuh energi dan optimisme. Seorang gelandang yang memimpin, menentukan tim, dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Ketiga maskot ini akan hadir dalam berbagai merchandise resmi, menjadi bagian dari euforia yang bisa dirasakan oleh para penggemar di seluruh dunia. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan perbedaan dalam satu semangat yang sama. Sepak bola.

0: Ya, pendengar masih saya temani Anda di NTB Pagi, Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya bisa Anda dengarkan ya melalui frekuensi di 89,2 MHz, 92,7 MHz dan juga di RRI Digital. Oke. Sebelum nanti kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta pendengar untuk mengikuti warta berita, masih ada pastinya semangat lewat lagu yang akan kami bingkiskan untuk Anda, dan juga ada beberapa informasi yang bisa menjadi inspirasi untuk Anda. Salah satunya yang ini.
1: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

kita masih hadirkan satu lagu lagi ya. Dan setelah itu nanti kita akan bersama mengikuti Warta Berita dari Pro 3 Jakarta. Dan musik informasi masih akan terus lanjut nanti ya, menemani akhir pekan Anda setelah kita bergabung dengan Warta Berita Jakarta. Tetaplah bersama di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Saudara Noel.
2: Terbaik mungkin supaya perdagangan antara negara ASEAN dipertingkatkan dan yang mendapat kebaikannya nanti adalah rakyat kita.
0: KPK sambut positif putusan Pengadilan Tinggi Singapura yang menolak permohonan tersangka berinisial PT. Indonesia dan Malaysia sepakat memperluas kerjasama bilateral. Amerika Serikat dan Filipina membahas upaya menjaga perdamaian di Laut Tiongkok Selatan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya, Zaini. KPK menyebut positif putusan Pengadilan Tinggi Singapura yang menolak permohonan tersangka korupsi IKTP berinisial PT. Putusan tersebut dinilai menjadi langkah penting dalam mempercepat proses ekstradisi buronan yang telah lama masuk daftar pencarian orang atau DPO. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
1: Tentu menghormati dan mengapresiasi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Saudara Noel Ebenezer. Putusan ini merupakan bagian dari proses.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi menghormati putusan Majelis Hakim dalam perkara dugaan korupsi dengan terdakwa mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer. KPK menilai putusan tersebut merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang harus dihormati seluruh publik. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan lembaganya mengapresiasi proses persidangan yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut.